Ya, jadi mulai macam tadi Studio Madin Mah 4 minit lepas setengah pukul Mai Isan Isan. Jadi ikut Sabah Genang di tiga tiga lagi kedangan ke di Mepuguru naik kerja pengenai ke Syama Kenu kerja penerangan di Isan Isan nanti. Ya Kak mulai meh sama tak ke puat nang andu hati iripas doktor tunda ngejerbu. So perik skura anak ina diripo simeng PPD di Sarawak kena operasi nemon biasa ya lepas IPU di agi mon puan ka diribu takah 200. Jadi opis pendidikan dari Sarawak di agi nyebut mijah adi nang penetapan dok nai nanyam ke IPU so portal rasmi opis abong terun di dok record ngapukor pri isan-isat nah mijah. Jadi menik meh bega skura di kena operasi anwati. Lepas i doktor petunda ngajar bu ya.

Okey, jadi mulai mek mete isai so perengan dapat peraman ke nga aku neka penebet segmen namai begut dengan ragu peraman di mbak kunyi dia ia dengan di Gipsam Angke di YFM dia di Isar Nisar nanti. Terima kasih gaya dengan di gitu nak ke live so Facebook YFM Bria. Tak ripas so dua dengan ragu hati aku merdeka rongan komen dibasa angan depu komen okay. Jangan main tapi juga dengan di tengah ragu hati ini so Sandra nasib berubah.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang murang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Iya, ragu adi Dr. Bambada polponan ragu adi det na maaf ya ka menek metengget na dia selamat isan-isan di Jisun 4 adi agip sama ngata live so Facebook YFM dia bukan sona ngin selamat isan-isan ke di Gilbert Wilson endang selamat berpagi DJ selamat bertugas Jerebu Ando dan Serian have a great day senang ke menek ke selagar-selagar endang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ Kak Mary Sarop enang good morning DJ thank you memain lagu napa-napa selamat bertugas salam damai soku senenang kak menaga Paul Sikin enang selamat berpagi dengan selamat mengkat kerima khas DJ dengan semua keping YFM dia dah berpagi yang witi jerebu andu amik dah kawasan tiba-tiba berpagi ti senenang Lili Senderleno di Kobo Nadine DJ radio tetap on kak menaga Yen selamat isan-isan di N Angela. Nang hai selamat pagi, selamat bertugas DJ. Salam So SG. Salam kacang senyum deg DJ yang bertugas pagi hati. Yen selamat isan-isan ke Adi Augustine Angong ya. Ka Desus Manes yang selamat sansan DJ nga geng-geng awah PPS MBK WFM dia dalam segmen Mekakari Muhas. Ka menegeng yang selamat isan-isan di Angela Ansidor. Enak hello selamat sesan dengan selamat berkunti DJ selamat sesan go baradingan di awah FB live YFM dia dikidiki do agi dengan radio YFM gerak bersama mua awar mekat DJ ngatur hati aje okay kak menak geng yang selamat isan-isan ke di Asfian Mahyus beken soana dikit enak selamat pagi ceria DJ selamat pagi sahabat di YFM dia Ceria pagi, selamat pagi, senang kamu nak ke? Gen selamat isan-isan di Atiang Pako Enang Shalom Jawa Ondu, nak DJ, nak konti YFM dia Mitiak DJ main lagu gerungan Jawa Ondu lagu nuju nak suap pingojit YFM dia senang Ka menega Christopher Muni lang selamat berpagi DJ dap tugas anuti harap semua kita berdaya sehat selalu serta terhibur keping lagu-lagu dah main pada DJ kita terima kasih Ka menega Simoni Karong enak hello DJ ngah sopro peminat setia radio YFM berdaya selamat isan-isan ka selamat naik kerja harian Salam ceria selalu dan happy new week seninang. Kak menak genggen selamat isan-isan ke di Angela Dala, Kyung Lee Findi, During Gubes, Vainela, Medesem, Henry Bali, Ronald Dennis, kak bergedingan beradingan tak adi beken.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dog kesok, ankah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog kesok, ankah dog layak busing, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana, begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit, dapat nyeramat asing.

Di Dr. Muda Marina Jara Ragu di Den Bujang Kalimantan Ragu Yen Praman dengan ta Veronica Set di Giswa Praman dengan ta di Isan Isan nanti jadi ngin selamat Isan Isan di Mr. Donny Lim kak menaga babai konten di Egip sama ngata di Mr. Donny Lim rangka dengan Ragu so Mike Rantai Ragu di Den Sonia ya kak menaga ngin selamat Isan Isan di Bayi Jagoi enang selamat pagi, selamat berkonti DJ, semoga sentiasa sehat ceria, terima kasih kemenaga yang selamat Isan-Isan ke di GP Christopher Nile enang selamat pagi DJ dengan super peminat setia WFM dia, semoga sehat selalu dengan semoga terhibur di Monday Blues Bapa Jerebu Madin jaga adab sinenang kak menegang yang selamat Isan-Isan ke di Cliff St. Cliff enang selamat San-San dengan selamat petugas DJ Salam Malaysia Madani Salam Mesra di Baru Peminat YFM dia dikit-dikit lagi rangka dengan Ragu Derut Sadung ya kak atau promo dia dengan Ragu So Naden di Inner Joget makin tui makin suka.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaru perusahaan setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

ragu adi Dr. Omada Stingray ragu adi den deret sadung. Jadi menik mebara tamenegeh ka penebet na segmen mekat krimo hasta di isan isanati. Ite isa ir pasati ngan pujuk programa ningi bersama ngap ngarut media beken dalam segmen mi adi nomor 2. Ani ina segmen iat ngan adi arut sok ka pekor peri isan isan. Leka pekor semang dua hayu nanu ka kunyan buka terima kasih ka so berengan di gipsa manga ku so ka pekor nam isan isan jejah leka madinati isai atau berapa dingin di anu beken selamat isan isan bye bye.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile e-KOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

segmen Yengan Jiare. Parakandu sopukor PI Isanisan nepukor semengdua Yunandu. KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi saya mencari matian lagu pemuka kita Masu Stephanie, saya mencari Salau. Jadi selamat pagi, selamat berdepul lagi bersama dengan aku, Beatrice D ataupun DJ D di segmen Yen Ngandi Aren The Bro Pagi Anuni 24 November Mahi 2026. Jadi dah berpagi ti, memang dia biasa ada pukul pre setengah berpagi anu ni, kita ada program carta lagu budaya bersama dengan penerbitnya si Emisiona Josh Martin ataupun DJ Josh. Jadi sebaik kita anda program carta lagu budaya kita ada pukul pre setengah berpagi ti. Kita berhibur tayar dengan lagu-lagu penghibur kereta masuk Division Ocean Rindu Rindu Sayang.

0: Alright, jadi selamat pagi, selamat dapat lagi bawah atau dalam program Carta Lagu-Lagu Bedaya dan pagi itu di stesen radio YFM Bedaya di 02.2 MHz dan di 02.7 MHz sehingga dapat gengajit kau di RTM Clicks watinah ke di portal radio YFM Bedaya, you know, di portal radio rtm.gov.my hingga dapat ngajit kau laki-laki saja dengan ogi baik dengan di luar Kuching ataupun di luar Sarawak hingga dapat ngajit kau asal internet dengan doras waktu ini kadang pagi ini hingga dapat hingga aku di Facebook YFM Bidoyo. Hai duduk suengan dan pagi ini harap ingan suengan sehat saja onlu itu cukup nang bekabus asu jadi harap ingan dalam pagi ini jaga-jaga dan penyihat ingan sekiranya ingan dengan sehat puan reh kaki suengan patut tadi ingat ada berapa doktor ya ataupun ingat boleh man ubat ataupun boleh man uri ya ataupun man uri pakai koina man ubat lah ya jadi jaga lah penyihat atau nuak sukupin mak naik kerja sekian di sopa ya mak ini nanya mak uli-uli di sopa sa atau dapat ketubuh hidup tu dengan gaya sehat dah boleh pun boleh exercise ya. Alright, jadi dalam pagi itu ingat bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Bedaya episode ke Talu Perutalu minggu itu jadi aku masih lagi sadik sejak dalam studio dalam pagi itu dua aku harap ingat dalam pagi itu sehat-sehat ke dua ini audio ni sije aktiviti dia ingin naik dalam pagi ti naik dia betul-betul sama ada ingin demun sekolah hari ti ataupun mungkin anak ingin tengah bersedia demun sekolah saat pagi ti nakit-nakit ya pakai tutu indung do boba ya. Alright, jadi atau masih dalam program Carta Lagu-Lagu Bedaya jadi kada biasa ngidia atau ni kedudukan Carta episode ke talu pro taru atau ni ngadia kedudukan Carta atau saat episode ke 22 minggu lepas
1: nomor

Alright, jadi inilah ragu dari peluah minggu lepas tegal mempat sidoh jadi juara ragu. So Chris Budengando, Alan Kayan, ragu dari Gunci Cinta. Sementara itu ragu-ragu diselamat.

0: Ya, Beethoven, Ragudan, nak buat asongku. Jadi harap ia subah lagi marah-marah ya dalam dunia muzik itu. Sementara ragu dia buat pencalonan bau minggu lepas.
1: Sidi-sidi sambal asem pau yang melawan
0: ragu solo ni timalas, teri babe.

0: Eh? Oh, sini cari cari dalam telur ni. Mana tu muncul lagi yang mana?
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sini kena bukan aku dinu ya? Nepatut aku sadik aku jadang tolun ti. Nepatut kamu tolun ti bukan aku bukan negadonku ya? Eh, mana jawab ti? Nepatut ya neoti ya nuti?
1: Jos, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mau ada yang tolun ti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul adi benar benar ti nah.
2: Aku tengah nuka taya bisikal aku bi. Dah patut mu dek kiri nuku ti.
1: Tapi si kalau ni aku buku oleh nyapa
2: ke dia. Iyo aku gua buku tidur dek nuka taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni lem ngajuak ke.
2: Dek mu puan yo timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ DJ radio YFM bidoyo nanang pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau yang tunggu mana ni dek di mau kau semua.
2: Iti re dek ku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani naki ku ninga ani apa?
2: Tibi mau ninga binirati jalur gemilang.
1: Wah atuh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirati no, itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek kita pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asih. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si shot buat tu punya liat toko mana aku jawetin no,
2: mau mas barang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti doh kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka punya lati buka
2: muti ti emu moya
1: iti bidera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu ti bahasa aku dah buka.
2: Aku tisbonar. Binilah hati. Dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Dole aku ingat kalau binilah hati ti kini di mopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, alu kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihal eh. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih hati esok pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu gak kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Aku di kemun pasal pagi dia kali ke ganti itu timuti.
1: Tapi ingat ya, itu masa mulai pasang bendera itu rakah-rakah diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Jadi bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanak. Mungkin bendera no mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh nak jak potot bercebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kermo kuasa.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiriang doh. Doi tolin uwi tu guna ge.
1: Pakai uwi nak dak toka apa yo. Mak dah ya potot dia bas bercebak buah eh. Buat ino eh. Pak paling dia mak dah terbalik dah.
2: Oki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitang kan? Ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya.
2: Iya.
1: Berarti ni.
2: Iya.
1: Nasib dia buk tadi dia mengalami nulis. Pakai datang lagi ya.
2: Iya.
1: Ada terbalik.
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi mesti. Nok dia nada-nadanya susah ke?
1: Iya. Tiap pagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis I berpaut dengan saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian anak berpaut dengan ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis I kemai indeks penyakit sebak IPU bergatuhi. Bukan soalnya, bega nop in kosong dengan datu perintah bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
4: paling penting adalah pengobahannya mesti kontrol.
2: Ya.
4: Kayak handphone dan
2: apa. Okay.
4: Sebab bogo game dan no, yang mau. Sebab no, kadang-kadang ada anak fot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobah guru-guru dia dapat handphone ni di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai waktu di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kedangan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman tadi lah handphone selain handphone nyaman tadi.
2: Cikgu Raymond Bihut.
5: Sama doku Josh Martin nanti semua lagu paling popular di YFM Daya carta lagu-lagu Daya.
2: Alright, jadi pada lagi bersama aku Josh Martin dan penghitung susun carta atau di Radio YFM Bidaya dan pagi itu. Dua, terima kasih Nudu Suengen dan bahagi bersama aku di Facebook YFM Bidaya. Aku nyobot dia kada-kada ingat Rachel Merikan, selamat pagi Nudu Rachel Merikan, selamat pagi Nudu Puan Dorin Gubes, selamat pagi Nudu Mami Cikgu Esther, selamat pagi kan Nudu Mire Sam, selamat pagi Zach Divipers, Puan Dolitawin lagi dalam pagi itu, Cheryl Schilling lagi bersama aku di Facebook YFM Bidaya. Terima kasih sebab moyak masa ingat bersama aku. Dua aku tajuk program carta lagu-lagu dalam pagi itu dengan ragu di sebuah di tempat normal lah.
6: Normal small.
2: Ragu di tempat besmong. Ialah ragu di abad tabanda penyanyi Nazri NJ. Di ragu dalam amba Kai Sibarang.

0: di tempat nomor PRI minggu itu ragu so Freddy Thompson ragu dia don Salauku Kamalia dan pagi itu jadi ragu ino dan minggu lepas di tempat nomor semong maad ke tempat nomor PRI kira bisambik lah dua ragu ambak kai si barang nanti ya so Nazri NJ minggu lepas Nazri NJ di tempat nomor PRI minggu itu rabu ke tempat nomor semong watenaga ragu so Freddy Thompson tu ya yo maad ni tempat maad ke tempat nomor PRI so tempat nomor semong jadi ya bisambik lah antara nomor PRI dan nomor semong nanti ya bisambik tempat si jadi masalah jadi harap pada minggu harap dengan ketemu lagi dengan undi ragu-ragu moh ingku nak dalam Facebook masa adin ingin boleh start undi dua ragu ini nanti yang ragu di tempat nomor semong dua di tempat nomor PRI. Alright, jadi tu paling lagi dengan ragu atau di tempat nomor
1: nomor moy
0: ragu di tempat nomor moy ragu itu ya ragu dut kedut guyang dangdut bisa melu semua glinas dalam pagi itu.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan dino. Dotoda pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dio borang pimitia sentod lagu ingan. Asal murah pas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music otok.

Lagu rantai rock and roll, so penyanyi Patrick Debeng dengan Ragu Dadan Agogo yang sanu. Ragu ini dan minggu lepas di tempat nomor selamat, ragu-ragu di selamat. Minggu ini muncul part paling ada pekang uruka top 10 di tempat nomor ju minggu ini. Terima kasih untuk para pengundi-pengundi ragu agogo yang sanu. Jadi aku rasa lebih kusi dengan di berita lagi berlaku dan ondu minggu nyom minggu tu sadi ya. You know pasal ni naan so peminat setia peminat ini nyenangnya die hard fan kumpulan ataupun Radio YFM Bidaya, you know sekali ingat natong ya grup para peminat-peminat The Oma di dia bisa mah dengan Tom Dimis ya. Jadi atau gi ngajit nyada dan Bapak Julian ya. Jadi Bapak itu ya mau togan dunia di Kupo Simpok. Jadi salam takziah lah nudu rawang Bapak Julian sokoi di YFM Bidoyo. Terima kasih sebab ia mau nyukung stesen radio Bidoyo itu. Kami berdoa dan pagi ti saan semongi yo sa iyo sonang di sombong.

0: lakukan ni. Alright, jadi pagi lagi atau dengan kedudukan carta atau dengan pagi itu ya, ya bagi dengan daraan le ponu diketoyak ke dan daun lu itu mak gomut pakai tutu hidung saja andu adin sekila ingan ninggal kaus bongoh itu memang cukup cukup na bongoh nuak cukup in ya mak dah gaguang ingan sekia bodoh dan ingan keroja ambo-ambo tadi sopa ya dua sekila tapo dah ngurang le ya sekiranya dengan biasa keroja nuk tengah hondu mungkin dalam pagi ti keroja nuk jamadin kira pukul semong dan jamadin ingat boleh maat keboli dia relax ya sebab otak dia tu seorang re kodok kabus asuh ti sekia bogo alu tolu tia ia ingin pasas dan penyihat otak. Alright, jadi terima kasih nudu saya ingin lagi bisa meraku dalam pagi ti di Facebook YFM Radio waktu naga ingat the ningat aku Adin waktu nak ingat dengan Ajit pakai RTM Clicks dua portal radio rtm.gov.my ataupun ingat dengan Ajit pakai cara konvensional ingat buka radio di frekuensi ni 02.2 MHz waktu nak ada ni 02.2 MHz dua otak dalam pagi ti harap bara dingat-dingat bara kru YFM Daya de Odi ke Sungai Asap dan Pimonu pali ke Kuching dan pagi ti harap bala dimunan lokati dengan selamat ya jadi dan pagi itu jaya ya bala dimuno ia bau berakat so topat de adon lusung laku besar bala dimuno tapo de nog belaga pali dengan selamat sebab aku ngoji-ngoji pimono so belaga di ke lusung laku ialah lebih kurang 5 jam dua tiap pagi bara dimuna pari ke Kuching ya harap sehat-sehat suaingan ya. Alright, jadi pari lagi dengan penghitung susun carta atau atau berlari dia di ke ragu atau di tempat nomor
1: nomor nuam
0: ragu di tempat nomor nuam dan pagi di ragu so kumpulan kumpulan peace band ragu dan temengan mo dayung kumang di Radio YFM Radio Carta lagu-lagu budaya.

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amu dengan rah kerajaan ti sama dengan kerajaan jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama menguntuk jalu untuk kera.
1: Man ni amu pilihnya nak yo seet menang aku adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Manih yang muda yu nya dari kabus senu pagi munya nak ba.
0: Karena mu untuk jalu puat ku. Itu yang mu manusia sama mu aku lagi. Puan dapi kayu de batul, dapi kayu de yasat. Inya ada mu mung damu patut-patut na. Kain cemutip di dunia picek ga eh nya namun damu.
1: Amu manih yang muda ula-ula nyumpah ku mung seed bo.
0: Puat mu bangi jalan tingan na tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelin takia it untuk sama menguntuk kasuk. Memang amu udah dangki dengan aku. Dangki dengan bisnis aku maju, debok aku bimto. Sekal.
1: Ongan, adih ti sama bijua, sama-sama magau maan. Ngkudip mama ada kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu. Puan ku lagi jamat. Lagi bayuh ke babu, abas barang-barang yudamu.
0: Ani de mendukung ti ani bo. Mun ani bakura muka mija de kuasan ti mudik kai bipikir mudama.
2: Ani ce babuk kena. Mani kap ndak dadaru bu pagi ti. Ade pajit muka bisnis bu pagi. Pari menya anak daru-daru. Mengani banca de tira maju.
0: Mun ani kai ko nemu sen tempat tina nak bijua ain tempat nentaki mudip ngan kai beradat pagu kena bus nya de musik.
1: Kamu lagi-lagi kamu menang aku nuduh aku anyap ke sebarang taki di tempat tamu abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince coba kita sama-sama perasan
0: damu nih ani de menuguk damu
1: iya gak ingin tebek perasan
2: dek tebek kaku ket netaki manusia
0: mani masulet ince
2: kai mu tebek ti luang ti badak bisampura itna. Aki kasuk ti ada bu manusia ngelinyok luang ti bedak. Aba kini dua jaruh musiet. Adep tu ke dingi jarat. Sama-sama numpang nasib. Kai lagi paguh kini dipise musiet. Asih ada nasib untuk ngelesiluk.
3: Wah, wow, mu ya yung.

0: di tapata nomor 5 ragu so Valentine LS ragu di adon cinta kajon kajon. Jadi dalam minggu lepas ragu itu di tapat nomor 5 maat lalu tapat ke tapat nomor 5 minggu itu. Terima kasih nudu sua ingan demo ngundi ragu so Valentine LS sino ti eh. Oh ya, jadi ketemu ngundi ragu-ragu dan carta dan pagi ti mohku nak di Facebook rasmi dan pagi ti do harapingan mak komu tengen jawab ingan yo saat natap kedudukan carta atau saat minggu bau. Ya, okey. Jadi dan program carta atau dalam pagi ti atau ogi ni lagu pencalonan bau dereku ke balot dan pagi ti dua harap sabar dengan kajon noga penubuhan program itu saan puan lagu ki kah dah jadi cuak ni nanya pencalonan bau dan pagi itu ya. Alright, jadi ni dia aku ketubuk dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti dari nyenangnya dari ya kau nak sekiranya aku dah kunyobot bala ingan dah ogi bersama rokok di Facebook YFM Bidoyo dalam pagi ti selamat pagi nudu sebestan lotai dalam pagi ti wati noge atau gi Cijunfo. Jadi saat tinggupan Cijunfo dalam pagi ti aku Josh ya Josh Martin DJ Josh jadi DJ Jazz. Yo doi bersama dotok dah pagi ti DJ Jason tengah di lagi keluarga mungkin lagi mulai keluarga di Boli Adin harap yo dapat ngojit radio WFM Bidoyo dalam pagi ti. Selamat pagi kan Nudu James Pengiran. Selamat pagi kan Nudu Wellington Imai. Terima kasih sebab membuka radio WFM Bidoyo dalam pagi ti. Mungkin pakai radio ataupun mungkin pakai telefon ataupun laptop dalam pagi ti ya. Alright, selamat pagi kan Nudu No Azira Azira. Ya nang, selamat pagi DJ. Selamat pagi mantap DJ carta lagu. Jadi kesukaan semua peminat pengkaping WFM Bidoyo. Terima kasih Nudu No Azira cukup nang paguh pujian ni nah. Terima kasih pokok-pokok. Selamat pagi kan duduk penyanyi atau Ellen Kayan dalam pagi ini. Terima kasih. Anu Ellen Kayan. Ellen Kayan in the house ya. Bena boli pun. Dan boli sekolah ke arah kira pada pagi ini. Right, jadi sebab sekolah hadir mau buka stajo operasi selepas IPU mau di 200 ya. Jadi sekira IPU maat lagi ke 200, sekolah terpaksa oleh obuah tu. Apakah dalam pagi ini kuningga masih lagi sehat sekira atau ningat IPU tadi kucing dan pagi teh yang 176 sementara di tempat-tempat bokon atau ningat IPU di tempat bokon ya mungkin ogi di masih 100 kada di kawasan atau di Semarahan di Serian pun masih lagi 100 lebih ya. Soto di Kuching Adin 176 di Semarahan 172 di Serian 144 sementara di Seri Aman 150 moi dua di tempat Bokon dalam pagi ti masih okey lagi di Sibu di Sarike okey kudu ya ni kada Jo Pri sedang-sedang sementara di Sibu moih perlu ni masih sehat lagi berbanding dua otak di nuak ke Kuching kata okey 100 lebih ya jadi harap untuk sama-sama jaga kesihatan tu mak tu naik opu itu buka dan pagi ti segala yang remadang sampah ataupun ni nguluk dia terlalu tiak jalurnya pihak berkuasa kini tu naik opu itu ya salah-salah tiak otak dia berhukum ya jadi apabila nyobot teringat dan media sosial bapak itu bogok otak dan nyarah negara jiran tu sebab berada mana naik opu naik tabun terbuka naik kerajaan pimuluh. Aduh, ogi okay, kau dah nyat masa-masa min sina jadi harap atau mak atau peluah sina ada negatif duka lain sebab bukan lenang oni bukan lenang ya salah atau botol pakai bala di mula pikir botol kerja ya sebab pion nai api muluah saan man atau tong di kata tapot lenang oni atau paksa tahan si je pakai oto mesti suat nai duman mak leh oto nambah dah lebih teruk lagi dengan nai opui di sopak kan ni mungkin ogi kau dah ingat deraan leh madang larang ke madang duh dembo ingat nyobu ke ni ke harap ingat nan dia sebab duh itu ya bonai mau dua yang berdaya mau dua tiak ia akan jadi baja kompos walaupun ia ambil masa tuwi. Jadi harap-harap tu sama-sama habis kerjasama lah. Jadi bagi dengan the moon ready meet anak yang ke sekolah patut dengan sebaya nudu anak dengan da pakai tutu inu na baba ma kodok sekia bogo asuh rumuti sebaya dapat ngin pasas nudu penyihat. Dua ni lagi pikiran dalam kupkusi dengan dalam pagi ti ialah tiap pagi ialah ondu roo 25 ondu bulan moi ialah ondu saan bala muslim dengan natong ane nabi berada mula jadi tiap pagi ialah ondu roo jadi mungkin lagi plan nang le naik barbecue kan ni kan ma dio sekiranya le naik barbecue kan ingat boleh pakai oven saja ya akhirnya nak DCD pakai DH masa mahal atau naik duman tu mada naik asuh ya. Okey, jadi kita balik lagi dengan penghitung susun carta tu atau berlari ke lagu tu di tempat nomor
1: 4.
0: Lagu di nomor 4 dan pagi ti atau bersama dua Imelton Joneng, lagu dan jerak yang timoh.

0: Si aku Abjad baru kala pantun.
1: Oh bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah.

0: memberikan jarang.
1: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai dia botong.
0: Digaduh asyongku kadang-kadang. Nasam onak kubuk mokat ujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jawa Topi Pantun dapat tengoji setiap anu dua so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50.
4: Aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
5: Sinok bori leh, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
4: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
5: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
4: Mutih, man bogor lepas aku. Saat tenaga cukup, yang ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
5: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga do cinta nudu negara.
4: Betul ke do? Okey dah. Tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
5: Mage komod ngejak rawang dua jiranmu.
4: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, ku nosa mini bogo jalur gemilang. Ngin untuk balik di menu, tak sama-sama ngibar leh.
5: Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
6: Jak sama-sama, atau ngibar jalur gemilang. Muat semangat patriotik.
7: Sama Roku Josh Martin ngajit semua lagu paling popular di YFM Dayo, carta lagu-lagu Dayo.
8: Nomor taruh.

0: Di topat nomor taruh minggu ini so division osen ragu ini maat ni topat ke topat nomor taruh setapan nomor 4 minggu lepas selepas lagu ngunci cinta mo ruah so kedudukan carta atau sebab ragu ini maat sidoh dapat juara mingguan jadi bagi leh can ni maat sembuh dah ini no ragu so division osen terima kasih kan udah seingat dan mengundi ragu-ragu dan carta itu dah mau kembut ke tu maningan saat ngundi lagi ragu-ragu dah dan carta ingin mo ataupun aku mo sedia ti ada ngah Facebook rasmi YFM Bedoya dan pagi ti mo sedia saningan ngundi dan pagi ti ya mbak komen jauh ke klik like saja di pingon lagi thumbs up no tanda best you know ingin klik jadi no ya akan terus undi kira ni undi lah ni naan ni undi ni account ni undi lah jadi sekiranya lagi semua account ingin boleh lah undi semua sido ya okay jadi terima kasih nudu suingan so mengundi dua mak kombut ya dua maningan alright jadi aku gi bahasa ni si surat kabar takar ragu titi aja apabila aku bahasa surat kabar adin dan jaman adin doi tapad lebu dua pemasan teknologi amot dunia AI jadi bokok lah tu ingat adin nya ada pakar-pakar di muti amot nya ada selalu naik grafik mungkin moh kurang job dia sebab oni adin nya amor lebih suka naik grafik poster ke honi ke pakai AI ChatGPT ke ataupun Gemini ke ataupun bokok-bokok lagi lah ingat dipuat ne. Jadi teknologi AI itu memang tu di tetapad le bu so sebab itu ialah lebih kurang koda manusia sebab aku pernah pakai I don't know apps AI ChatGPT aku krakar dua jadi iyo tapot ngin jawapan de botul lah kira ada nanya in dengan orang ni pakai ada nanya saja AI itu boleh tapot jadi dengan 24 jam pakai iyo dah dapat legati dengan atau ada manusia sebab manusia itu yogi perasaan yogi emosi yogi pengepuan de doi AI puan ino ada dinangnya antara AI dua manusia ki de robi tapoto bersaya da sebab kadang-kadang AI ti ialah ni entity de bebas di dunia digital do asile tepuan mungkin AI pun boleh ge nyerita rahsia to nuduknya de bokon ha setadi puan ya alright jadi no le dunia AI paguh do aja ata sebab paguh ha ya dapat tolong atau dan kerja pagja ata atau di tepuan unik ke tujuan unik ke agenda ya ataupun motif yo di sopak gani ya tolong atau mungkin yang nguruk rahsia atau kah nikah dari puan lah alright ino pasal AI dua babo itu aku pergi bahasa pasal niat Sarawak kere ogi nai nano satellite ya kira buka dua dua makmal saat nano satellite jadi ni dua ni agensi angkasa negeri dua ni ni no University ICATS di Sarawak jadi Sarawak adin moh idoh tia Sarawak de 50 sawak de lopat Sarawak adin ialah Sarawak de moh maju ke depan atau dito ni nangnya ni ingat kipunok lagi atau mau terus ke depan sebab ni politik atau mau binaan ke masa adin inoh ada pemudah kerja-kerja ada muti abuh nai atau ingat ke adin projek-projek pun mau start abuh nai dengan ada sedia ia dapat renai dan masa ada sekejap sebab itu mungkin limit masa semua sawak saat sedia suak kemudahan itu suak ke tanah kau tak ada berada dengan-dengan tu dia di ke Sungai Asap aku kini enggak video berada di mana pasal orang berada di mana pasal pimono berada di mana mungkin dah semua sawak tak sodi mungkin lagi kereta apa ya di ke Belaga ya you know apabila ya lagi kereta apa di ke Belaga aku rasa aku pun an ke ada nanya dan ni bulan si dohka di mewaki Belaga di ningak di nanya ribuan piin lagi apa pikiran dak mildrat sumia dua lagi aku ningak berangan Filo berangan Linda Sina di depan wong ini ataupun ini nanya piin terjun ini you know, ribuan piin ini you know. Sukup-sukup nang sangon tepat mesti dah dipatut tadi saja kada lagi kada nyanang asal mo pencen tu ya ia akan di mawah ke luar negara apa ke negara atau sebenarnya ada bogok tepat-tepat di sanggon dia tepat tu di mawah ke angai. Alright, jadi dengan tu terus lagi dengan kedudukan carta atau dalam pagi tu sebab masa atau kira-kira 2 mas mong 2 minit lagi dah pukul semong ni atau terus dengan ragu atau the seterusnya atau di ke ragu di tepat nomor
1: naib juara
0: ragu naib juara atau dalam pagi gitu ya. Alright, ragu dan juara tetap joget bersama kumpulan The Vipers, joget bujang nami di carta lagu-lagu berdaya.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi aku mit dah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Josh mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak munan luasok kede bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar bonal-bonal. Asal dengan belajar bonal-bonal, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil muti pali. Balik ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti ye. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Alright, jadi Nasir Ragu juara atau saat Minggu di Sebungas Ragu So Tonius Poji Ragu dan Seraru Gaon Tani Anudus Tonius sebab mau jadi juara saat kali The

0: Ya, terima kasih untuk sehingga anda bersama aku dan pagi ini sama dengan dan hingga aku secara live di Facebook dan pagi ini dua saningan dan ngajit koi di frekuensi di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz secara online di RTM Clicks aplikasi betul-betul percuma install dalam telefon. Waktu nge sekiranya ingin anda hingga koi di portal radio ingin boleh hadir ke portal radio.rtm.gov.my saat ngajit lebih kurang lebih 30 stesen radio di Malaysia di Libu RTM. Mungkin guys kira ingat tinggal di RTM Klik sehingga boleh tinggal TV Bogo channel TV RTM dan no, sebab pada tinggal ingat jok ogi kudu-kudu si je pakai sekira ingat odi ke portal RTM Klik ingat boleh tinggal lebih so no ya. Alright, jadi dengan auto recap pada kedudukan carta atau saat episode kita lalu perlu taruh jak atau sama-sama ngojit ragu di tempat semua noga juara atau minggu itu ya.
1: No more small.

0: kira pisang.
1: Alright, jadi waktu ini kedudukan carta tentang minggu ini dua kena ada sobat kujai ya. Ogi pencalonan bawah tentang minggu ini ya. Ragu dia pilihku ialah ragu so develo. Ragu dan amuk dayung beda ya. Panggil aku main ragu ini. Aku rana juga terima kasih. Nur suak ingan demo moyak masa ingan selamat ni jam robih. Dan pagi ini bersama doku di stesen Radio YFM beda ya. Saat ngajit kedudukan top 10 carta lagu-lagu budaya dan komputer Duman dengan selepas itu ingin boleh start ngundi suak ragu-ragu dan carta de Oki dan Facebook dan masa Adin. Jadi no kata berapa minggu bau nanti aku Josh Martin bye-bye nudus ingin ada supengan dengan ragu amuk dayung bidaya.

segmen Yengan Jiaren Barangandu Sopukor P.I. Isamisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi saya Mishira Martina, lagu penghibur kita Mesu Natasha Jagu Bunga Andurami. Jadi dapur pagi ti balik bersama dengan aku dijadi the segmen Yen Ngandi Aren. Yen balik kita bersama dengan Josh Martin dan abis program carta lagu bidayuh di Jenaya. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top 02 nerang

Jadi matematik akurat sekunci dengan balah kita indeks pengakas angin da Sarawak dadak anduti CMN Channel 24 Nuburamahi 2026 da setakat jam pukul 9 berpagi. Jadi sebenarnya kita berhibur tayar dengan lagu Masu Ezra, saya mencina Randik.

0: baca lo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir tadi kue gatong.
0: Sinok borile bukan kue yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Oni. Palik loja pilai, nok boli rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boli ku pasang lah.
0: Mage komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat.

0: Itu ada dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Rodak, luak sodak, yang ku pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sina ne. Liu, nyamu ne di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar ada dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering nanti ya.
1: Agong saja, mau mau go ne, kau enggak mau mau mau shoti ya, kau nakut, mau nali liat, mau paritnya.
0: Eh, tonggon di aku penuh tuh ya, kaki aku guyu penuh loh, tonggon penuh aku, no aku gak mau tati.
1: Bukan tuh nih, aku shoto ya, mau lagi shoto ya. Kalau di dengan aku nih ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dek ano ni nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya leh. Mula gacha munang do dapot anu do dapot. Aku bukan ni, aku ti dong aku nai deba aku kristen ku gi pakai do kubrani nang. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku leh. Coti aku sih nasa diku. Idoh kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tuh, ni tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bermotor mabuk bahaya.

Aseng Ira Awang Menyak Si Mencina Matina. Lagu penghibur kita ada Berupagi Ti Masu Sindora. Jadi itu sama 40 minit rimpas pukul 9 minit berupagi. Agora sekunci dengan balai kita indeks pengakas angin setakat pukul 9 berupagi je nak. Macam mana bacaan indeks pengangkas angin IPU da Bintulu menyumak nak bacaan 125 setakat pukul 9 berupagi ije nak sekaligus da tahap da kait sehat. Selain Bintulu, ada empat lagi kawasan dengan rekod indeks pengakas angin IPU dan tahap dekai sehat si mencina Serian ngi rekod bacaan berpaling datuh 100.4, Kuching 176, Samarahan 172 dengan Sri Aman 105. Sementara CN mahi kawasan nyirikot bacaan IPU de tahap sederhana si mencena muka peripu mahi, miri mahi perujuk, semalaju mahi punem, ILP miri mahi perima, sibu mahi puni, sarike juk puprii, kapit juk punem dengan limbang juk pruni. Jadi si mencena de boleh kuk sekunci dengan bala kita. Dadak bacaan indeks pengakas angin IPU setakat terpukul 9 berupagi ije na. Jadi sama-sama kita nyaga penyihat adib kita wang nyenai da sepak. Lebih-lebih lagi dadak bala kita ada anak icik ataupun nyamba tu. Ya, kita perlu minan pinutu undung da sesuai wang kita irak luah nak separmin ataupun kepi-kepi sajak pinyalan ada kita. Apa kembali lagi nyehab umon da secukupna wang andu da peras dengan wang jerabuiti. Jadi kita pisilung lagi dengan lagu penghibur kita Masu Megaforce Bunga Kupuak.

segmen Yengan Di Are para kandu sopukor pri isan-isan nepukor semang dua yunan dau KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi Sin Cuman Martina, lagu penghibur kita masuk Ricky Anderson, Bungai Pinang. Jadi de jam de berpagi ti, aku mengirang ngemas tugas aku. Aku di jadi orang ucap terima kasih anda bila kita ada sudi bersama dengan kami di YFM Bidaya dan RTM Kuching di segmen Yen dengan di Aren. Dan masuk buku peri bingar, dan masuk buku peri berpagi. Ah, sampai top 2, Narandu. Jadi kita bila pun bau de segmen de beken, andu de beken dengan jam de beken. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Anis Radio Malaysia, Anis Radio Malaysia, Kayan.

saya ngelarah metam lima lantai kelenghir radio kayan Mir FM jaka ni kerana pukul 22 saya minit blok dau nah nendengah kalau bagai-bagai dau ni ya itam pejoh kelarah tam peji adahin radio kayan Mir FM dau ni ngejela segmen alang unak loh hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahik livan dau ni 24 de bulan saya duman 2026 matoh man pukul 22 ni atau pukul telok lebih ah dau nak loh ke baras sekena mandalok YFM bidayu alang upah panitam ngejela frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 we nak mengkelak alang tiak hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dan nampal hos sematan ya kita malang tiak hinok tuang apan telok jakak ni adang peji dahik ngejelok RTM klik norepa radio online tam lo ilo hak YFM BK norepa YFM bidayuh kaya nanan hak lana ya dahin nak lahu mentelok alang hipun Facebook dan peji dahik ngejelok live Facebook hak page radio kayaan lahu an kelok baran nun tu gaya lundau hangapan kelok jaka ni nun hadui kelok lebih ngedau ni ka dan lahu minate ji kelunan alang an kelok livang ke ngendap kata tabik livang meniha pa jadi lem ke ya ya tini aku ngena baran no program tam pukun peludak junang ai tam pejoh peji ngelarah jaki kelenghi dan kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun ji ngedau itam peji kelenghi dengan ngedau alang an pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukun ji 25 minit peji tak alam program dahok doa ni ok dahok doa ni ok tete leading Facebook page radio kayan an kelok nyenang tek joh dahok puba an nun dahok puba anan ya an kelok tek kata dahok kelok tek joh dahok puba anan din aku basak lim kata lang an kelok oktih menitam lim alang tek kelenghi radio kayan Mir FM ngedau ni pukun ji 30 minit peji ji alam dahok tangan menawanan ke pukul ji 45 minit kelenghi info sukan jam tamalang bayar loh pukul 2 lebih a peji ta alam segmen ada tasan kelenghi takna pukul man oh takna aku sengbara info anun info dah ni telok kelenghi man oh segmen ada tasan a pukul

pukul 2 junang. Pukul 2 junang, long do ni dalam sejarah. Menolong do ni dalam sejarah segmen alang bayat loh hati dengah menawang dale norepa dengan usun tanah dan program ngelarang luan hena pantam lasi te pukun telok lebi matoh men pukun telok atang pukun 6 peji ta alam program norepa segmen alang kedua hati segmen PDK peji dahen kelo. Dan nana lunana program tam ngina hadang anpah mau dang ananau norepah dang papan palo kena plim alang tek kelenghi radio kayaan Miri FM ngedawani ya itam pejak larah tam kelenghi ji lagu alang kenan kirolan malai lagu alang ku maji pusu halam mentelok lim radio kayaan Miri FM.

0: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Online radio, man pukul 6.02 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM Bidayuh Kayan.
2: Okey, pejak laratan peji ngejelah segmen ngelarang luan henhapan. Hati ni aku ngena bana lun kio daw lang alusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaletam Sarawak ajar undara telok daw doni hatang daw telok na. Doni daw satu daripada uji ya, 24 bulan saya jihma di an kio usan. Ha kuri-kuri ngapan ha dalai hudik lebih ni an kio sang tek bahoy belarek jadi ha kuri-kuri ngapan ha dalai hudik malam ke an kio sang usan pelaan ha kuri-kuri ngapan ha dalai hudik loh ka. Onan jima do 225 de bulan saya jima jima an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio an kio jerebu ya ngelisun ada jaka malam na do telo 26 de bulan saya jima an barang ngelisun repa jerebu levina bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke an kio sang te lisun laho repa jerebu alam dalih Sarawak ni. Hanah lasu daw jarun telok daw ni an kio teh hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Dan lau jarun telok daw ni an kio teh bahui belak rek jadi hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik putung-putung daw. Okey, nunana kio lundaw alangan usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Tini aku ngedap geri telok teh nyinang. Kalung IPU Sarawak, jihma ni di, apukun saya jihma di, alang anusang kenan lembaga sumber asli dan alam sekitar Sarawak. Okey, telah nyenang atatah ngevan alang bau bahasa IPU na, nyihati hak kucing. Jatuh 75, alang anku mak nu si sayu menage. Onan ke ha samarahan jatuh 70, alang status am sayu menage ni ha. Kucing samarahan serian ke jatuh saya pelupitan, hak seri aman jatuh 50 saya. Okey, alang te tahap sederhana norepa pasakah ya. Ya tejil an ngaban alang sayu menage hati bintulu. Ji atuh saya bahasa IPU na. Okey, alang pasake ha serikai 77 Sibu 70 Mukah 75 Kapit 74 sama laju 70 hak miri 76 ALP miri 74 hak limbang 70. Okey, tabah lah nanti ni. Benhang yo aran kita ni ni deh. Ha lundu tebedu dahin lubu antu pelahuh nusi ha mageh si ha sayu deh dah. Ha lundu jatuh saya pelupitan alang pah bau nana ni korek jatuh saya pelupitan. Ani lang jelang tanah hang daleh tam dahin Indonesia alang te tatah ngavan alang tutung ha Indonesia ya. Ha tebedu ke jatuh tu 10 pitan, lubu antu jatuh 50 saya. Okay, tepala lawas 70, ini sederhana norepah pasak. Dan bario 50 saya sederhana. Awihan 50 saya ini kira pasak kaya anak ini. Oh, sayu sihat kehum lisun alang tula ya. Okay, dan tejo kalung norepah basak IPU. Layan telikin norepah dih tam hak Sarawak ini. Okey, nunun pah te jo jerbu lang jadi te alam daleh tam ni. Aku ingin na hitam paan ala batu ngalang mage kena palang melu paan dahin laho mantelo alang hipun anaknya mangtaran nyuhu dah te main hawang ti jaka lebih daun nore pa jaka sekolah. Dahin laho aku ingin na ke awi te nunun tu kalang am sayu jadi te hawang amin telo ti pelalau te umah prah piana tusah sengah ngan ka nela rom ka nuti ya nyate pelalau ha umah prah mengkelong-kelong. Okey, tam pecah kelarah tam laan kelang hi jilago lang kanan Daniel Bampa dahin jilago na ampayan telok te pejoh kelang hi program ngelarah jaki kelang hi dahin kelunanaya alang mayak dalih tam lung lake jelivan kurin Daniel Bampa te alam lagu na.

Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua, apa people is asking, why is berkat ada orang tua? That's why, explain by Karim, 30% orang tua, 70% orang muda. Because by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, kau masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, kau kerja, kau tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya lah, seberkas tu unik. Kenapa itu natural progression? Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena berapa sila mak? Atau tadi? Tak sayang henti, sayang. Dah kahim ganti, kahim. Kok salah berhubung lagi? Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia be manusia. Manusia mesti opportunist. Dia akan coba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression. Orang muda ambil alih. Maka negeri akan sentiasa maju.

je lagu langganan Tim's Mac Grow, Where the Green Grass Grows. Kerana tinan ya. Okey, dah hina kerana ini ke 36 minit lalu pukul 22 bulat dah. Mau usah kena mangkelak limbake halang tek peji dah hik ngejela live Facebook hak page Radio Kayan. Nunega menyaban kelo tinan bake. An kelo bara dengah mana kue halang tek hak konti ini ngejela Facebook live telo hak page Radio Kayan dahin menghadom ate mete kata dahok marung dahok tamda ni hati marung dahok puba anan dia. Okey, tini aku ngada bara ji dengan halang jadi ta alam daleh tam Sarawak hati men sibu tino te ji doh ya alang umun alam tu supluh iduman. Nonan iha lugi telo atuh plutusu libu ligit men iha an peluwat kenan dua doh alang atena iha ni di ana perubatan tradisional norepan na rawatan tradisional ke dahin lahu na ji upacara nyingan batung tinane ha an dawa kelunan ni peluvat tino ketua polis daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Bara pihakna tak terima leput bara tejo tusah ni tegu 20 telok de bulan saya nore padah lam di dahin ha buka ji kelata tadi siasat nyo section 42 kusung kanun kesiksaan. Kena tinan tokani jadi tegu pelupitan de bulan tusu alang oh ready tegu doh ya ani halang an kumak ke suri rumah tu ha tek dua doh ne palai ha tatah pasen Sibu nyo dahun nak teh ya bara doh hanan ke ya bara dawa man ada lekina ampayan dawa meteng tinok kedai dah juan taban tradisional kina di ke taban tradisional kina di awin hangnap ala ubat man hinan di van aku rena ti menu hanan ke tejil an doh ne piah lo kedahun ju dahun dati ke awi kelunan mandaleh kina di ne tebeh doh ya ani dahin ya bara ngenap tege geri iha pala kedai alang anak kuma anan di dan abang Zainal ni bara doh ya ani anggeri pakai jiklita ampayan ji mendawa kelunan ji mendawa doh ani di bara iha dang basak nang doh ya atike iha bara ke anak doh ya ani seng ga tusahalan alun alang serius anu repa tusahalan alun alang mina dang na anak nati mate teji do alang sangatang ko rena tinan dan aku rena tinan ke andoh nan bara pelaan awi hangenap na upacara anu repa nyingan batung dalok panak nati dan hi akai doh ni ke maok dawa sin dahin laho bareng amat nak ka anu repa kanan-kanan alang belegah nuti ya abin kenan kawah dahin takut na doh ya ani di te keselamatan anak nanan pelalo tu ni haku mak iha ngendap maok daven-daven na alang mahan nati belegah nanti dahin lahu maok sin ya abin kenan anak ni hati lugi an kio telok atu puluh tusu libu ligita nanti ok dahin doh ya ani ke lahu saya dah ya polis lahu petangan kurna bangu ja am melai pesaya te kelunan alang am telok nelana awi dah kumah ngendap na rawatan tradisional ni di nona pelahu mina nyingen batung telok ka buang sial kurin hadi ke anan hui na ya hagana dah bangsa ni ke mina pukau telok ke jilahu anan ke alang perlu an telok lawat paan. Okey, nanti dengar halang naik mensibu. Paan telah lewat ya. Tak jauh hadip luwat. Alang tak telikin telah. Nusik ha hangapan alang hak beh tu ha. Mina jelang beh telah tu apa. Kelunan alang unyinang-nyinang telah. Kumak telah malayan peluwat nanti. Okey. Hitam pejak lah rah tamlaan. Hitam kelengi je lagu alang kenan ayu kemang oria. Dahin Alexander Ongki. Lagu alang kumak. Kenap kak kenap kui. Mentelok lim hari dia kayaan. Alang paan ngebji hitam.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun enam mendui atak alang hipun Kevin.
0: Halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelara, ngeluan, nain hapan.
3: Pakai FM G0G.2 dan FM G06.G.

0: Eh, S1, kita dah kiba jalur gemilang.
1: Ay, belum gi. Kena oh.
0: Ay, mun bukan kita, siapa yang nak kibakan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkiba nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibakan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibakanlah.
1: Benar ya, sebab Petro TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom!

0: kuirut nga klahina radio kayan miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim nakui hanya ngarong.
2: Hello, aku Dipan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Paan sukung radio kayan hai non buat telok teh dahin. Cayong radio kayan all the best.

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit di

0: pertentangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan eksportnya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kamp pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsen Paknejad berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sewuyi muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera.

0: Urban Malaysia. Ayan, ayan.
1: Larang Luan, Irfan, Gina Hendrik, Radio Malaysia. Ayan.
2: Okey, jam tamalang kedua. Peji-peji ngejelo segmen ngelarang luan hen hapan. Kerai ni pukunji puluh tusuk minit ngedau senglara. Man kalau alang maring peji dahin redo kayaan. Nuna peluh manit tamlim malang tek kelenghi redo kayaan. Matau man pukun puluh dua. Bluak dau di. Okey, ngejelo jam tamalang kedua ni. Menuhanin ai tam peji ta alam dahok doa ni. Menuhanan ke dahok tangan dahin dengan sukan ya. Ngejelo dahok tangan tamlim. Kenun hadih. Tetelah nyinam na teliding Facebook tam ihati marung segmen dahok do ni antara nyenang kenunan nanti ihati ji dahok alang kuma dahok pubak.

Dahok puba ni hawi te alam dahun Melayu lah hati berkesan norepah mujarab ya. Dahok puba ni hagana an tama kuma ji Taban no te ya, Taban. Te balai ke ya, dah kuma akah hati puba lan lah. Te ageh batong nak no te puba lan, te perah kudak ke no te ya. Ake mujarab lan, no repah berkesan lan. Anan dahok puba lah, te alam dahun tam kayan. Aku ipa maring klanghi dahok ni hak lana. Undusik te aku pernah pakai dahok ni ke, te alam kenun di, te alam dahok-dahok lah pakai te daw-daw lang. Wuh di, ya bintak kuma, ya sayulan tabana ni tak kuidi korena ngomlan ha tak kuidi korenta nuti tu ya bina sita mentai nak puba puba lan ubana nanti aku di puba lan upuh nak tak kui korena korenta nuti ke ha nan dah alang antam pakalai do ni ulo jon tam bara ya bara tini ate jo ada hok puba ani sengedo DJ nusi lo kui puba tek bu basu tanan ayah nona tu kan ada nasi loko pubak teh bu basu tenan kenon tu kenon ke bu basu tilo ikat sang na nona ti jah kang mulai tuduh kan nona jah pu am pubak teh kan nona okay hari ini telo pidoan lah hoy aku mati ni pubak lah hoy itu nove pakai taban butit tegu prah butit kena lebih pubak itu nove alang belanan kena. Oh, okay. Ini ji pengjam alang maring pa ni. Awak telo prabutit ya, nono prabutit sengit ka, prabutit dugan ka, prabutit nono ani pido. Ya barat ini pubak lah itu nuve pakai taban butit tegu prabutit kena ya. Itu nuve lang lah belahan nanti. Ana lang sayu korena. Okay, awak telo prabutit ah, tena telo ilo itu nuve ti kuman itu nuve. Abin nono lo. Ayo nene, sakem bara kepido. Ya mau sekena mengkua alang teknik peji dahik ngejelo program dahok doa ni nyati marung puba alam dah Melayu nak berkesan norepah mujarab kena. Okay. Mau sekena pelahu mengkelak bakeh halang tek peji ngejelo dahok tam doa ni sekena man Petrus Wan double line ke baja Flossy TJKSB bala nanyi taman lahong migo mic dahin bosikah du okay no bosikah du ni ne mau kata dah nani nani ka di em o kata dah te jo dah puba ni ya maring ka kelhi na ke embara maring ku kelhi dah ni maring ku pakalai na lahong remeti ke okay sa kena metam lem alang pa na peji ngejelo program dah do ni alang an pa mau putung-putung dau hari dia kayan Mir FM pukul 15 minit ngedau ya ngejelo segmen ngelarah ngeloan dahin apa ja. Apa yang tak pejoh te alam dahok tangan. Aku sempat pantelo te ji lagu lang kenan. Dianan ini The Hendom Romeo. Lagu Tiah Nyalam, Tiah Livong. Mentelok lima hari dia kayaan. Alam paan ngepji hitam.

0: Alarah Jaki Miak Pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubunji mengna hadui fizikal ha hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengwelo alam kelita alam pekep dahin awideng pekuripna ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadau na batung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahin lah terang. Lubun tusu awite musang man amin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya mengalah penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atak mi norepah alam te kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam ningem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melalai. Lubun telok pahok lasu nanya mau te batung tam. Lubun empat nusitang fokus. Lubun lima ngelivak no kahung no repah deng koma. Lubun enam batung tam melalama no repah sengkrem. Lubun tusu ngenep nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata mele tegang te batung tam. Awi kelo te tada winunan menghado te naban ha uma prah.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nune, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Artinya, duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu. Ba nono sekolah kang ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone. Nun aran guru alang iminat lan. Abin nun kaminan ha kentak man anak tam. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tai nang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyauh hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na kita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah anak mata pelajaran lang apa dah lemah anak lang apa dah mahiang angkloh hinang jian naklon lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na lah abinu nanti deh abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat dahin report kad anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanunan anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan abin anak tam ne hana ji harapan itong tam mati halam beng ni anak tan anan lang antak mengunah jima tugu tak kumuku teguh dah berjaya. Lang kelima na menyangkurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Berarti nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan denda, tiha nyinang wayang denda, tentang pendidikan denda, tiha internet nah adui kreatif denda. Awin sekolah ni lebak stres tiha pitam muaka antam tabah apa stres dah manok dah jenulana dah ikam sentih sekolah kerana awin upadah tusah alam sekolah nyaman pitam taman hinan manok baik-baik nulu baik nurenuti dah jak mendah anak jen sayu itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

Nenek nenek je lagu alang kenan Alexander Lihan. Lagu alang kuma usu jan natang. Nenek tu kenan pidawan. Okay. Hari ini telah pidawan. Tak nai tak leading Facebook telah. Ha. Pesh Radio Kayan tini ngejelah live Facebook ya barat tini sengedau di Jelivan dengar sayu ke dengar ni ya abung laan ngedau ni lasu tagak hini DJ lebak lisun halim ngavan kenan jerbu kerai ni manita malangnya dui luma dahin hadui hawang amin dui atak tu tua lebak dahin asum hadau paan pakai hong kena tinan ya tia-tia jaga ageh tam lim akai lagu telengusan nunok gaya atak hongai telengusan jaka ni jaka do taga ni nuni kurena saya kenap DJ Livan ya saya kenap lah menikah pidawan tu yang matai jika bantai pupu tirai lah harin telau Asfian Mahyus kumat ini mempawah Kalimantan Barat DJ Livan selamat tengah hari DJ buat pido selamat mendengarkan sahabat di Radio Kayan Mir FM selamat tengah hari ceria selalu terima kasih DJ selamat bertugas kena ya saya kenap lah manika Asfian Mahyus Gabriel Laing hai ha ngayap-ngayap pusu na tireh ni ke ngayap-ngayap na mensu tananan ya saya kena manika Gabriel nendengah mengawam tinan Gabriel Laing harin telo pido tenyu ai harin telo Asfian Mahyus menadi habara. Selamat tengah hari sahabat. Apa kabar di sana? Di sini panas luar biasa. Kena yang lain kela. Kalau alang teh kucing alang bau IPU basah IPU nak dilahu. Aku ngina kalau alang teh kucing nuna pelakhu mengkalau alang teh lundu. Ngina hitam paan deng. Pakai tabun badin tabun urung ni ke tegu telok tembusang menamin tegu telok nahadui telok hawang ka norepa tegu telok te pano ha ngavana lang ha beh lahu avin ne tanyenang ke atak am sayulan basa IPU alang an kalong ha ngavan telok hinan hati hal dundu ha bau no dehin lahu ha kucing dia ngina he tampaan mageh lahu dalam nunun hadui alang an telok na doni ya men oh hanin ai tampa ja peji ta alam program tam hati dengah sukan aku sembara tejo kutipan kutipan pingat alang anala te alam sukma 22 Selangor 2026 okey amina tek menhang telo alang harin telo ka panak telo ka bakeh telo ka alang te wakil sukan sukma wakil Sarawak ya menit itam hangina dalok lim pelahu o puas hati puas kenap ke te prestasi alang andalo petula jaka sukan sukma ni di pan telok pejabat-pejabat tak alam dengan sukan aku ngendap geri telok kelenghi kenun kelenghi dah lafatan yo nak ya menitam lim hari dok kaya nak Miri FM.

0: Okey, mana ada telah Kelenghi sampai modern dalam kanan Sada Borneo ya ti Sada Bresian naran sampai anandi ya. Dan kerana ni kek tepat pukul 2 lebih itam peji-peji tek jam tam alang bayak lo ngejelah segmen ngelarang lo an hen apa anandi. Men uhanin ai tam peji-peji Kelenghi tekna Diking Dian alang kenan dalam pasukan Tekna Uma Bawang dan lahu menuhanan ake itam peja-peji ta alam segmen info menuhanin a long do ni dalam sejarah dahin nak dengah menhawang daleh ya au sayu lebih man Sicilia lu lau habarat ini sayu lebih do DJ kami hadalat lasu kena ya ai ha mauk usup pis na tina na pis lahu manika Sicilia lu lau hadalat nore paham muka mana di pelahu nginang ke bau IPU basa IPU hangaban kelo ya ina hitam apa anna labate johageh lahu jaka jerbu norepa jaka ngelisun nuni ya hitam pejoh pelalo peji ta alam segmen ada tasan tam ngedau ni hitam Kelenghi tekna ani di dahin mentelok alang udara am Kelenghi tekna ke ngina lasina libang te tekna kelo ngejelo segmen ada tasan tam la ngedau ani ya ya sayu ngedau sang larah lahu mengkelo alang maring peji dahin radio kayan nyenang te leading Facebook tini saya ngedau man kitan uban Sicilia lulau min sija nuna pelahu man hila ani Priscilla Patrick jauh anyi dalam ni lang maring pejit hen telok ya ok itam pejit alam program ada tasan tam lebih ani mana telok lim hari dia kaya nak Miri FM
1: awi tuyen pakai basa kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan pejit dahin kelok ngejeloh radio kayan
2: ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedau atau pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan radio kayan
3: nah, itu luli hangun lantuci
4: jewe
3: unak nakui

wedang menjak napak pare.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam di group. Tadha niho ko'y masparan ko'y. Kore umun ko'y lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Iminang kara, inang lubun akan ko ni. Imrete, sin masok ke na. Dalang matuma sin masok ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangun nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabahalan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanan di pade na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak misis, nusi pa, dahan yung ayak ko'y. Ak telepon, nusi dahan yung ayak ko'y.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubaray ka di skemanan. Nano pa kang pasadahok do. Tena to habli pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nuna na ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na tigunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na ku jamlaan. No kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Radio Kayan Miri SM

0: Radio Malaysia
1: Kayan. Okay, betul lah puluh minit lalu pukul 2 lebih. Itam peja-peji tak alam program ta mihati long doa ni alam sejarah hawi alam korek man adik. Ya, long doa ni alam sejarah alam kalam nita mihati tu kalang jadi teguh 24 bulan saya duman puluh pitan saya puluh telau siapa yang tak aku ejakan ya. Mihati marung Perasmian Terminal Maring Padang Bilun Antarabangsa Kuching. Okey. Doni 24 bulan saya duman pelupitan saya puluh telok. Tino Uma Terminal Padang Bilun Antarabangsa Kuching o an buka dahin rasmi nak dahin an pejadi kenan yang di petua negeri Sarawak jakana ni hati Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Tino hadui negerang terminal ni pakai belajar kiok-kiok 35 juta dahin dang napung atang tusu atuh laung kelunan tek ji jam. Apa yang nanih di tino Kepala Menteri Malaysia Hati Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud bara Kuching halana perlu Padang Bilun alang lebih dekaya alaan teguh duman puluh pitan pitan puluhi nurepah duman 2000. Ya, miat dahuna alang buka nak terminal alang maringan ni seng mihat laan tengayat pelitah ja na Sarawak ni jadi ji pusat hadu piwai alang hipun taraf usentana kompleks Padang Bilun alang anak na tetatah ngawan alang layang na kiok-kiok 10 hektanan ihati melawin terminal penumpang telok tiket Menara Kawalan, Blok Operasi, Bangunan Kargo, Balai Bomba, Bangunan Penyelenggaraan, Balai Kaji Cuaca, Bangunan Orang Kenamaan, dahin Bangunan Perkhidmatan Sokongan, beh menuhanan ke an pesukup lahu tepat atuh ngawan melok kelita dahin ubung menbas dahin teksi. Padang Bilun ayak kucing ni matoh an tegerang tegudu Duman puluh pitan 40-an. Dahin halum hadui nana ihati halum hadui nana teguh 26 da bulan pitan duman puluh pitan 50. Tek landasan alang aruna jilibu telok atuh 72 meter. Dahin halum hadui nana ke teguh duman puluh pitan 50 pitan. Tinok landasan ni anak rulaan tepala jilibu 555 meter. Ampayan dah tabah haru nelaan tepala ji libu pitan atu 20 ji teguh duman puluh pitan 62. Okey, nunana long do ni dalam sejarah halang do apa mau menitam do ni ya ti marung tu kalang jadi teguh 24 de bulan saya duman puluh pitan saya puluh telok peresmian terminal maring lapangan terbang antarabangsa Kuching. Nun long da ni alam sejarah jima pia-pia peji dahin radio kayan Miri FM Levin apalahu deng kelengi long da ni alam sejarah nun apalahu tek do langsung nail an awin program long da ni alam sejarah anpah mau putung da pukul 2:30 minit lebih dahin pukul 3:45 minit Levin ngejeloh segmen PDK
2: Radio Kayan Miri FM.

lagi tam peja-peji ta alam program tam mi hati dengah manhawang daleh dengah halanguna lo man Bangkok tino teji nyam ok halake alang umuna pluji duma ni ha an kuma lugi wi ji juta bas no repa ke awe hal kita Malaysia ke ji atu 24,000 ligit man u hate black card Pokemon alang mijat an pesok ya te hang iha ni tehang kurang-kurang na 25 laong alang na leput polis menuh an pesaya an peluvat kenan jilake alang maok hikmat ja ala koleksi alang bo legah na menawang dale. Bara marung tu kani tino lake o kani di ate peguam na alang nahin na laho hiati tankut jit isara tegu iha na leput polis ha bahagian pembasmian jenayah ekonomi ECD baru-baru ini di iha bara dahin lahong iha ngena pakai tindakan udang-udang te lake alangarana iha te Mr. Moore tu ya kurin lake okanike lake anan empat saya ngabang dahin juan te alam komuniti kat game norepa main ha Thailand ani dahin iha bara perkhidmatan ala kat Pokemon alang mijat an pesuk ani dahin barang koleksi alang legah bau man hawang dale ya bara laki ani aring nak ke anak ok ha barang alang tenang ke barang tulin na lana lang aring-aring na ok na an ok ha anak na lang nana prestasi nati sayu apa yan ni ha terima order alang sak da kaya dahin sak kahum laan menuhanan bila menunan tino laki ani ke nusihat dang maok barang alang anak order nandi dahin kahum lalana alasan na marung te masalah custom la te cukai la te import dia nunan la iha bara mendaha alang blek barang te hati dahin anak ramlim na Facebook na laho polis bara kio-kio 25 laong alang tek-tek pala polis na leput polis marung lugi alang andaha tagung. Alang ang kumak ke lim-lim na ihati na matuh plus saya libu ligit kenan laki ini tua. Okay, nanji dengah halang anai man Thailand, Bangkok. Bangkok, Thailand. Dahin alang kedua ke man Istanbul. Dengah man Istanbul ini tebun alang an pakai Diego Maradona tegu iha nagun alang an kumak gol ikonik alang arana hati tangan Tuhan dahin lahu ji laan guna alang an nadap alang an kumak ke yo kajaulan guna nan tegu Argentina belawan dahin England tegu Piala Dunia FIFA pelupitan 76 o anjuan nah dore diketan lilong o anjuan nah telegah 3.35 juta ligit te alam ji hadui lilong alang ana ha Istanbul ani bun Adidas Azteca ani an pakai tegu Argentina pakalah England 2G te alam pelawan bayat loh dahin nyinang jaka nan ke Maradona una 2 gun te bun nanandi dahin anana halang anda ha asuk te alam sejarah Piala Dunia. Okey, nan dengah halang kedua, dengah menawang daleh tam, pelepak dengah menawang daleh tam lebih ni, dehin dengah hawang daleh dengan tam kelang hitik, jaka lang PLA lebih jima, Radio Kayan, Miri FM.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saya kena pergi dengan keluar orang kelas ni. Alhamdulillah, lebih tahu mana dia ni.
2: Okey, malam 22 minit lah. Telah santai pada pukul telok lebih. Mataman pukul telok lebih ni. Tahan pejah peji tak alam segmen tamalan kedua. Ia hati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin Radio Kayan Miri FM. Tak atang pukul 6 lebih ni. Ya. Dahin aku maksa kena payah mengkelok limbake. Alang tak peji dahik mataman pukul 22 belah daud di hatang lasi nak program ngelarah ngeluan dahin apa antam. Lebih ni, ni nak pesuk ngeluan. Tak cakap lang habis anjima. PDK ku jima ya. Dan kalau sedia long kalau ti menakui ajak sita mapiah piah peji puh ai pekisok ngejelo Facebook live page Radio Kayan. Okey, dan ini tuan aku peji dah hentam lebih ni. Ya, menuh ni peji dah hen DJ Hilo, DJ Baun Kurik ya. Dan lahu ina itam dang peji tak atang pukul 6 lebih ti wina mentelo alang tek kelenghi radio ngejelo frekuensi FM G 06.G dahin FM G 07.2 ha RTM klik dahin ha page Facebook page Radio Kayan. Okey, selvi sang larah mitam lim nyina hitam lim paan mage paan mage te alam hadu ya alang antelo na Tuhan memberkati aku di Jelivan au sekenap bye bye dahin lagu bayak loh maka pelasan telo lebih ni hati lagu alang kenan rasiana orang ngapnu pengak bakeh telom na pidowan menadi hati telang usan.

0: tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mau puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak kaya nang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Ya anak lom tenang te. Norek lau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kahit tahaman ni nang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Norin pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kalau dui. Kerunan bat pelau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah kita mabuk-mabuk kita na. Ina orang kasih kita. Norin kalau buk kalau lau. Namai sehuk buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyenengok, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang suku, kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio. Mang nakat alang habe-habe. Ya reji dahuk mengkelo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alapan, pejir hen kami.
2: Buah berti sak selera, jamna mi an kenep ngidera.
1: O itam alang teh baram, dahin belaga, pa anak peji dahin radio tam. Temah peji dahin kami, ha, radio kayan. Miri FM, ngabji itang.

0: pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Pembina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik, pilih YFM.

Okey, mau salavi dan lah hama o kasung lara mani tamlim kerana terampu jauh peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin kelop peji dahin ke DJ Baun. Jadi una lo hama o kasung kenap mana DJ Livan alam upah apa ni tamlim mata hama pukul 62 beluar daudi atang pukul na telok lebi ani. Okey, mani tamlim dan ni hanah 24 ada bulan saya dumana 2026 dan lahu dani hati gate dau satu. Jadi mani tam na tehak kucing seria na lunduk bau na pelahu men kelolan tehak samarahan kedang pejapaji kelahira do kaya na miri FM pakai frekuensi FM jikusunom penji dan lahu FM jikusunji puentusu. Dan pelahu mani tam malan tehak pasal nayak miri kedang kelahira do kaya na miri FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dan lahu FM pita sayap pen kusung. Nah pelahu menkelan teh ada lehudik huina menkelo alan teh talang usan, lemting, apo tuto, belaga. Dah lahu menkelo langsu mana pasuan miri. Kelo dan kelang hidado kaya na miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Jadi menita melahi pun Astro Rahim My TV mengkeluh hadau ni pejedahik ngejeloh channel Astro Setu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Nah pelahu menita malante halam dale nur pahawan dale jaka ani kedang keleng hirada kaya Mir FM pakai radio online tam nur pah RTM klik. Dahi menita malahi pun Facebook mengkeluh hadau ni pejedahik ngejeloh live hapish radio kayan. Okey, makalah bakih-bakih lah tengenan live lebih ni makalah hadau share live ani ne pelahu makalah hadau ne majai usu deh ma oka jipu suala manakui delahu makalah hadau aku si agaya judo klotih manakui hak konti hini. Dahin lagu alam buka lasan taman adik upah pani tamlim tekelenghi aji lagu ala keren Ayu Komang Aurea dahin Alexander Ongki hati kenapka kenapkui. Jadi menonin aku segeritam tekelenghi aji lagu ala kenan koni layun ni hati aku ngenap halam.

0: 안녕히 계니.
1: Kenan silo kawit ni. Nun na jam na taya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula halam at ako pinagre. Mamarana blend ni.
2: Nun dira tipong, nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, uwak na liang liang na ta. Imbara pa, emmi. Diyo sukup mi ya. Mi ngeran na ta kupin ang kenak de ah. Tekte na do.
1: Dan, nuk pitu sang na. Jadi tak ada umali dui ya tak gula lebak mie liang nanti bahasa kata
2: tipong oh nanti tipong deng nanti masam-masam pika nih jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tuh
1: aku hinang tudak kok nih sayur kayaknya tudak kok nih kok biasa kan nih gak aku itu medah rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena jima duji u sayur na
2: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena jibulan u anan
1: silo kawit oh silo kawit jina ni ngetek deh oh silo kawit
2: nun deh tipong nun deh
1: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak ui aduh nuk ni tusak kena puong
2: entam kurang gula halem ket penguman Man akui Lorita Daruhat Radio Kayan.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Okey, mau selawi dan lah ma'o ke sengelara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kena anak kau ni layu ni hati aku nganap halam. Dan lah hati ni aku nama o sayu lewi. Ni lah selabau mandala bake-bake ta malang unai meja usu ngejelo live hak page radio kayan. Okey, selawi man payak ding keling tema WMJ selabau man greg greg greg greg. Okey, nandala bake-bake ta malang unai meja usu ngejelo segmen Happy DK Peji Adahi Nakelo. Dan lahut ini bakih ta mesti Sicilia lulo kita tino hama uk usu good ini ya. Jadi selebih manika Sicilia nun dengah makelo lang teh ada letih angin nakelo sayu amage dah ingin nakelo kira sayu paen ya. Dahin nanti ni aku nak barap lalu ano segmen PDK Paji Adahin Kelo Gate Adau 1 Hati 24 Adau Bulan Saya Duman 2026. Okey, tino pukul na telok 30 minit itam pejo paji alam segmen surat dengar. Lepuk umpa lebih hana itam paji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit itam pejo paji alam segmen hadui tubuh. Pukul 4 ajunang hanitam tekelengi dengah lewi alang pahamau maredo kaya nak miri FM menuhanan hanaku sangkusi adengah menhawang daleh manitam lim. Jadi pukul 5 lewin hanitam tepayang jaki tekelengi adengah menpaundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi menuhanan hanitam pejopeji alam segmen adengah kelia dahin menuhanan hanitam pejopeji alam program Biz On Air dahin tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejelo segmen PDK Peji Dahin Kelo. Okey, nunanah anau segmen PDK alamat toh mempukul na telok lebih atau ngepukul 6 na angin analim dan panau pahapan dahin lahuh dan mauk info men itam lim. Jadi yang panitam pejuh peji alam segmen surat adengah tini aku senggeri itam teklenghi aji lagu ala kenan Thomas Anyi ihati tulan puluh.

payang beta o. Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hidalan, Pak FM, pergi tenggelok.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Arti nak, duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do, teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nun aran guru alang imminat lan. Abin nun keminan hea kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyauh hinang anak tam. Anak jan marong, kita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah anak mata pelajaran lang apa dah lemah anak lang apa dah mahiang angkloh nang jian nakron lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na lah abinu nanti deh abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat dahin report kad anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanunan anan kelang ji tabiat lanjak menyukur tong be tong be ni lah ngatak jak lan tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan abin anak tam ni hana ji harapan itong tam mati halam beng ni anak tan anan lang antak mengunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya lang kelima na menyukurin dah orang putih deh make the education a fun thing retina nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, denda. Tiha nyinang wayang, denda. Tentang pendidikan, denda. Tiha internet, nah adui kreatif, denda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin, upadah tusah alam sekolah, nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nepji itam.
2: Okay, mau salavi dan lah homa ok senglara manitam lim jadi manitam utai kelenghi aji lagu ala kenana joli jengani hati liva na doh kayan tino lagu na geri itam pala 47 minit puku na telo lavi. Okay, tini baketa ma Josh langat ngau salavi DJ ngana pelenghi lagu liva na la kenana joli jengan kena tini. Okay, sekena manika lahu Josh salang kahi lagu na man adi dan lahu hina lagu na dan pahapa nitam lim hui na man kalau ala ngel Larah Jaka Ani. Okay, tini teji info saku si Manitam Lim. Umaprah Miri dahin umaprah ayat Sarawak. Kena ngenep na kem saringan ageh iling urung dahin na tengek. Ha klinik ageh bario te 20 pita na 2 bulan saya duman 2026. Ha tiga te adau 6 mato mapuku na pita na jihma atang puku 4 junang lebih. Nelahu ati di nusi tek bayan na wiklong ngenap angio kem saringan ageh ane ya. Jadi manita malang teh habar yo, teh 20 pitan bulan saya ani hamang kelo hadau teh nepa kem saringan ageh iling urung dahina tengek. Alang dah na ha klinik ageh bario ate 20 pitan 2 bulan saya ani mato mapuku na pitan na jihma atang puku 4 junang lebi. Okay, na naji info manitam lim dahin kerana aku senggeritam te kelenghi ji lagu ala kenana dianan ini hati dup-dup alam usuk.

0: O itam alang peha baram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Okay, masalah vi dan lahoma o senglara manitam le majadi manitam utai kelang hiji lagu ala kanan lian ngau hati jabatan long lama. Okay, manitam letah long lama jaka ni hanu na dengah kelo ngina kelo sayu dah magih paen. Jadi man kelo alang keren ni akhirat te pano-pano anginang. Nundi nginang ahungai halong lama na jaka ni maklo hado kusi mana kuti ni anu no gaya do durepan ni no gaya hungai halong lama ni. Jadi kalau alang teh oh ni jam lain lahu aman ni tam lima jam tam hak konti kreni hati puji minit tepuk kumpal lebih dan kreni aku sendiri itam perlu pejo-peji alam segmen hadui aloma.
2: Okay, peja-peji dahin radio kain Mir FM. Tam peja-peji dahin harin telo Juni luhat. Iha tiji pegawai pertanian. Alang naik peji dahin tam lebih ni. So lebih menikah Juni.
3: Saya lebih DJ. Terima kasih Abin Oh jemput aku ini besok lahan.
2: Maksa kena payak lah meniha Abin Iha Abah naik peji. Dahin kalau RTM Abin ni ke kawasan Pesangun. Tejo hadui. Alang andalo Jabatan Pertanian na. Norepah iha ti itani ya. Mina tek kemenhang tam alang ujam kenunkah itani ya ni. Ya, aku percaya kahum loh kahalang amjam kenun kah itani ini nun kala leti nak nun sayu nak ke manitam lim biarlah unak loh ke Juni dan kabarang ke kenun itani ini ya.
3: Okay, itani ini platform malang mari an kalau Jabatan Pertanian nak untuk senang katalah ji cara untuk menyalurkan bantuan petani-petani telok lah kira ji platform digital yang jabatan kalau nak untuk menguruskan data dahin untuk memudahkan kalau menyalurkan bantuan pertanian petani-petani yang terlibat lah. Fungsi utama nak lah tepat yang lana kaya nak loh of course untuk kita mendaftar petani lah. Yang kedua kita untuk jasi petani-petani telok lah udaftar senang untuk memohon bantuan. Jadi jawab dulu memohon senang dulu cek lah sama dah berjaya atau tidak. Bija bahak berjaya dulu dan mohon uli. Mungkin te beberapa pembengkah ataupun secara isi salah ke alam tenang alam cun. So kalau reject so dulu dan mohon semula lah yang keluar. Oh nanti jasi kalau jangan aktiviti dahin pengeluaran pertanian lang secara tepat lah. Jadi sebelum ini kita usi tek kita jadi usi kalau jam nunok bantuan yang sesuai untuk petani-petani telur. Alang last lah of course untuk pengurusan data lah. Jadi jasi kalau dang memantau data-data lang tek khas Sarawak terutama Hamiri lah. Jadi contohnya jaman dah SP kumitan kalau kayak kuri kahum keluasan pare Hamiri. Jadi melalui tani ni kalau dang mengecek lah kuri keluasan lang tek.
2: Jam ni tabara awidah kahi bantuan ke wina individu nunakum dang tem ok bantuan nyoh katalang anda hai pun te pihak nak lumak dah ka norepa kebun dah nanti kom. Okay, nun objektif itani

0: Ini hal Lana.
1: Okay, objektif Abang Lana untuk memudahkan petani lah. Jawab sebelum ini kita cara manual. Petani ataupun halang nak tahu di tubuh ini terpaksa teh. Contoh lah, tapi halang kesehatan. Jawab anda mesti borang nak mohon bantuan terlalu terpaksa teh halang lama. Bikerain kita halang kesehatan.
0: Online,
1: online, online, telefon. Jadi ada lah itani ni dalam dang mohon halang kesehatan melalui itani ni. Nah, adalah salah satu kelebihan lah. Halang kedua kita objektif adalah untuk pengumpulan data lah. Persepihalang nama adik jasi
0: melayan data
1: jasi tu melayan data bin data ni kalau sang bagi up terlalu jaya jadi kalau jasi selok jam data lang tepat men Sarawak lah and lang ketelok objektifnya adalah untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat lah men petani telok udah mohon dalam sistem permohonan telok. So orang kita nak pegawai kalau tecek laku si
0: ipun kebun
1: ni lah ipun kebun ni aja pak tek kalau akan terpaksa reject lah jawab tek so kalau akan proceed untuk next step lah nenan. Alang kepat tu penyaluran tepat tadi secara langsung akan meningkatkanlah sektor pertanian hak Sarawak lah. Telah dang bagi menghalang langlan pertanian. Sebelum ini kita usi tak jambat jatuh bagi-bagi ta. So dari itan ini telah dang meningkatkan sektor pertanian lang teh hamiri lah.
0: Awi tak bagi-bagi tu anu ti ke dah halang amnah di tubuh ni ke teh sayang pun kata lang antak bagi ti ko.
1: Amin. Lang kure mana?
0: Okay. Itan ini ke hilang perlu daftar pakai itan ini. Jessica.
1: Alang perlu daftar, alang nak lo, ihak 18 tahun ke atas lah. Alang kedua, ihak warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak. Bukan setakat dia meluk di Sarawak, tak? Ihak meluk di Sabah pun dalam loka, ihak meluk di Semenanjung pun dalam loka. Asal tak tanah Sarawak lah. Contohnya kita, aku meluk di Hamiri, di tanah aku ihak Kuching. Dalam loka region di Hamiri, di dalam bantuan ada loka Kuching, dalam bantuan mereka. Telaan, hihi itu alang terlibat dalam pertanian, of course. Alang nahari tubuh, ternakan, alang perikanan dan industri dasar sani. Walaupun di kan hadu tubuh hal orang amin pun dang lah kita register. Ya bin si tak jam mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang ika akan terlibat secara lebih agresif dalam pertanian. So ika dang lah kena register. Abin aku pi contoh dia adalah Amerika contoh nak kata hal orang amin tentulah nak pertanian
0: jenam bin itu.
1: Bidang hal menjana pendapatan lang lumayan lah.
0: Hoi nak halang na hidroponik kan ni kau hidroponik kan dan ya apa am tek tanah lang sayur ke bi sukun sistem nanti kajau kajau lah ke tubuh nak naik kau. Okay, andan hati Tek Jo hilang perlu daftar itani ini di aku ngina mentelok alang Tek Kelenghi Radio Kayan Tek nah di tubuh nah hiap nah uting Tek dang uting
1: namasik nah uting
0: Tek dang lim kau nah uting
1: nak kueh penang
0: nak kueh lah saya telok register ha itani ini abin ngejeloh itani ini tu ada ha kehiban Tuhan gorim ni kita situ saya teh hopis
1: buat masa ni pendaftaran tua untuk memohon skim masih secara manual lah
0: teh hopis lah kan
1: misalkan bi Java 20-20 kalau target usi nah secara manual ah semua di hujung jari pun ada
0: nah telok melaya ya panel an ya bin itam ni kita lekoh lelan uhat pendong ke teh ayo lekoh lelan uhat ku teh upis ni ke home klonan keren ha balai pendong tipa nah nah sayu itani ni awi kalau o register men kere ni ke nun jam ta teh bantuan-bantuan alang anda hak tawarkan dang marung teh hadui lang antelok na tiket lalu kena kom teh ni ta kahi. Okay, dan syarat-syarat mendahak lang ngenap register itani ini deh.
1: Okay, syarat nak lo nak lo ya perlu terlibat dalam pertanyaan lah pihak walaupun ikat na hal orang amin tu dan lalu ke register lah amin si tak jam mungkin esok lusa ikat lagi berminat dalam lebih dalam lagi untuk menjasikan na nanda kaya lagi ngapa pilih na hal orang amin nanan kata hal penting kak untuk register ini adalah untuk permulaan tu lah. Okay, selain itu ikat memang una mau usahakan lah ikat memang terlibat dalam pertanyaan so wajib untuk ikat register itani lah. Contohnya kerana ini jawab agak skim salah satu syarat kalau anak lah ika mesti tak itani. Nah, jepak kamu tak ika wajib register. Nah, tapi jepak kamu gak skip contohnya lah. Dan langgal banyak loh. Jawab salah satu syaratnya adalah kak perlu tak Sarawak ID ataupun Sarawak pass kelang kerainya. Sarawak pass ini ala aku percaya lim telah ote. Jepak telah ote Sarawak pakai Sarawak P. Hi kalau langga skas.
0: Skas.
1: Maksudnya kalau tak Sarawak P men hinan taman telah lang tak Sarawak kenyalang goldi. Adan ote Sarawak.
0: Ote pelawanan.
1: Ote pelawanan. Cuma lembesan kerainya mungkin telah ohadau password telah ID telah bijabat ahadau kata tepala dulu sama servis lah tecek nun ID telah nun password telah
0: Okay, anan ka hayo na itani ni di lan pita na ha jan namin namin to anan ya. Ama ken manika ke juni ken do nalang malay anta nubo jan namin namin puja no si ke hadak layang la leke ken do nalang malay ta tubo ko.
1: Asa takat ani ay lang paling malay la talo na uro la tang sayur macam ta sadawun nan anta. Kaya contoh na uro manik ta just cucuk ta tana japa ta man jagana memang akan sayur la.
0: Oro sebeh do nan hore.
1: Sebeh sebeh kira aga susah sikit lah.
0: Amin perlu lah yang panggil jipaun jipaun nanti kom. Lia akan hongorik Lia.
1: Lia pun dong lah kah ya. Yes. Kakung nan kah lang paling melai lah. Kalau nak halau ngamin tu.
0: Ita pernah aja nabi nabi ni ke awi kehiban tuan ke perlu lah ke kami memantau nanti.
1: Jabaka memohon jabaka gak kalau pemantauan kalau sengai ngecek sama
0: lang kasi dang ni lah ka. Oh, okay. Hayo ni. Jasi dalo lang te na kebun ha hamiri ni ke Evan home jak kan halang na kebun ha jinamin ni pa. Oh, ke te na dalo juan na halirin ala na ti de jasi dalo register ha itani ni. Ya, bi nunduk tuk cara register na ni. Okay.
1: Pi aku ku mama ade, asan total te serwa pas ataupun serwa ID ku nak sebelum ni. Telo pakai nan tua, abin lim servis kerajaan Sarawak sekarang ni perlu Sarawak pas nan, Sarawak pas nan, im login tua masuk ke dalam Sarawak ID, konon ke TK masuk ke dalam portal resmi kerajaan Sarawak ni ataupun Sarawak government ni kan, imilo dalam pendaftaran petani, oka masuk ke dalam yang kita imisi nama maklumat ke di, lim lim berkaitan macam IC ka, amrum alamat amin ka, jawab ke te pasangan, imasuk ke dalam IC doh kalau ho, bi jawab masuk barong IC pasangan ni, bi jawab ikan ngahwa hawang tak leh dalam sistem kan just sehatkan untuk bagi single tu abin jawab kamu teh ubur kahwin kita akan perlu kahi bun pasport doh ka abin kerana ni si kalau pandang support IC hawang tak leh jadi digalakkan kanan nunan lah bi ini lah ke memang ketika lah oh nan ke emisi isi ke imsahkan sama dalam emisi anan tenang atau si lah so kat sahna so imatan tu pengah kalau luluskan tu lah
0: pakai Sarawak pasan ni tu
1: pakai Sarawak pasan.
0: Oh, di situ apps ita ni sendiri.
1: Tangkal ho, bi ika kena register login pakai Sarawak Pass nanti.
0: Oh, alang data, nore pa maklumat alam ini di ke, pelalu otomatik teh ita ni, tiwi tak na buka ita ni lan. Okay, nun lim dokumen alang anta perlu sih kan?
1: Untuk pendaftaran ini senang tu, antara yang penting kita IC, abin kalau sangat pil gaben IC telon abin kalau api gaben and upload pelalu. Abin jawab
0: kita sendiri mentai nak.
1: Kalau api gaben padang lo kah? Api gaben ta, abin jawab kalau api gaben ta, usi tang teh next step lah nuna. Pos lubut telefon, email ho.
0: Beda lah buku am teh email nuna.
1: Jawa telur teh smartphone. Jawa kalau am jam email kalau kalian nang alam Play Store kan hadi kan.
0: Play
1: Store. Teh ke email telur tina. So tang pakai nana loka.
0: Ataupun nak pakai email dah anak telur kom. Dang ya.
1: Jawa am pain pakai dang loka lah.
0: Okay. Anu nak tuk marung pihak sijil my gap ni ke nun pani.
1: Anan usi hak compulsory lah.
0: Oh sih.
1: Ini dokumen
0: dahalang ote tu lah.
1: Mendahalang ote dang masukkan. Jadi jawab kalau lang register dahin PPK lah, kalau dang upload teh lubun PPK kalau lah.
0: Okay, we have to tam dalam Sarawak ni ke kuri lah orang lang register itu ni.
1: Tu seluruh Sarawak kira ini alam 22,000 orang.
0: Yo, doktor ni pula om. Oh, kita mudik ke, oh register dah lo. Harap dah oh register ke tu aku.
1: Ina tidak dah kelangi dah untuk ani lah.
0: Dah dah we dah lo, ina taman tu am jam nak ke, ina dah dang metang anak dah saud dah kan utik ya. Dah dah lo, ina aku metang ke nun sayuna ita register ha ita ni ni.
1: Alang lana tu itu utang aran marong ani mah. Jadi tentu nulang lah. Jadi dah jam kenun kebaikan ataupun kelebihan ita ni.
0: Jadi dah tengah ini
1: tak lo guna lo aja si dalam orang jadi tubuh sama dalam pertanian perikanan ternakan dahin industri asas tani dapat akses kepada bantuan kerajaan lah melalui tani ini dalam dang mohon bantuan untuk bahagian tanaman perikanan darat lah dahin pelbagai komuniti projek pertanian dahin pembangunan produk lah lang ini andung untuk dalam orang itani lah. Okay, lang kedua pihak tukum amadi jimatkan kos dahin masa usi perlu tertehak opis pertanian lah terlalu untuk dulu terlalu register pedang loh kah masking pedang lo kak asal situ rasa telah nganan tebusang dia sama nak minta asal tu ada internet lah lagi kelebihan lah jadi jimat kos dan masa abin telah dah mohon secara online lang kata lo data kalau lebih sistematik lah tak terekod tanaman kalau ada hasil kalau lo lah berdasarkan petani UIC dalam sistem anan dan ini memang of course dia akan memudah menyerahkan perancangan kalau lah untuk by skin men dalam lah terlibat dalam pertanyaan. Tapi kalau mohon kota menhesky kalau adalah berdasarkan permohonan-permohonan yang dilim lah. Alang last lo adalah untuk peluang pembangunan. Win disebabkan ini adalah untuk pengurusan data lebih sistematik. Kita jadi jadi kalau dalam plan pembangunan pertanian yang lebih mapan, yang lebih sistematik,
0: lebih
1: sayulan lah berdasarkan cara yang sebelum ini lah.
0: Kenapa aku bertangke widah alang te alam asikan daripa tengah jalak te mukat nanan ke dang dah isi anan te alam itani ni ya.
1: Dang lah kah jawabin kalau memang salah satu yang terlibat dalam pertanyaan
0: teks perikanan lah ya perikanan. Mina teks sudah balai alang te hapan daripa te am jam nanti ke dah alang ilah hagen na ilah masih ke ne juan ha miri daripa juan alam kapung kan nanti perlu isi itani ni lah ho dahin anun ke peran dan itani ini te alam pembangunan halam dalih tam Sarawak.
1: Okey peranana alang nak lo jasi teluk jam hi alang nau hudu tubo. Kira ane dalam kata lain kami kalau sang naji pemutihan jasi kalau jam hilang aktif. Jabat dah isi elemen maksudnya ha aktif lah. Jadi kalau jam nak pemutihan sama ada hilang register itani memang dalam memang terlibat dalam pertanyaan lah. Bin jabat dalam terlibat pertanyaan of course dalam boleh dikatakan wajib lah. Aku cuma wajib abin by 20-30 mestinya te secara mental so lim permohonan skim bantuan
0: telefon
1: pakai telefon lim mohon secara online. Alang kedua jadi kalau jam kena nalang petani ngap kena nalang petani perlu kalau akan dang jam lah melalui tani ni. Alang ketelok jadi kalau dang buat dasar pertanian ni lebih tepat lah. So perancangan kalau adalah akan berdasarkan permohonan dalam sistem itani lah. Jadi kalau akan bergantung harap kepada itani ni jadi kalau dang na planning kalau okay untuk pengesahan kalau teh feel untuk mengecek lahan ke usik along nak lo jadi kalau untuk mengelakkan pembaziran sumber lah biar lah umam adih nak pemutihan jadi kalau jam kadang-kadang kita jabat isi secara manual ya. Halak om teh apa isi lo kah ada ada nak terlalu isi. Jabat mula itu ni kata jadi hito lang isi halang gak.
0: So, awi lang benda nak dek hito arah dalang teh hau maru tita oklem
1: lah itu.
0: Bi om teh na balai. Okay, lahu mina teh harapan ka norepa dahok ka alang bayat loh ke menitam kelunan hudik wina ya bin mina teh nyelado teh kira mu Oh, tu si dah tei tani ni deh. Aja si dah te pengjam dah ke ne isi te jo itani ni.
1: Kau ingin lah terlalu homaru, abin terlalu hudik atau mana lah. Abin tipiti utama terlalu adalah pertanyaan. Jadi kau ingin lah terlalu untuk mengisi lah wajib untuk isi lah. Abin terlalu terlibat dalam pertanyaan. Jadi kalau jam kena dengan keperluan kalau alam pertanyaan. Jadi kalau tentang bermain kalau alang berdasarkan keperluan kalau alang lah lah. Secara tidak langsung itani ni boleh menghubungkan petani dari pihak kerajaan. Lah. Karena salah satu itani ini jasi jalan tengah antara petani dan kerajaan. Alang kedua lah jasi telah dah memodernkan pertanian telah lah. Yes, abin itani ini adalah salah satu cara untuk menyokong seruan kerajaan untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan kerajaan.
0: Anak-anak hari ini telah Juni Luhat dalam unai peji dahin telah lebih ini pesanggung daripada barat tak jauh itani ini dahin aku ingin lah kita malang tak kelengi radio kayaan lanpa telah am tak nak hadui tubuh mina tak dah inan taman telah ka dah hari ini telah ka halang tak nak hadui tubuh ni bi nasi tak dah register ni ke an telah barat dah jasi dah ni register ni dahin pihak kurin Juni menandi ngejeloh itani ini ke dah lo dang salurkan daripada maok bantuan tak jauh hadui tubuh na hiap ka na uting anan di mentelok lim hui nak mentelok alang teh ha umaru lah oke bau sa kena plan amanika junior bin habah ne peji kusi jitu kalang sayulan menitam ngejeloh radio kayan lebih ani dahin aku nginah ke to kanih dengan pelong ne sayu hui nak teh hang tam masyarakat orang hulu dahin ho te jo etnik tu sendiri etnik kayan telok lang teh ha dikti nginah tangan-tangan ke telok ngisi itani anin oke saya kena dahin pesuk luar.

0: kuih rut ngap lahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Divan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: kenakan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengah peng.
0: Nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngelu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panji andi ke. Weh suan dan dia.
1: Anak empat teguh. Teguh ngeliat ha. Teliur ni nak
0: nyon. Nak nyon.
1: Dia payan tu tuli rumah. Teguh dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak, sih so tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Pas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu berjangkit.
1: Kurintang
0: nere.
1: Kau ubang, kau tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tamne. Plak
1: daun.
0: Teh plak daun.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
3: Radio Kayan Miri FM.
4: Okay, masalah lebih dan lahu ma'u selengah rahman hitam lima jadi ma ditamu teh keleng hiji lagu ala kenana luto imat hati kenap kui melu. Okay, terlalu lagu negeri hitam pula 54 minit pukul 4 lebih. Okay, tini haji bakai hitam mi hati api doan kena tini ayo pasti la lagu favorite aku ya ni DJ kena tini ya. Lagu alang kuri nak ni hati lagu anak hula ala kena Mikael Milang menadi ya. Okay, menitam lima, tina pukul lima lewin ay tamseng tai payang jaki, tekni dengah mapaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur, biman kelon teh apa senyap miri, man kelon pakai channel Astro Satu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung dan hau mengkelon teh dalih hudik tina pukul lima lewin ay kelon peji dahi na teli dia kenya bila menuti awi kelon ngenap pejoh peji kelon hi Radio Kamera FM atau pukul enam lewin ay kelon dan kelon hi pakai radio online tam nerpa RTM klik dahi mengkelolang hipun Facebook anda nak lupa jadi ngejel live page Radio Kayan dahi nanti ni aku masukkan mani tamlim alam pa'al sukun Radio Kayan hino panggapan kletek jakani dahi mengkelo alam mana kelo ulinya do jakani kah mengkelo timah-timah geri kelitati jadi kerana aku sengkeri tam tekelenghi aji lagu ala kena rosa naurai hati lengkuma mapuh tagang jaji.
5: Kahong-kahong manok na manok nun alang ang dang melok. No na tuanan?
6: No na tuanan. Eko rasa na natalang nakring. Di tak kayo nang nakring at lokit.
5: Jino na haminti ke taran manok penguinan na nangkrik. Inapaya ka jipa. Inalulu ka jila ho.
6: Jila na Jerry. Manuan ko.
5: Jerry Wan, kelengi
7: radio,
5: kaya.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saya kena jadi tolong orang kelas ni. Allah beritahu. Mana dia ni?

0: ังไม่ตะอกูไปยังไปหุ่นเลยกะฮรดทะละอองกูไปสี่หาอุนันฮินอลานไปเอฟเอ็มไปจีดอินเกล
1: Okay, masa lebih dan lho ma'o ke Sunglara Mani Tamlim dahin lho kereni apa jauh peji dahi ke DJ Ba'un ngejeloh segmen PDK peji dahin ke lho tek jam tam alang bayar lho ani. Okay, tini aku sang ma'o sayu lebih mendalam bake-bake ta malam maring ni maja usu ngejeloh live page Redo Kayan selebih man Catherine Ubong Kita Nuban, John Ngo, Pidoan, Priscilla Patrick, dan pelahu Min Seja, dahin lahu bakih tam Ros Tarangla. Kan ada lah bakih-bakih tam malang nai, peji dari pelahu alam nai maja usu, ngejeloh live page radio kayan. Dini aku sengkusi aji info mani tamlim, hui naman kelelan pihak pasal naya miri, dino UTC, anha kepetgu dahi Maulidur Rasul, T25 do bulan saya Duman 2026 mi hatiga te adau adua lelahu enha buka ngeluak T26 do bulan saya hatiga te do telo mato operasi hati mampuku saji ma atang puku na tusu malam. Jadi maklum pakai pido hamai nalang hipun urusan santai pelay UTC miri ajima hati 25 do bulan saya matusa keletai pelay UTC miri Avin and hak kepet gudahi Maulidur Rasul nelahu kedang te pelay UTC ngeluak te 26 do bulan saya. Akan ada naji info menitam lim hui naman kelo alang teha pasal naya miri dan kerana aku segeri tam tek lenghi ji lagu ala kenan kayan medalam ihati liveng adange.

men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, oh aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Ulu Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiap Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Ulu dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah ruha supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami.

0: saya Kenep.
1: Aran kui di Bora Pe Robin, asan kui men uma aru longtran kiri baram. Hadi kui krene, aku na bisnes jual kue tradisional awi to kue sipuk manis, kue maruku, kue jelovin atau dikenali sebagai kue pintala kuri Melayu te. Dahin kue selipa awi dalam Melayu te kumak kue lidah buaya te. Aringna aku na suka-suka lah. Aku minat ni nang YouTuber nak masak-masak ke. Nek aku cuba try lah na kue tradisional ni.
2: Jadi hino ngaban ika berjuan kue ni lah ho. Sama ada ika juan nak menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
1: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dan WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tok ita deng promote barang tam barang-barang dagang tam ke. Men platform ni lah ho, aku deng kongsi gaban dan aku deng edit video dan aku deng nukenda dia direct PM kira hubungi customer.
2: Oh, kira dulu customer tipu mereka lah.
1: Dahin bayarlah men media sosial ni dong bagi kui hak dong bagi peluang menitam na dekat business tam na. Awi situ saya tam guna kosong bawa awi tuk promotion dan nanti ke. Rata-rata customer aku ni kebanyakan na dalam men kenalan kula rakan-rakan kui. Tak kamben Semenanjung, tak kamben Sarawak lah. Okay, untuk je dao aku deng na telur atau dua jenis kuih lah. Aku deng peuji kuih anan ati alam telur ke pat jam je jenis ni. Aku jual alam paket kecil lah. Awi contoh aku jual alam paket 100 gram lah je paket ati aku jual alam lega 2 ligit. Dahin aku jual alam balang itu telur atau 50 gram ati ke. Untuk kuih maruku ti aku jual 10 ligit. Dahin 500 gram tiket aku jual 25 ligit ke ti. Untuk kuih siput ti aku jual 60 ligit untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelovin guna ti aku jual 60 ligit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti untuk 15 ringgit lah. Dahin yang bayar lo ti kuih selipa ti saya ligit untuk 350 gram dahin 500 gram ti 10 ligit. Awi tak dah alang ngendap belak kuih ni dah dang hubungi aku tak nubun 0GG555-226 dahin 0GPitan saya 4-5-265 dahin loh kalau aku petik Facebook page lah ho, kalau dang follow awi aran nak kuih mama kena hati ke. Dahin aku buka si odi area miri tau ka. Tapi men hawa miri dong loka kuih mata nak men bus ka.
2: Pakai pos laju
1: kum. Pos laju ka. Men dalam alam maring alam adui dagangan ni. Mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah. Pilih G atau dua jenis jualan alam mudah ke. Kira untuk mengurangkan kos dike. Dahin unalahu guna pembukusan alang menarik ke awi contoh yang colorful ke dan ke untuk tarik customer dike. Dahin alang ke telok lahu guna nah awi contoh media sosial tam ni dike. Awi Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke etam dengna promosi kira macam percuma ketika kita guna platform ati ke. Alang keempat ke ilo saluran jualan alang pelbagai ke. Awi contoh kan kita mendang guna i-dagang ke. Awi kering tam tike Shopee, awi GrabFood kredit tike. Dan kita guna dan untuk tam berjuan hilan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke. Awi join na no kelas ke bengkel ke nakweh ke nun ke. Awi itam sengna kandida kira improve itu kita punya skill kualiti kuantiti jualan tak kena no mahinali tak belajar lah. Awi aku matoh minat ginang hinak berjuan ihak nak kuih ni tike menhinan aku macam oh tertarik lah aku nak cuba and then aku cubalah nginang YouTube kan aku and aku belajar lah sendiri nah resepi aku sendiri ke pedong ke nak nginang aku nak kuih ti pedong pedong nak bara ni aku nginang ah nenan ke
2: amak kalau ngadap order kuih halang an harintam devorana ni di maklo hadau hubung ha pelalubun kusung ji ji 55 tusu 2 tusu 6 dahin aku sung ngejipitan saya 4 saya 5265 dahin kalau dan tepala Facebook page hati kueh mama ya hati nana kalau dan ginang kueh halang najuan kan berapa video marung aku kueh man kalau dan tadi usu nah di dagang man kalau haeh nepeji dan kalau hari doa kayaan miri FM nena tua petulah hadi kalau ti haman kalau dan bangu avin aninah lasan kira ngabani tam petulah hadwe lang tam na.

0: Dari tu alasin piti-pitian deh. Dia nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian dia.
1: Batin lah, aku ipa uji nun sin ni.
0: Dia ni tu kah? Sigak lah misalnya teh supi yang lebak ku hinang basung kajo ha pasar dia.
1: Bu, ikat ni. Melek basung tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekap pakai pisel ku tu apa dah. Pahawa melek basung tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Baya apa dah melek po?
1: Jan. Hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basung kajo doh.
0: Ai, marongkah kurib nan?
1: Jah, saya ke kau ujam nan kah? Sin piti-piti ene gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dah ani, man aku Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Hai, aku Joli Jengan. Kelanghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tam paan Kelanghi. Dahu halam halam paan hitup hitam di.
4: Okay, masalah video lah hama o ka sunglara mani tamli menjadi mani tam utai keleng hiji lagu oleh kena Alex Lihani hati anak masik. Kita nak lagu negeri itam pada 50 minit pukul 5 lebih dan lah malak tak pita minit talaan sampai pukul 6 lebih tino pukul 6 lebih a itam alasi ngejeloh segmen PDK peji adahi nak lo. Dan lah tidak kurang barang sukuna mani tamli melantai peji adahi ke darah telah jaman ini dan lah sukuna mani tamli alang umili radio kayan na jadi bakai klia na hinga wanita pehapan ha utau jadi deng ni tuan nah segmen PDK ta melaviani dah men onin a hana de lowa FM man pidayo lan men RTM Kuching pejo ano segmen na dalo jadi lagu ngaban nama ka pelasan ta melaviani aku segeri ta teklenghi dua lagu hati haji lagu ala kenan dena bampa alana batung kui dah hina jilaan lagu ala kenan Dayak Kayan Kalimantan nyulai kenap sayu. Okey, selebih sengarah menitam lim, pesul anjima ngejeloh program, ngelarah ngeluan dahin hapan.

по-кономному ми. Sebungan satu mutik pun punabar. Generasi muda mesti namah pengipuan dan bidang teknologi do sains perikas pemokat ekonomi. Kerja nyukat bat tanah Malaysia, Brunei sakat nyenang siap dan sewa 2000 taruh perupat. Perintah pidara sejakat ngenyenurak penusah takah kesuburan demakin merosot. Selamat ngumi bersama Dokok Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya di Mutik Tengah Abar. Bimasang modal insan dan pakai teknologi dua bidang sains patut oboh ngin pigdia. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang generasi muda mesti berkaya ngenyak ngusah teknologi sen perikas pemokat ekonomi duh pemasang negeri. Yenang anak Sarawak pun mesti gah bergerak pakai teknologi duh sains pakainya peruah tenaga kerja duh agi pemani ya. Yenang pikaya negeri bukan sijap sagak dan sumber asal paah dan pikungang modal insan ngurus duh pakai sumber ino. Ya sobut eniti tarah tajah AI for Makers Borneo Makers Festival 2022 The Tegas Digital Village Kuching. Sina dan majlis bersama Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun Sarawak Datuk Len Talib Saleh nang Sarawak ketubuh nagap ekosistem kecerdasan buatan AI nganya peruah generasi tempatan dan bukan sejak ponai pakai teknologi pak dapat masang gaya pengurusi AI depa. Ia ada jaring ke pengurusi Tegas Digital Village nang sejakat ini mesti tajah dua ngin pedah pemani kerja bayar kerjasama dua pemain industri. Pemasang bakat berguna dengannya teban transformasi digital Sarawak dan menyokong dan modal insan dan lagi pemani ya. Kira 50% dan perperuk bat Malaysia Brunei mau abuh nyukat duh nana. Gapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah aliasan nang kerja nyukat ini sakat nyenang siap dan sewak 2000 taruh perupat ngerusuk kerjasama suat dua negara. Ia nang seksen sektor de kira 9 kilometer omu de sama-sama berkaku Malaysia duh Brunei setuju pakai prinsip garisan legeh atau watershed ruar suat mitkira gaya kawasan duh fakta secara. Ia nang kerja nyukat sektor ini sakat nyenang obah nai dan bulan limuh sewa 2020. Ibisai nang pikarai tih masih dapat abang Rusia pakai semangat kerjasama osah sewa dua negara. Ia sobut dan niti ropas tajih program lembaga pemasang dua pengindung tanah berambih delawas. Upis Kebajikan Masyarakat JKM beranya kira 720.5 juta ringgit pakai ingin penurung luduk warga emas orang kurang upaya OKU duh pesakit kronik dan seluruh negara sirik bulan nom suaiti. Menteri Pemasang Dayung Rawang Duh Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri sebut nang toke dinu the moderate penurung sen warga emas BWE bayar penurung jaga OKU de dapat mokat duh pesakit kronik BPT. De Sarawak 20,000 orang warga emas terima BWE pakai sukat beranya rebis pri 4.4 juta ringgit sementara rebis 4.4 juta ringgit oboh ngin nudu taruh 1,225 penerima BPT dan negeri ti. Ya sabut dan niti telah tajuh program sokongan penjaga insan sejahtera spektrum takah negeri Sarawak de Kuching. Dan majlis debakan Datuk Sri Nancy nang perintah mit piduri isu kesuburan dan negara itih demakin merosot tan kudu-kudu Sarawak deropas. Perintah agis dia boga inisiatif mengena turung sun bonen dedai dapat mira da kedak program dari buah lembaga penduduk duh pemasang Rawang Malaysia LPPKN yang nang takah kesuburan negara memun suat duh poin pri taruh
ona sen setiap dayung dang sewa 2000 kang kira 2.0 dang sewa 2024. Ienang pinusah iti heboh peribasa bau, ienang pinusah iti beraku ruban boge perkara dua mengin pasas nudu struktur rawang. Ia sebut dan iti nudu media rapas majlis tajah inisiatif sektor penjaga du kempen penjaga de Kuching. Ketubu dua habar. Pikroja Perintah Negeri, Upis Menteri dua Ketua Upis Oba Mitya dan Negang Persidangan Pengipuan Antarabangsa IKC dan Oba Nai dan Kuching Tajah di Pertaruh Neg 26 Onubran Semeng Niti. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pemasang Bakat Dato' Sri Roland Sagawi In nang persidangan ngatur dak Pustaka Negeri Sarawak ini berguna nganyak namah pengipuan pekerja ambetah dan kecerdasan buatan keterangkuman digital duh takbir urus rekod. Pekerja Perintah ialah kodasen pigorak Pelan Tindakan Ekonomi Digital Sarawak domestik ogi pemane pakainya nyukong transformasi Perintah Pintal. Biswa dan persidangan ini pun jagin gah peruang pemasang profesional pakainya nama paguh takbir urus dua pengurusan data dedaput obuh bisaya. Persidangan ini dia peruria semunjuk kertas kerja 200 poster kerja pikari 220 petangga teknologi moden. Kira rimuh kilometer orang balak di kawasan Kakus sakat nyenang riak mupuk-mupuk obuh kakat takah. Menteri de Opis Premier Sarawak de jagin gah adun Kakus Dato' Sri John Siki Tayai nang itih kada sen kira 5,700 kilometer orang balak de seluruh Sarawak ria obuh kakat takah. Pimono projek mesti mit mesti nakit obuh naik sebab ino melibat beranya de ayuh du gaya tanah de rata. Kada sen orang de obuh puan de kada orang penyarai orang Sungai Muput, orang ke Ulu Kakus, orang Sangan, Nangga Merit, dua orang Nangga Takan. Ia sabut dan iti, tara majlis tajah projek seror pasar, dua projek biki bori miskin Sarawak, de rumah ngalai nanang, Nangga Temajai, anap tatau. Baradayung obor mitiak dak kitubuk namah pengipuan dan teknologi, kreativiti do pemikir bau dan boga bidang. Ahli Dewan Undangan Negeri Baklalan Barubian nang Dayung Adin naik ayuh duman dan pendidikan ekonomi jagin pengubah kebajikan dubatan asa komuniti. Terasina dan pengami on wanita dengan tu dak Persatuan Lun Bawang Sarawak Sayap Wanita dan Lawas ia sebut nang Dayung pun naik gah duman jaginnya ada jaga duh pewaris identiti komuniti Lun Bawang. Yang mitiak gah baradayung muda dak bisaya dan pikungang depah detoban perubah. Dan program ini, ia pun magah sukat beranya semung ribu ringgit pakainya nyukong aktiviti komuniti Dayung Lun Bawang, Sarawak. Bara pengama media Persatuan Wartawanan Persatuan Wartawan Sibu SJA patut arit naik pemerosa penyihat san notab depah sihat. Gapit Menteri Kesihatan Perumahan Duh Perintah Tempatan Sarawak Datuk Michael Tiang Ming Ti nang itih mesti obon naik sebab tanggungjawab berada munuk cukup ayu. Ia pun sebut nang depeh bisdia dia nanggung beranya sen pemerosa daya ahli SJA tiap sawa jagin rakah gorak berada munuk kitubuk jaga penyihat depeh. Pemerosa awal dapat daknya Puan Suam penusah onam duh rikas mitindakan. Ia sobut dan itik telah program kempen pemerosa penyihat SJA de Pusat Ujian Doya de Sibu. Program ini duh puru dan program ini duh puru sen 40 ahli SJA mendek naik pemerosa. Ngan ku ngamas abar ku peribasa pun-pun, generasi muda mesti namah pengipuan dan bidang teknologi, sains, perikatan.

Perintah pidora sejakak dengan nyenurak pinusah takah kesuburan demakin merosot. Demuti sejak abad, dah menyusun dak Monica Gary, dua menukar kang sinabau dak George Martin. Sua seksyen berita awal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Radio Prima ni Dr. Bana pada Alon Lupeng Joget Bunga Payong 20 minara pasu pukul 6 sing ngomi andu nganangin seramas minu ke soprag revisi ngan adi agi bersama ke DYF MBDA RTM Kuching. Repas hati terhadap pesan sama kini dengan agah adi nombor 2 dalam pinjau biata kat repasan dan namun biasa pukul 6.45 terhadap sama dalam Biz On Air ke repasan agah discussion dapat terhadap sama kini dengan pukul juk singar dalam pinjau bukar sadong. Lepasan yang banyak kamu tertagi dengan program ya hingga pukul mai singara mesti terhadap pada pecah peraman adap tak di WiFi bila nekak pukul peri singara mesti terhadap sama-sama kini agak ada dua keperluah sepusat berita radio Kuala Lumpur ngana dua ragu peraman mesti terhadap pada sama-sama kini agak di nombor dua dalam pembimbing biata ragu setiap peran Mega Force Joget dan penyeposan sebenarnya kalau dah geres kena dok Madin.

Pukul 6.30, Singa Mi Endo. Si Bungasi Puuna Puuna Ga. Tubak bau biguna ngusa teknologi kapitak sains yang berarikas penyekembang ekonomi. Kerja ngeket baat Malaysia Brunei jaga kemas ngasawa 2,000 taruh perupat. Perintah pederas rakah nurak kadar kesuburan adi deh deh kurang. Selamat singgung mendu kasalam Malaysia Madani bisa mengakut jurnal abadi dermaga dok peruah sok YFM Bidia. Madin tengah negah. Penyekembang modal insan adi bian pimanai teknologi kapital sains biguna dok temit bat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Anang tuba bau biguna ngusa teknologi bau yan berdari kas penyekembang ekonomi ka reis. Ayanang anak Sarawak biguna dok ngatat yan ngusa pitak teknologi ka sains yan peruah tenaga kerja mahir. Ayanang anang penyekaya reis dah kaes bisengan di sumber abang terun pak menegah bisengan di penyederas modal insan kak pakai sumber ana. Aikadan sakati tipu kuka AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 di Tegas Digital Village Kuching. Dia sodrem Rami Edisamah Gapit Menteri Planning Bandar Pentadbiran Tanah ke Abang Terun Sarawak Datuk Len Talif Saleh Kidanang Sarawak Piju Negap Ekosistem Kecerdasan Buatan AI. Rakah hati yang peruah tu babak u adi deh keus pakai teknologi pak menegah nyekembang AI. Ayah adi menegah pengurusi Tegas Digital Village Kidanang rakah anda biguna biguru sok penerang bimahir praktikal kak kerjasama nga industri. Penyekembang bakat suku biguna yang transformasi digital Sarawak adi dog nyukok ngebeda modal insan adi bian pi mahir. Kerja ngeket kanana baat Malaysia Brunei kena kenu ngadudu nga arong 50% kerja ana meh kemas. Gapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan Kida Anang tedah i adi gibayu dog ngeket jaka kemas ngesewa 2,000 taruh perupat sok kerjasama diesah sok dua reis. Ayanang yang kawasan adi emu arong 6 km adi dog sibitian Malaysia ka Brunei setuju yang netap prinsip garisan legeh puankah watershed kedah sok temit kira digaya kawasan ka sejarah. Ayanang kerja ngeke dian kawasan ana jaka 27 nga bulan Mei 2027. Ayah Sabah nang penyebekan ana dapat dong nyerese so semangat kerjasama ke atur nik kabar na diasah so dua reis. Ayah kita sakati ripas kuka program lembaga penyekembang ke kerindung tanah berambeh ke lawas. Opis Kebajikan Masyarakat JKM ranya arong 220.5 juta ringgit yen beda beke kebajikan warga emas orang kurang upaya OKU ka pesakit kronik dini Abang Reis teket bulan Jun sewa ati. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang ka Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri Kidanang kiang ana inah samun bantuan warga emas BWE samun bantuan penjagaan OKU terlantar ka pesakit kronik BPT. Di Sarawak, pengundu 20,000 taruh perpatnaan warga emas terima BWE ngap nitah beranya lebih 4.4 taruh juta ringgit. Aikadah sakati tipu kuka program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum Takah Reis Sarawak di Kuching. Derem ram yang dibeken Dato' Sri Nancy Kidanang perintah deh temit jangan di kadar kesuburan adi deh deh kurang dari sati seden kudu-kudu sewa adi ripas. Perintah pederas rakah yang nambah kadar penyeberanak seberang masam inisiatif. Atik sawun program dilibo Lembaga Pendudukan Kak Penyekembang Rawang Malaysia LPPKN yang turung pasangan adi nura susah sian anak. Yang kadar kesuburan reis bisor so 2 poin peritaruh anak yang tiap dah yuk ngasewa 2,000 kak puratan di 0.60 anak ngasewa 2,024. Ayanang penyibisor hati ini setegar baga pikara adibian penambahan tundu struktur Rawang. Ayikna sakatiri pas mansang inisiatif sektor penjagaan kak kempen penjagaan di Kuching.

Picu nga aga. Kejak tengah Pritar East, Opis Menteri Keketua Jabatan dong ngatat bedak suap persidangan penyimpuan antarabangsa IKC adiri dong ngatur di Kuching sok 20 taruh neg 26 anuburan November ati. Menteri Pendidikan Inovasi ke Penyekemang Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin kida anang persidangan adi dong ngatur Pustaka Negeri Sarawak ane suku biguna yen katuh pimandai kejak tengah Pritar rebisi derem kecerdasan buatan digital kat tatbir urus record. Kejak tengah perintah ini, penyegera kederem pimansang plan bas ekonomi digital Sarawak tak berguna biar pimahir ia nyukong transformasi perintah pintar. Penyesuak ngera derem persidangan anak menege, dok tinggal ni peluang penyekembang profesional ia negap tadbir urus kak ngurus data adidapet dok Sabah. Persidangan anak rejuris mengjuk kertas kerja, 100 poster kerja peratin kak 20 pameran teknologi maju. Arong 500 kilometer ran balak di kawasan Kakus dok ngaten ia dok katu takah tunak takah. Menteri di Opis Premier Sarawak adi menegah adun Kakus, Datuk Seri John Sikitayai kidanang, kiangana inah kedak so arong 5,200 kilometer ran balak di ni abang Sarawak adi dok ngaten ia dok katu takah. Kedak seorang adi dok ngaten inah jalan penyarai, jalan Sungai Muput, kat jalan Ulu Kakus, jalan Sangan Nanga Merit, kat jalan Nanga Takan. Aik dan sakati tepuh kuka. Projek Sid Soko Pasar ke projek nambah kena, remin miskin Sarawak di rumah ngalai nanang, nanga temacai anak tatau. Kaum dayung dok mite beda PJU nyidia ada pengerangan teknologi, kreativiti ke buat pikir bau sian di PJU relevan derem berang masam pitak. Ahli Dewan Undangan Negeri Bakelalan baru bian kita nang penurak kaum dayung madinati deh ada bayah derem pendidikan, ekonomi, kepimpinan, kebajikan, keabatan masyarakat. Menyu tipu penyita anu dayung di dok ngatur beda kaum dayung. Beda kaum lun bawang Sarawak, sayap wanita dilawas ayah nang, kaum dayung kena pinura jadi tukang jaga pewaris identiti masyarakat lun bawang. Ayah minta kaum dayung adi merak beda Sabah di penyelera sadep yang ngubah masyarakat. Tipu program mana ayah menegah kagah minta belanja RM9,000 yang komuniti dayung lun bawang Sarawak yang nyukong kaum ana. Para penyihat tibaran media kaum wartawan Sibu SJF judok temit bat so pemeriksa penyihat adi jarit dog genu. Gapit Menteri Penyihat Ratus Pramin Kaperintah Kawasan Sarawak, Dato' Michael Tiang Ming Ti kidanang pemeriksa penyihat suku biguna yet netu taka penyihat perenggenan ngera adu kena. Atip tu nak ngekomitmen tugas kat tipuh kerja pengamal media adib sekap. Ayu menegah ngen komitmen yang tanggung pemeriksa daya ahli SJA tiap suak siani pemeriksa penyihat jarit dog kenu. Pemeriksa awar dapat bedak tedek susah penyihat dog ngaten karaka awar dapat dog temit. Ayu dan sakati tipuh program kempen pemeriksa penyihat SJA dini buah pusat pemeriksa daya di Sibu. Perungun 20 sopat perunaan ahli SJA menegah pemeriksa penyihat tipu program mana. Ngangamas segah paribasa pun puni. Tubab au biguna ngusa teknologi kapital sains yang berdarika sebenar kembang ekonomi. Kerja ngeke depaat Malaysia Brunei jaka kemas ngesuak 2,000 taruh purupat. Perintah Pederas Rakah nurak kadar kesuburan adi deh kurang. Adik ada gaso YFM bida dok nyusun bedak Monica Gary kak dok nukar kak pemio biata beravik moloran so section berita ehwal semasa RDM Kuching. Ngana selamat seminggu kasalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ragu Praman dari Dr. Bahan pada Jenny Abuing. Ragu adilan duit Praman so program berbisik dengan adik bersama KATYF Nvidia RTM Kuching. Repas hati tadi dapat sama-sama kini yang agak discussion dalam menu bukar sadung. Ingat Cak Amadin tak sama-sama kini dengan hadiah ya. Di tengah program adik dok peruah di YFM PT ya. Anak ina Beast on Air.

0: Toprak, tetapi dapat dengan Terbis on Air. Drum episode karyati atari bersama ngapuan Patricia Olivia anak Dohem ni anak pengusaha kedai jahit adi bertapa di Bau. Ngana cerita bersama ngapuan Patricia.
1: Hai, aku Patricia Olivia anak Dohem, pemilik Orly Couture terletak di Shop House Taman Indah Bau. Bisnes kuti sebona start sok 2019 ge, since aku masih di Unimas lagi sebab aku memang meet course textile and fashion design. So selepas no aku memang nyambung the body lah, the body sino aku dah kupuk sebulu. So waktu 2020 ni baru ku berpindah ke premise the kedai untuk ku the Bau. Bisnes kuti sebenarnya lebih kepada custom made, iaitu tempahan leh. Aku memang meet mana-mana pakaian kecuali uniform kerjaan leh. Kau dah angkat evening dress, wedding dress, baju kurung dan bidayuh contemporary memang ku meet sebab kebanyakan customer ku bala dayung-dayung sangon yang ada bekerja, dali pun okey ke tempah pakaian eh, kau nak bocu eh, seluar eh, bocu long sleeve, short sleeve, awatino. Cabaran ku dapat kunang dari segi design lah, design dan juga masa aku. Sebab setiap customer you knock dengan permintaan satu orang customer, satu design dan satu size juga lah. Sebab so, no, kalau design dah susah, complicated, aku perlu study dia leh. Kalau ingat niat kontak, kalau customer dah bau biru aku puan bisnes kuti, you dapat kontak aku melalui WhatsApp lah, 0-6-4-4-4. Boleh juga follow FB odokku, personal FB ku Patricia Olivia Dohem, follow page FB ku boleh ke Orly Couture _ Olivia Touch. Dan TikTok ku boleh juga asal ingin ya follow Olivia Orleviaa. So melalui TikTok aku pokok naik konten lah, konten menjahit. No sejak lah. Okay, thank you.
0: Ana Teja tambah kedengah menyukrakar ku ngapuan Patricia. Dan ana sendiri dawai bis on air tak yen anuati. Dapat dengar atau anu adibakan.

Pukujuk lambatan tu. Sebungas nanti pun naga. Tahap bau perlu wasa teknologi dengan bidang sains. Tahap bau perlu menguasa teknologi dengan bidang sains percepat penyumak ekonomi. Nyukat bat bau Malaysia Brunei sasar siap 2024. Perintah pikahi langkah nurak kadar kesuburan. Bersama dengan aku, Mike Hansen, Dua Agah Lamatanu, YFM Bidaya, dengan T Tengah Naga. Memancang modal insan dan kuasa teknologi dengan bidang sains, perlu jadi perkara dan Dr. Naya. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Menang Tahap bau perlu dok nuntun dua teknologi tinan pelaju ngekat ekonomi dengan pemancang negeri. Namenang anak Sarawak depan perlu dok sungka ngajah bidang teknologi dengan sains tinan kedah tenaga kerja dan mahir. Namenang pengaya negeri bukan semina bergantung neg sumber semula jadi, pak bergantung neg upaya modal insan ngatur dengan minan sumber ti. Pada anti wang rasmi AI for Maker Borneo Maker Festival 2026 dan tegas Digital Village Kuching. Dua majlis tersama gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun Sarawak, Dato' Len Talef Saleh Menang, Sarawak terus nagap ekosistem kecerdasan buatan AI. Langkah ti tinan kade generasi tempatan dan beken saja penaiminan teknologi pak dapat ngunah AI sekadap. Ne depan pengerusi Tegas Digital Village Menang, langkah ti perlu diguru minan penerang, kemahiran praktikal dengan kerjasama dengan pemain industri. Pemancang bakat berguna tina pasti transformasi digital Sarawak duk sukong bedak model insan dan mahir. Kerja nyukat dengan nana baat Malaysia Brunei berjalan lancar dengan kira-kira 50% masuk semua baat meh dog senukat. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang tadah baat de bayu senukat jangka siap wang sewa 2024 minan kerjasama kedua negara. Nampidaan dadak sektor kemuh 6 km da BGIT Malaysia dengan Brunei setuju minan prinsip garisan lengah atau watershed selain ngumit kira keadaan tanah dengan fakta sejarah. Namenang kerja nyukat dadak sektor ti jangka dog pisilung wang buran rima sewa 2027. Na yakin pengampeng dengan na yakin pengampeng dadah dapat dog natur minan semangat kerjasama dengan beradi ancah kedua negara. Pada anti rimpas ngerasmi program lembaga pemancang dengan lindungan tanah birameh de lawas. Upis Kebajikan Masyarakat JKM membelanja 225.5 juta ringgit tinan nagap kebajikan warga emas, orang kurang upaya OKU dengan pesakit kronik dan seluruh negara. Takat buran 6 sewati. Menteri Pemancang Dayung Abi Mama dengan Inya Ratus, Datuk Sri Nen Sri Sukri Menang, kehiti keberat bantuan warga emas BWE serta bantuan penjagaan OKU telantar dengan pesakit kronik PBT. Dan Sarawak bikahi 24 warga emas nerima BWE dengan belanja bikahi
Perigi perempat puan taruh juta ringgit. Sementara CN lebih semahang puan 4 juta ringgit juga neg taruh 1,200 taruh perima penerima PBT dan negeriti. Pada anti wang rasmi program sokongan penjagaan insan sejahtera spektrum peringkat negeri Sarawak da Kuching. Dua majlis debakan Datuk Seri Nancy Sukri menang perintah kai pelinte pasal kadar kesuburan negara negara ti da terus kurang kudu-kudu sawati. Perintah nyungka nama kadar pimayan minan ahi banca inisiatif. Langkah ti keberat program darungan lembaga penduduk dengan pemancang memak Malaysia LPPKN dengan nulung pasangan da aduh masalah ngkadeh anak bau. Napidaan kadar kesuburan negara muhun masu 2 poin perii taruh anak dadak tiap dayung wang sewa 2,000 neg purata ni 0.60 anak wang sewa 2024. Namanang pengurang ti dong nancak beda ahi faktor dengan ngabekesan neg struktur abimama. Pidaan ti neg media rimpas majlis pelancaran inisiatif sektor penjagaan dengan kempen penjagaan da Kuching.

silung lagi dengan agar. Penjawat awam, kaki tangan upis dengan ketua jabatan Dok Sungka Suwe ngupan persidangan pengetahuan antarabangsa IKC Tundah da Kuching masu dua pertaruh tok 26 anuburan semengnik ti. Menteri Pendidikan, Inovasi dengan Pemancang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Win menang kudung da tunah bedak Pustaka Negeri Sarawak ti biguna tinan nagap kecekapan penjawat awam khasna dua kecerdasan buatan keterangkuman digital dengan tabir urus rekod. Penjawat awam seenceh ancahnya da penting ngunah plan induk ekonomi digital Sarawak dengan perlu ada kemahir tina nyukong transformasi neg perintah da pintar. Penglibat dua kudung ti penjaji peluang mancang profesional tina negap tabir urus dengan pengatur data da picaya. Kudung ti ira ngaban semahengju kertas kerja 100 poster penyelidikan dengan 20 pameran teknologi paling maju. Kira-kira 500 km jalan balak di kawasan Kakus ira dok pedatu taraf secara berperingkat. Menteri di Opis Premier Sarawak depan Adun Kakus Datuk Sri John Siki Tayai menang kehiti CNC tingah masuk kira-kira 5,700 km jalan balak di seluruh Sarawak daerah Dog Pidato Taraf. Sarawak projek ti perlu perancang dan jijib setagal ngelibat ungkos dengan datu serta keadaan jalan tanah engkaju. Ancah jalan ti keberat jalan penyarai, jalan Sungai Muput, jalan Neg Ulu Kakus, jalan Sangan Nanga, Merit dengan jalan Nanga Takan. Pada anti dan majlis ngerasmi projek kecil sepapasal dengan projek nama paguh Remin Miskin Sarawak dan Remin Ngalai Nanang, Nanga Temajai Anap Tatau. Baladayung Dok Sungka nagap adep dengan nguasa teknologi, kreativiti dengan idea bau mohon kekal relevan dua ahli bidang. Ahli Dewan Undangan Negeri Bakalalan baru bian menang, peranan Dayung itina makin bahas dua pendidikan, ekonomi, kepimpinan, kebajikan dengan budaya masyarakat. Diucap uang sambutan anu Dayung tunah bedak Persatuan Lun Bawang Sarawak. Sayap wanita dah lawas. Namenang Dayung berperanan nyaga dengan aris banca Lun Bawang. Nenyungka bela Dayung

Rengga Pramana Dr. Bahan Bila Terbenasi Drain Kampung Love atau Bahan Atam Adin 22 Minar Pas Pukerju Singarap. Selamat ngarap, selamat dapat dengar atak dalam segmen ngancang petak tayan si minu anu hati ya. Terima kasih WWB City Engan nanti berbesti bersama ke di YF MPD ya, RTM Kuching. Mari nanti tak sama-sama dia ningak ya, keadaan gaya anota Info Dox Enso Jabatan Meteorologi Malaysia. Gaya anu pitu semang 2 jam ya, na seluruh negeri Sarawak berkuasa so pukul 4 singumi anu Anwati 24 tahun Ogos 2026. Yang seminu Anwati ya, duduk kejati kedak-kedak tepat di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Sibu, Ngadi, Limbang, kedaan Jerebu di Seri Aman, Betong, Serike, Serian, Ngadi, Samarahan. Ngaramati ne kawasan sepagi ujen di kedak-kedak tepat di Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Serike, Serian, Sibu, Ngadi, Limbang, Jerebu di Seri Aman, Samarahan, Ngadi, Muka. Sebab apa? So, barat laut semengendak 20 km sejam, gerumbang bigatung 0.5 neg ni point 0 meter. Takah peras ya, yang nanwati 24 neg taruh perimah darjah Celsius ngaku nak ke lagi amaran ada dok perlu pada Jabatan Meteorologi Malaysia kita nang ujian yang bijujut Adi nak beringan ya, keadaan gaya anu tayan Anwati ada dua perua pada Jabatan Meteorologi Malaysia. Itu sepang 2 jam yang seluruh negeri Sarawak ada kuat kuasa sopuk kepat singgumi anu tiga Anwati dua perua pada Unuran Ogos 2026. Ingat anu ia dengan di revisi di kawasan di Teruk Jerebu. Mati pada setiap saya berjaga-jaga ya. Mok pilih tadi sukup, dalam remin arun, kami ingat mati urusan ada dia ngatur di sepak. Aku menangkah, ia dengan kedai imadi nanti di menurut kerja pengenayangan adik kerja serta menurut kerja pengenayangan dengan adik dan berumahan sama berumahan ya. Terima kasih dah bisa diberangan adik bersetia sama ke WFM PD ya, RTM Kuching. Habis jodoh dengan tak peraman ragu Sir Wilson McNa James Simche ngaragu di dan dayung tim Megah Remus.

Lagi pertama dari Dr. Wan kepada Wilson Mac dengan James Sim Cik Dayung. Terima kasih Ramus. Terupruk minat lepas pukul cu sing ngarem. Terima kasih ya dengan Adi. Gip sama Kate di awal Facebook. Selamat ngarem. Ya, teduh berarti dengan Tagi Ronald Jenis, Vincent Tagau. Kemudian juga Tagi Nur Azira. Selamat ngan cepat dengan Selamat Konti. Keng-keng awal. Dengan peminat setia YFM. Bidia ada kenal aku. Kuana ya. Ambil tiap ragu. Hamilton Joneng. Ruru hatinku dengan Bungai Pinang. Sorry Kenderson. Tina nengibur semua ping-ping radio YFM Bidia. Terima kasih. Selamat ngarem ke teduh midi Sam. Hello. DJ Lala geng-geng awal YFM. Kak para peminat radio WiFi dia. Dikit-dikit lagi selamat ngumi, selamat ngancang petak senina. Terima kasih. Selamat ngaram ke tuduh Lawrence Mike. Heidi, celilah selamat ngumi dengan berada geng-geng awal Facebook dia dengan berada keping radio makin teruk serian jerbu. Aduh. Naki-naki cakap ada pengankah habisin dengan ada di kawasan di teruk jerbu puankah ada di kawasan di takah penyakit sebab teruk ya. Terima kasih kerana menonton konten. Hari ini gigap sama ngata Nenek Villa, Derek Alsen, Derek Alsen sama ngumi, dua sama tugas DJ. Terima kasih kerana dengan tawai konten semangat cepat DJ ngaso perpembinaan setia WiFi media dagaping radio ngaram ti salam damai tempat berkat kita semua mitar lagu piluang ketaruh kuana ya. Terima kasih bagi konten kena ga selamat ngaram ga willing tane mai so kami no DJ lalas ngaso program tinggaping setia radio WiFi media na fan club semua krina ya. Terima kasih ya selamat ngaram ga tudu Midas Sam, happy birthday di DJ adalah penting DJ birthday Nuwati mesara dengan Midas Sam. Bayu birthday DJ. Padahal terima kasih kah. Mai mengen selamat hari beranak dia aku pak dah birthday ku sebetulnya Nuwati an beken dayak din. Eh, kena-kena selamat ngaram ke Hadi Stanley Shane, selamat tugas DJ Amitir ragu Cinta Nomor Ni apakah ragu joget ni kabar so RDMD band selamat tugas terima kasih terus Zaiko Kau selamat tugas terus DJ bertugas Senin Nai terima kasih ya Zaiko selamat ngaram ke terus Christina Irene Will Patrick gigap sama ngata ngaram mati Bainela gigap sama ngata ya Amitir ragu Bunga Nurami Masa Natasha Jago Senin Nai ya terima kasih jadi nak berdengar kedah sama penyepesan Hadi kita dapat berapa dengan tadi kita semangat di awal Facebook aku dah berangan tadi kita sama kita dikit berangkin dengan terima kasih ya harap so berangan bicara berangan dan kapan-kapan segmen ngancang apa-apa dan kapan-kapan kurpris singarem.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat dinyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya kedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Raga Brahman adi dok taban bara Ricky Anderson di tengah ragu iban bungai pinang ya pimitek so dengan ta di kip sama dengan ta di YFM Media RTM Kuching mari nanti jam tadi sedia 40 taruh minit lepas pukul ju singar mengah pukul mai singar materi dapat sama-sama ke dengan program dunan ya program adi dok puah di YFM Media berang ngarem andu senen dengan terima kasih di barangan Rabi Singan adi bersedia bersama ke dengan mati ya dengan sahabat aku nama Dinati kedai ana Bruman sama Bruman ni ya dengan sahabat aku nama Dinati ya kedai ana pia-pia sambil kedengar ke terima kasih harap so perangan bercuba Bruman nak kapan segmen ngancang betul tak aku nak berangan dia di mutong ana kena ki di mutong ya hanya racu repisi ya na ngan adik and everybody kena ngai anu dia kena murad muka ujen ya ingat ana arana jira lagi nakit depan mutongan isahib menunggu seramat ke tempat direktor ketujuh ingin beringan ya na barangan lebih singan tadi berbestia bersama IKA di YFM dia beringan tak digib sama hangat tak di awal Facebook tak ya sama dengan orang tuduh Veronica Set selamat lamaran tu tujuh nak DJ satu tugas nikah DJ Senina ya gah kena ya satu tugas DJ ngah kena gah sama kita YFM bila terus pendengar YFM ABD ya. Kami cari ragu so Paul R Seninang ragu di dan pota otin semoga berapa minat terhibur sambil mendengar mengenai kerja di dapur masa madi. Nah, terima kasih ya. Veronica said ingin salam sedina tu so program para jurut madi itu semua dikiki saja ki. Aku dah kesama ngaram ga tu Jack cerita nanti ki ga sama ngata salam manis dengan damai selalu so kau memambung. Mitia ragu ruru hatin ku so Milton Joneng sedina ya. Terima kasih. Semangat ngaram ga tu Henry Bali Donny Lim jobong di mu sedina ya. Mesu Sil salam nu jero Matthew dok apo picin ko dak kala James Rollins Tuet Nuriti Abdul Nur Abdul Gina L Risa Agnesaria Justina Sin Nazri and Che Chueng sedina terima kasih Don Lim lagi bersama di YFM video serangan ngam gatu Angelia lagi ke bersama ngatak ngaramati ya dengan Teh Angelia and Sidor di ke bersama sama kontis serangan ngam tu di Jelala sedina ngatu sopra selamat man adi Man Selina terima kasih semangat ngam gak tu berlian tadi bukan hari gib sama tu Joseph Sendop cari cung tizen lain hari gib sama ngata ingat ramati ngan berlian cari ngai tapi cuba mana dapat ngaragus dijaga na cinta nomor ni terima kasih di FM video RTM Kuching.

Lagi ramai dari Dana Bunga Nurami So Natasha Jagu Ripasati Atari dapat sama-sama kita dengan program Do Not ya. Ada perwah pada penerbit program Jason Trisbana atap Judia Pramana Adap Tangan Ragusa Paul R Ragu di Dana Pota Otin.

0: Hai, selamat nganom. Berapa lagi atau dalam program Donat Ngaromiti? Donat Kaliti atau Ria bersama dua Ince Leong anak singi sok kupu atas singai bau. Ngaromiti, yo Ria nyerita wat ki wat James Brooke no kedang kawasan singai. Ya, atau sama-sama ngojit.
1: Okay, baik. Sebenarnya James Brooke negang tanah kusing. Pingoma te mesua turung ti ya. Zaman James Brooke meria nyorang ani ti ti ya. Bukit Sado. Ya nyorang lentap dang sebab lentap. Iti medege suka perintah Sultan Brunei dak ogi dang tanah kusing. Hinuh ti ya wat ki wat Sultan Brunei jemput James Brooke dak neg. Pembarahan dang tanah kusing me di eponai poten tekawar. Jadi zaman ini Sultan Brunei lagi ngojit nang James Brooke lagi negang Singapura. Ya modi mitia turung dang James Brooke dang Singapura dah ada kang Sarawak dah turung dah subah nyosia pembarahan dang tanah kusing. Pak kuncu ane rentap etetik ya, ya degil gara ya lawan. James Brooke itu ya takar negati ya pakai kapal dan loyalis. Ia lagi sedadu, lagi meriam dan ia lagi senapang dengan senapang sipir. Ia main ngajukkan peluru ni. Jadi dia suat turung berawan dan tanah kusing nanti ya. Pengomak itu berdaya. Jadi itu ya, dia sebenarnya kamat itu ya takar seburum ya kobeh ni. Ia lagi ya, turung in babai kenang. Kamat itu ya, ia lagi pengaruh denangnya supernatural lah. Ia pandai berkabur. Zaman ini ogi pot lentap pot ani James Brooke nang denang te pot negerita ada oboh kerudung da ani sedadu sekorang da kuncu lentap pengoma te terakhir no ia ogi berkabul takap James Brooke tahun bu ini ruban pengoma te ini dapat jaga rakyat te sebab ia kuat ia ogi pengaruh de dua kidau te ya. Kopial nanti mode ya suar danuk no, ya mau kobis nani dang butan. Pabila ya mad nyorang rentap dang Bukit Sado, pingoma bedau ya. Di kunang bisingai saja, pak pingoma bedau ya sen uru pedawan muti suar turung, ya bedau ya. Ya suar turung gereng meriam. Kita ninga dang history do uho na, memang ya nang lagi sabut nang daya. Takal James Brooke me dapat ngarah rentap. Ya mogi nai ani perjanjian damai ya. Lentap bahasa Iban ya hogi betukal buku. Ya ngin dang bidaya buku ilang, bidaya daya bisingai hogi ngin pari ngin buku bayi in kenang dogi ke de birih ni dang buku bayi. Pakai ke ga begawia nu. Ya hogi betukar. Bau itu ya hogi Iban mad moh doku dati ya sikian. Osi de jikan buku anu na betukal zaman James Brooke naik perjanjian pendamaian. Jadi sekian pak. Aku dari ku ya, nang inu sebab ken muti pengoma tu mutui. Sen sawa 1834-35 James Brooke mogi dati moku dura mulai lagi neg 200 sawa saya ku tiadin na sen 1820 adin na. Zaman ini aku ngajit babai kan ya, nang dah daya jaga dang tanah kusing. Apabila daya ia di menoti de berdagang ate daya apabila tenai omoh terpuruh jagung si puruh dengan timun puruh dengan kroni de mono di menoti de ya berdagang ino ruban James Brooke mo mesingah dang China ia ma da besina nekati wat tena ya nang besina apa nai berdagang sebab ia singah danih ia meninggal danih dia maju. Perjanjian bisina duh na sebab aku ogi ku bedapud duh nyoba bisina ye ini nu ini cerita nu. In bisina sin China kane asai nganda ke hati kang kanu ini ngan mesti yang ingin turun tanah de ko hina muat inuh ra yogi perjanjian na. Jadi seun in James Brooke takai ye menegati boge de James Brooke meda na murid tang sia kati kane sia suku sungi ya murid ya dengan adin teninga dang negeri Sarawak na bisina cen miri kane sia ni su agi ne grunu kane sebab ya murid kati daki sia sungi ya murid Jaman uwa ini ruban pengoma tu supiah tiak tarun ada pura musi, pura busua, pura ane tunong nemuti no pura ngan batu kawahan muni bisina etih no uwa pabira ye mo hingga pengoma ni biomu danu ye mo nakin buku pakai burang biria pakai buku mo mo ke hingga kain biria ye mo kuyang ten koyu de in sitangan sine kenang. Wabila pengoma tu meninggal tu penyamun sejak tebu kan. Ya dengan robiak bu bu bu bu di bu, di mun mun sendarat. Jadi bisina ada muti memarut tiap pura busua pura musi nah. Pak zaman British. Ida tiap di Jamesburg zaman British. Pengoma tu meninggal bisina mari media ari media. Pengoma kan besar aduh ha. Ya dengan pengoma ken dapat dia danu bisina danu daya danu sina itih derawan tanah aku itih bisina yo menai kau buat nari mane pa takal perintah ni British yo menai perjanjian nai surat tanah ayo de disen sebarang wat ki wat pengoma te ponai terima Kristian ngan sina kuno uho cerita nang wat itih takal zaman jere dan pantai na. Apabila aku nateng adina memang teg pengoma atau gi de pantai asal tenang pasir pandak yo gi pantai asal tenang santubong yo pantai zaman de kuncu raja Brunei asal bira me odi kang kupu pengoma temunu ye merek kapah adat ani adat istama pak pengoma tadi terima kena ni asal bira ye guru man ye nobad. Saya moki nubad nubad semayang jadi pengoma teninga jora wate jaman pengoma tere dede singai tong watinuh ga ye en dari kapah adat ye pengoma te kuat dari terima takal James Book meneg ye mogi ye taban Kristian Kristian masubar mad kang dede singai de pertama ya dan pada Pirik Westerwood mat kedel singai ya mat kedel singai boga bisingai de dari terima sebab ya nang biputis biputis tem taban anak buah tebu jagin betak urun kang negeri kanih na sinki din penguat tepuan kedenino cara ya maad ida di maad tanen adat si ya ya maad ya ngajar kebersihan. Sebab pengoma terdang dari singai nak uah cukup adkutuar danu gaya moki danu gaya man danu gaya oyu supaya korak korok dari buah no, danu gaya mamuh kau dah ane ya ma de seluruh kupua moih kupua suah tinuh ga jadinya ada muti mad toban kapah adat ane ya serta dengan toban kebersihan dang ku ngojit cerita na bisingai na uho ni do rawang ke dia ran nona Felix Westerwood moko ene ye moi rawang ye mandai agi chapel seat dang dari singai ye da adin na de tuju nyanai CMPC gereja ayuh dang CMPC ye mo moko bu sekanu na ja tebu kang dau ene ye mo bu kesaga jadi nyan muti me sukup oni pentaberan ne ye mogi naik kobun lagi ngan cara ye karek duit moko ene ye merabiak narik narik narik rakyat da nuna de pagi ke rakyat do de dia ne nuna moko ye posan bukodoh bu mari ke darin bau ogi ke dewat ino yudang sawa 1960 Kristian dang singai mari popah di popah ia mogi naik gereja dang St. John dia mau mokok eno gereja dang Sudoh gereja dang Betikia gereja dang Apal dang Segong dang Seripau pak bisomu gidoi gereja dang jaman eno sebab pengoma bisomu baya-baya tat dang adat gawia jadi boga ke bisingai dok uwa bek tat dan gawia ruban ani jaman dai dai ubat dai ani na uha pengoma tagi dukun dukun namun ni panai ngubatnya dak bait Ayun ruban niya Bisaya na. Yo. Takaya begawi ogi kada kada medical apabila ia begawi yang mid yang body punya timul ino memang teg teg beraku jadi jo kada dang gawi nanti ogi bawal dang bawar ino ogi juah jumo semongi ti ino doi keno dang pa takal takal yang membuka bawal ino dang wah jumo ino ogi ngan batu ogi ngan buak. Ha, jadi kena munuh berlaku jadi watki pak pandai neg inuh ruban pengoma atau baya-baya Bisaya dan adat gawia dan buat sabut dia dan buat boris dia munuh ya mengayun ke dia munuh ya dengan

bara kada ngan sama ku nang in dai watis kaya posan adat gawia ye mo pono bruniang do setiap ketu adat nang kupo singai ja tepi mun gawia ti kedau ina jadi bisamu boi boga dagil doria aku tenawa ngidap ina jadi ngan sama ku mo bu retiak mun jema ogi dengan ada dia kasih dia mun ino denangnya suat tanjung tanjung poting mun te ai mun nai romin nadang dau yo mo begawi atrah ino dai dai nya bakke bawa dah dai denang nawang idap mo ke ngan bidaun ngan tanjung bawang suat mun nai romin mo ko yo bu sin ino ngan bipot lagi mun mun nai romin nadang bariang takal menim bisamu meningak kan muti medai nawang idap maka yang memuun yang medai retiak nyara darud nah pak takal nyara darud nah cukup kuat susah tada pabiranya begawi yang berkabin dengan siru dengan podi dengan boras dah maat kang darud zaman pembangunan kemudahan ogi pingoma tema sedar retiak dang 1970 komu omu nah sebab kemudahan magi suwa pengomak temumun naik gawe tanu pak ada adin na ruban gawe medai betang amin medai na yang naik gawe tidak disanang terkajin nyoma ada baik-baik nanti buat sobu dia belajar buat boris dia belajar maka kenmunu dia berlaku jadi timuri jadi jadi akhirnya koduk-koduk sejak na dehar inuh keda lakonan atau pikiran budaya. Jadi adin na gawia na tia dan budaya pada uhun na gawia na pengoma tenang anggap nang adat adat gawia na sebab bersuwa kan muti ye beradat dang yang nang adat ina pak zaman de bah adin tenang budaya mak kayap budaya pak bonal ke aku tersikia kayap memoyap langsung moyap cerita ataupun doi ke inu wat cara James Brooke neg tiye watki wat Christian neg kang kupo watki ye ponai gawia te ponai mutob yo pengoma tebu sendarid ye masupiah de tia tongen joja nang darid ne tongen dion tongen rasia tongen noni bas bas tongen ne cuti ne watki watku ye saka nang pengoma teru dang darid ne dang 15 16 17 century ne garden sebab aku kaji dang dang keturunan kuti ya mesmong generasi teninga tangan jaja demo puruh pengoma tedang dari ti ya mebasan oni jadi wat inuh wat oni ya perkara desen te kaji jadi sen cerita ti aku Arab nang anak koput dadin anak muda dadin ngojit cerita wat ki itih cerita titi ya cerita bersingai cerita jaga cerita berata aku deku ya oni ya apabila aku ngojit cerita-cerita ti ya desain buk desain ani aku jeku puan cerita bisingai juti ini ni ada lagi ku buk basa dan Facebook nyoma sen pedawan ya nang pengoma nang asal sen kanu mun kang mekabuh pak mekabuh itu desbonar na orang manusia itu di topat pak mungkin ke orang manusia nu yere danu nyoma anak buah ada boken yang tempat ini tempat mekabuh sebab mekabuh itu pernah ia mada kang dari singai ia lagi bertabang tangan dia tetap ayuh kaya ada gadin yang dia mekabuh jadi mekabuh itu memang manusia ok dan cerita aku de ti ya aku je ke ponu tanah cerita lah tanah cerita ini Pak Airot dikunak cerita pasal watki pingoma bisingai pak bisa do pidia pidia do bisingai zaman do zaman pembarahan dang tanah kusing intara bisingai ogi bisa do pidia si bonar nanti ya aku ku sobut nanti ya nang bisingai boga sian aneg sian besikung sian pidia sian uru-uru pedawan iwat iti wat seritan pidia atiti ya yuh ogi madis redang singai jadi ni orang dari pedia titi ya dan tubung ya mari nomi pengoma madis redang singai pabira ya meredang singai.

0: Yung bikanan do sumuk inuti ya. Do dayong bisingay den sumuk romus. Yo ma bitunang redu ha. Kurang lobi ni ni sawa ye redu dati. Iro de ge ona. Yo menang de ya pari. Nudu ngan sama akang kupo pidia kan ni. Yo nang ina aku ya pari dia ina nomi ngan sama ku kan ni ina. Jadi yo mo pari de. Yo mo pari kang kupo kan ni. Mogi taruh sawa saiku. Ya dai pari roti na sawun adati de den romu siti ya menganggap nang ye mo biposan de je mogi dari bisingai dati den sigal ye mo ninga ye mo dai nya de duh metui ye nang anggap ye nang mo biposan sigar itu mo mit ati ya romu siti na ye mo mira beranak duh anak meni anak ati kurang lebih umur dua sawa lebih mo mokat sinang doyan mau bus mentubung itu pari bisingai menang ina oh mada itu tu sawun menang ina momitnya ina yo mau prasang reti wah reti ya di tateng arah watu singarom ya mau di sana ngotin na boys do madis ya sepagi takar sigar itu ti bonen romu itu mata kamu ya mau mon nusud sawun ane inti ya tubung na mon ti aja musikian dah nak aki sine mui nanang ana ada gingi doyan ana nang sine ko bori asar na sinang doyan jek ina iyo mamun ati anu sud sawan ati gi dawan podi ati iyo pe dang bori basar tahnya puan yo ani kawat angan sawan ati mo kuat jema kopeg ba sawan na kopeg ba sawan ati tadang jema gan sine ke isuang jema kuap mentapan iyo memit ba ana toman bu takal sigar itu meneg singumi dia mesti kian sini dan anak aki benda sini mana ya sini kuboh dan boleh asal bak ayah ya ya magus nyam dan otin sigar nanti sigar mun ini tak sawun makabas ayah menang enam perempuan nang tubung tidak memit bak sawun enang tawan bu ini tenangnya bidanam tia bidanam pabira sigar itu nama baru roti nama anak gisa ia merere do tua na yang sama naiom ngoni do tua yang takar ye naiom ye ma ogi denang de polis nubuh endang omuh na polis nubuh na ti asa omuh ino ma podi metumu no ye ma riau-riau podi no na pingoma tenang oh omuh ti penyakit na ye ma nai polis nubuh ye ma sigar titi ogi sudi den sipin takar ye ma polis nubuh sipin mepono mang botang te pak pak endang quick kit kit ena pak sikia di sana ngajit eh sikia ada dan sigar titi ya sikia pengiban lah akan mu gogah na padi mu adi kemari bak sikia mu ena yo mu nai nai slice lah kit ena dia mu takal mu mori singumi te otin mu di sanang ya mu tanen nanti adang baranya do bais aku ri adi sejak kane ya karik kemari bak sikia ku ena pengom nya do bais dan kupo na mu ena tek tek mu ko ena tek ena ya mu da nya do bais dan kupo sedia nya de main juan singai dua dua uru pedawan akenya ponu sin adin ne ponu pen sin kati ene kan hiyo dua taru onu ngawat ini wat pengoma atau ponu ngoyo ye menai onya deti ye onya de nu de na tubi ri yang kenakang ini tenang na pegang pegang buang nya da tu nya toru na ye basi dapat donya pabira ye ponu ti ye pa pimonu oran pengoma bisingai ne pabira mun sin dari singai odi kang obut bekatang bu kang opal wata bu kang opal kani sin opal ya bu kang odi kang osah torun skibang duh ngan stais ya mu odi kang kang gumang kani wata muka sin gumang ya mu muruh adik kupua bongu muka ya mu dapat odi kang oni kang pedia wat inu wat pengomat ponu ya mau guat-guat ponu ya masingah dan oni bonge ya dapat dengan bicara tu dengan dan bonge ya mau ini dan mau ditoban aku kanu ini dengan ini murahan kira pabila ya mau neg pedia nyoma dan kupu pedia anu ngan tua kampung ngebuik ngodah Ida di ano niya yung pinomi. Pinomi iti niya nagmawa. Paatubong, no, mga gitanong. Yung mga sama bruman na ni dang Romin, batang Romin pidya na ni. Yadi gaya na naisipin ni titi ya. Ogi, gaya riyo di ipago, what ah. Pabira takar bruman ni no. Tua kampung siyan kupo Romin pidya ano ti ya. Pabira yu bitading tabah dud. Ya ogi trobyad dengan nading ya nading siyan saumu sipin nading siyan tau. Tua kampung ano sikian ani bana roti kada tinu ne ogi in roti de sabut sipin ti ti ya. Jadi nyamu ti magan da pikir tubung pun magi en puan nang ye adi baras da namra. Ya ma nyamu no sikian ba sini angnya pari ena ya nang iro di ena kai dua taruhanu muka kai pari ena kai yang ibako di ena dan nang ibako no oni din pa singarom no takal yang boys no sipin do dengan aso ani itih medio dia bu singarom meno ya medio dang baru ya menai botang medio nobung tangan tenang tetang tunong ya mo kuyat kupak kulit tunong ano ya mo takup pau yang naik botang danu, yang suam pagi, yang mau tuman lah, tuman dang bingen seborang tadi, takal mokat sepagi ngan tubung meninga yang mendai danu, ngan tubung mau berajah dua, nyaya ninga bokai hegi giogi bokai bokai ya ponu, yang mau berajah dua tiak watki dengan tubung mau berkodus tun botang anu, kurit tunongan mete kupak taban yang mau pan, ada baru. Kan siping sipin do dingan ada sen ani itih tiye bong itih tiye mo betopang do mo kobes yo mo kobes mo pengba taun pari apa bira ye mo neg bong sebab petakan yang abuhnya no misi yang ab nang quick de kicuhnya pa nya sen bong he no tiya mo dai su ngab ye mo kapeg kajit ni ngindang duman ratien na. Ayuh mo mori itu ya sen kanih na pabila meneg kupo nya no hunti no kupo nya derawan eno ya ma kapeg kamuk kamuk itu ya kada tekun ya tan ya kapeg adin nanti ya mo junuk junuk makan onya apa bila nya ada kupo no mo beraja dua tia kamuk dan nyapa nanti mo makan beraja makan nya mesikian dang ai mujua kan ni kate nya mun mbuh mujua kamuk nya ti mo ka kedani mo kat ena nya mun mo di ngajah ara takai ye mo mori neg singai tan ye mo neg kutan ti ya ye mo ngabra ngab bak ti kuruk mo ge ti bak ti kuruk tubung eno ye mo ngab api ngoma te bisingai mo ngoni ati a buyo rami. Ya dengan nanang in pengoma bisingai ani matun na. Nyapa pisa piraya raya nyapa buan tun de konduk ina. Ani tepak mit ba pedia ngan tenaket bran sumuk ina. Ha wat inu wat aja sebab ti ya sumuk romoi ti ya. Nya tih nya Boris ogi rukit de nunggu anu inu den brawan. Pa takat tubung mo peg ba ti neg brawan inu mit tawan bu. Pa takat sudi den sipin mo di mit pari barah ba ani tubung itu tawan pari ti ya pingoma tadi singai menang inuh ti ya denangku seronawa nyapa pisah peraya-raya nyapa buan tu kunuk ani tepak mitbak pedia ngantin nakit beran sumuk ina jaman inu James Brooke mogi dana meneg nya suwa pudawan uhogi ngadu nang bisingai pak mit gasak mit baknya tarah inu pun James Brooke ogi tewas gedang bisingai nang gaga pani da pa boga nya nang bisingai gawok ana pa apa bila aku pikir adin na ani rupan ye gawok no uhura pa adin ne de bait bisingai na nang gawok no uhura bisingai tetek boga oboh nyorang bisa katik kane jadi ogi tenang sanau de munu ti ya nya de kuat saja ogi pengaruh ha. Ya dengan ketengajit no uhu asa tadi kebau no bogenya gana bisingai gawok. Jadi dang dari singai pun de bisingai tu pun bisingai ya. Ogi ke ya begini ya. Inu ni permainan anak buda anak bujang ke nyatua ke apabila ya mau ngeronau nanti ya ngeronau Srono iti tiya dapun niya nyinir. Srono da paguh ogi, srono da nga niya nyinir ogi. Pabira tengojit niya nih ya, si borang nih ya, srono, ya ogi sinir. Ah, nyeti, srono, baras pake sinir ya. Ah, ogi insi jaan. Jadi, tarahin nuhra, ogi ni dang darudani, topat ni nuh baru ah. Nih kampung segong, bipot, itih tebi somu. Pabira yang tatang nanu, yang mohon kebaruan nuh, begini ya. Jadi cerita dengan pengawal kau ogi, ogi yang masuk segong, sepot ke, so bisamu ke buta button. Nya pabira pengawal adik kamu, ia mesti bayar amit ui. Ui ogi banang sin nyageng, yang mau ogi omu, yang mau mohon bipotis nanu. Inuh ni activity ya, ataupun game. Mohon bipodes dang ni baru heno yogi robuh de baru heno. Jadi apabila nyoma nak kopet no modes nyoma ni yang geng de tangan lah. Norik mia norik tangan tu kah tup ne button lah buta button lah. Wat ini wat ani bising air dah. Jadi de selalu berlaku no bipod gak begiak de begiang begiang begiak besamu wat ini. Jadi takar muun kan tau pun masih ke begini ya. Pernah ku ninga, pernah ku ngajit dah. Bisamu begini atau bibobak, bibobak begini atau begiang. Sebab tia sama nang pengunang anu. Sarah ngan sinil dengan anu. Ah, berlaku reti ya. Aku pun juga ayo terima kasih nedu ingan de so YFM Bedaya dengan mendeg ngajit cerita de nuitis jo watiti de. Cerita kamu tadi cerita suni onu cerita temoyap anak anak koput dadin mede etia puan oni wat cerita cerita asal usul tebisingai wat dadin ne akete ninganya begawia ne oni rupanya pak begawia oni pak otinu oni winu pak otinu pak asuo kan menu oge roti ya. Terima kasih nado ingan.
1: Ino teh tomo sama-sama ngojit donat di obat-obat nada encik liong ngane singi suku po atas singai bau. Selamat ngarong.

Raga Raman so Eliza Suzina Raga didn't job nga praman na so prag RBC nga na di babib sama ke DYF and BDA RTM Kuching. Terima kasih RBC di ngan di Sabah Kunang Madinati. Napi-api ya sampai keringa ke beringan tadi bersama ngan tadi awal Facebook ngan Charlie Chung Tizen Lime ya. Limited ragu coba ngan teja tujuh terus so pergabara geng-geng awal sadina ya. Terima kasih Charlie serang ngan ramga Johnny Oni di kiki bersama ngan tangan ramatin pun biasa dengan ta Johnny Oni ya. Limited ragu joget nanju ikan sadina ng promen so pergabara di kiki bersama ngan tadi wifi Bidia sama ngarum gatudu si Monica Karong selamat ngan cepat di jelala ngasopra ke pendengar setia YFM Bidia salam damai ngaceria-ceria seraru terima kasih sama ngarum gatudu Nur Azira ya Alfred Lemet gigap sama ngata sama ngarum ga Kiong Lee Findi dengan Tarut Meril digigap sama ngata ngarum mati ya dengan Tekiong Livindi semangat capete di jalan geng-geng awah dengan peminat YFMB dia harap sopra ngan sihat-sihat seraru dengan Terut Meril semangat DJ bergas dua suap pinggoji setia YFMB dia dagi-dagi si Ja ini abar so ingan nih seninang harap sopra dream keadaan sehat salam soku di Bung Bradau Kampung Segong Singai Bau seninang terima kasih semangat ngan gatudu Cliffson Cliff lagi bersama ngan tangan remati salam Malaysia Madani salam mesra di barat peminat YFMB dia Amita Ragu Hadarat Sadung Seninang ya terima kasih ya Semangat ngam gadi Peter Kilan di give sama ngata gramati midese Amita Ragu ruru hatinku so so Melton Joning dengan pramana so prag di give sama di YFM Media Seninang ya terima kasih tu so prag kebrangan dari bisingan dari bersama kero bestia di YFM Media RTM Kuching Madina jam tadi studio taruh pro pre minar pas pukul mai singar

0: Eh? Oh, sini siya sa hidang talon din. Din. Matumudyo siya. Gingin mo na.
1: Diyos! Oh, Diyos! Woo!
2: Asa, sige mo gano'n ko din mo yun. Di pa tuto ko sabi ko dyan ang talon din. Di pa tuto gamot talon din mo gano'n ako. Pukan na gano'n ko yun. Eh, ano jawa ti? Di pa tuto yun ay oti yun oti.
1: Diyos! O kulit ti, kati, punuak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu nanti. Mogan ya.
1: Aku tuk baku nanti ke muti mula. Dia menaim nanti ne.
2: Aku tengah nukar taya bisikal ku bi. Dia patut mu dia kili nukar ti.
1: Tak bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyuti. Muti.
1: Nobong koyuti. Ni bukan nobong koyuti no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan yo. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni de di mokos mula.
2: Iti re dari aku gatung ti. De patut mula pilu.
1: Ani nak ki kau dengar ani apa?
2: Tibi meninggal binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lenak ti aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu botol punya lihat toko. Mana aku jawab tino?
2: Mau mas barang sih nak? Doi, aku dah betoko ni. Aku joko nyakut dati, aku mukas dati seada rabu joko noje.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti doi kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lah, buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemut. Ti di bahasa pegangung ke.
2: Iyo le. Aku tis bonar. Bendera ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawa dropas.
1: Iya patut. Tuh aku nengak kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih ya kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawa aduk gemar pakai ya. Dah mau kok isdaik muti lagi atau dihale mumit di tikuk ni ti ya. Tuh aku milih hati ya, so pasal hati ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu,
2: kau mau jual, Mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih, tonton aku tuh kekelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah, kau dikemun pasal pagi dekadik ya. Ganti itu timu, ti.
1: Tapi ingat ya, itu ya, masa mulai pasang bendera, itu raka-raka diwajib mununa ya.
2: Ini no?
1: Jadi, bendera mau mbak dari yuk, mbak dah totak, mbak dah kois, paling pagu ya, mbak dah nuk tanah. Mungkin bendera no, mbak gantung seumur. Nak di papi melakitnya be. Tolin ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tolin dia ada doh nejak potot buat sebab kuah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kerma kuah saya.
1: Uwi yo ge. Yo yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi tu guna ge.
1: Pakai uwi nang dak toka apa yo. Mak dah yo potot dia buat sebab kuah. Buat ino he. Pak paling dia mak dah terbalik ne.
2: Moki pun terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bintang kan ya mesti ke semua di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbaliknya
2: pakai mau mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nong tiak nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asa mulai pasang ya tanah aku dia oh nombong apa asa udah cukup tengok ayuh no mi tadi ayuh kan ya
2: Selamat ONU Kebangsaan.

Ragu Brahman so Rosaline Hit Lane ku di ku ingat teban tarik 50 tahun mira pasa pukur mai singar sama ngaram di barengan rabi singan ada setiap sama ke di YFM video RTM kucing nemun biasa pukur mai pukur pri singar mira pasa ti tidak dapat sama sama akhirnya agado pruah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Eh, kena guys, selamat kemisi dengan adik misi ya. Anu pagi Brahma hanga anu Maulidur Rasul ya. Hanga aku menaga ya dengan adik kerja, selamat kerja. Ya dengan nasab aku nang ya. Harus mari nanti ya. Di dalam pemenungan nakit-nakit ke kedai ya kingan ada timit kesempatan untuk misi anu pagi daripada ke kapong di andu di andu pusukup gengga merengat kuruk ngabra rawang berjurut madis ngan berdingan ngana nakit-nakit ya dalam pemenungan nakit-nakit di bamutongan ngaku naga di kibran kengan di kib sama ke ngaramati di YFM di harap cuy praman hari pasati tadi sama dengan ngapi ngarun medram segmen ngaroma power negena peringan kalau senang tidak wajib sama ragu diskusan dari mas sobrang ragu so kesi samu blawa dengan nak peringan ayat dengan adima bersama ke so pun ngumi teca harap bisi berdengan tadi bersama ngata di awal Facebook aku nak ke di berengan di lagi bersama ke nyusul frekuensi-frekuensi radio selamat ngarum terus sobrang barangan dan dapat dengan tak ada dibukan dan hukum bertugas setempat berkata isai sentiasa kerja pengenai sentiasa dognya berkat ya nak jaga adab ngan risi tipu jerebu mari nati selamat ngarum terus sobrang barangan ya dapat dengan tak ada dibukan bye-bye.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah, selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja, termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan beri dan tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those things far behind us dengan bidaan-bidaan yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan 3 wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikroh. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal. Sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bagheri berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohui akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anda tinggal sewa semua peri 65 rami kuka studio filem negara Malaysia. Dok masang beda duli yang maha mulia Sri Paduka Begina yang dipertuan agung Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ati bien berang masam fasiliti moden nimun pentas penggambaran, makmal, opis penyunting, nga opis rakam bunyi. Pentas penggambaran adi-agi di studio ati bien taruh kamera bergerak, ane ina kamera taruh perimah milimeter studio Mitchell BNC, nga dua kamera taruh perimah milimeter Ariflex. Ka ien makmal dingi, ien pengekas ien naik film-film negatif, nga positif taruh perimah milimeter, nga semena milimeter. Mesin pengolah Ariflex adi dah pakai digiti dapat bibisik film-film negatif nga positif taruh perimah milimeter adi raju 120 kaki di minit. Anu tidak sejarah, Dr. Seun, so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Ingat adin bersama Doko I dan segmen ngayon kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadak I.
1: Sabukur peringat om, next mendua turut nyarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, duan lain.

Dari Bujang Serias, macam mati lah lagu pembuka kita, Masu BBNG. Jadi selamat bingara, selamat bidepul lagi bersama dengan aku dengan Reti the segment Ngarum Power. Saya macam nak Bashus dia ataupun DJ D dengan Reti. Saya macam nak ngarum Nuni 24 November Mahi 2026. Jadi dengar ti ngara anduni de pokok semeng dengar mati kita orang keping agah de menan senak bedi biata. Bosen kita ada program rock ngara mati saya mungkin kita era hibur dengan lagu-lagu rock de pokok semeng suku dengar mati bersama dengan penerbit nasi mencena Marcelin Gansi. Lepas balik kita mulai ke pinggir mid 2 FM di dunia frekuensi ke sana pun di Mega de Kuching. Ada pemula lagi mina frekuensi di ke sana di Penju Mega de Sarian. Ada pun boleh lagi ke pinggir mid abi handphone di mina aplikasi RTM Click. Harap semua nak sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur dengan reti, santai, relax, ya, berehat. Sampai kepingin-kepingin the YFM bidaya dengan reti sampai pukul 9. Terus pengara. Jadi kita berhibur tayar dengan lagu Masu Jackson Boson dengan Ivy Pobi, Cintaku di Bumi Kenyalang.

Jerebu dapat teban enam kapurungta, rebis i bepaut ngasaloran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut ngasang, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut pankah badang sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngasen. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Josh, ini cari-cari dalam telur ini. Mau temu Josh lagi yang mana?
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sih, kamu bukan aku di Noel. Nepatu, toku sadi aku jadi dalam telur ini. Nepatu, kamu telur ini bukan aku. Bukan negadon ku ya. Eh, kamu jawab ini. Nepatu, ini oti yang itu.
1: Josh, aku leti, kati, puluak ini.
2: Oh, Jason, muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku, bih. Dia patut mau dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyapak-nyapak.
2: Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu. Ni bukanlah nobong koyu, no. Ni lah mengajuk, eh.
2: Dia mau puan, ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokok yang tunggu mana ni di mokok mana?
2: Iti re dari aku gatung ti. De patut mu de pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani nape?
2: Tibi mau ningat binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek kita pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya dia toko menaik kerja wetin.
2: Mau mas barang sina, doi aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati, aku mokos dati saya ada rabu joko noje.
1: Aduh, ti bukan oni, iti doh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja duit iti. Buka benda lati buka.
2: Muti. Ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemud. Ti masa aku dah buka.
2: Iyole. Aku tis bonar. Bendera ti. Dolek aku dah moya sebab mau milih kulimo sawak dolopas.
1: Iya patut. Lek aku ingat kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak aduk kamu pakai. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal eh. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih hati esok pasar dia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total betul ke kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasar pagi dia kali ke? Ganti itu timuti.
1: Tapi mau ingat ya. Iti masa mula pasang bendera. Iti raka-raka diwajib mu nuna eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah total, mak dah kois, paling pagu eh. Mak dah nuk tanah. Mu di bendera nuk mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya be. Kalau ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tolin dia ada doh nih jak potot buat sebab buah.
2: Aku kali uwi ya. Teker mogo saya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiri yang udah. Doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nang dak toka apa yo. Mak dah ya potot dia buat sebab buah. Buat ino ya. Pak paling dia mak dah terbalik deh.
2: Oki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti kasih kamu di ke umbiah tiang mesti ya?
2: Iya.
1: Berarti ni?
2: Iya.
1: Nasib dia buk tadi dia mengalami nulis ya. Pakai datuk lagi ya?
2: Iya.
1: Ada terbalik ni?
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Kau tahu jadi mesti. Nog dia nadanya susah ke?
1: Iya. Tiap pagi asal mereka pasang ya. Tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok kau yuh no. Mereka tadi ayuh kan ya?
2: Selamat untuk kebangsaan.

Jadi siap-siap mati nak lagu Joget Steli Babe Masu Sudin J dengan bang kita 40 minit rempas pokok beri ibingara. Jadi memang dah kawan ke ijen ada pokok semua bingar mati bang kita akan buat kita orang keping agah dan menang senat beri biata. Ada pokok semua suku bingara kita ira berhibur dan abis program rock. Ngaruh mati siap-siap kita ira berhibur dengan lagu-lagu rock bisa meringan penabih na si emisiona masa linggansi. Jadi sebaik kita angkeping agah bingarik dari pukul semeheng bingarik tematik. Kita berhibur tayar dengan lagu masuk Sniper, Mr. Senuh.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal tu.
1: Pasal aku no. Bau sih nak kumini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih gulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Selamat sengarem bersama aku Vic Mo Lauren. Terima kasih sengarem YFM Bedia. Harsau di kawasan Tuan adi dog jaga samun sam lundu mojo dog mura spunoi nga sungumi andu teja derem operasi adi meret andu adi rima. Operasi andu ati tumpu di tedeh kawasan sawu adi bayah 0.5 hektar adi dog nyambung nga pukor pri setengah isa-isan. Penerang so pusat gerakan operasi bomba Sarawak di Danang, operasi berkait nga mainan anggota so balai bomba ke penyelamat lundu bersama semempatan kejatengan Sarawak Forestry Corporation. Tibaran anak pakai pampiin yang murah apui nga sumber pin so sungi adi bisindek. Operasi kemas punoi arung pukor taruh 50 minit sungumi andu. Harsau adi dog report nga andu pat adi ripas dog anggar biketnya kawasan Adibaya 2 hektar. Opis Menteri Penyekembang Kaum Dayung rawangka masyarakat KPWKM raan yang nambah arung 160 juta ringgit derem belanjawan 2027 yang negap kebajikan uruk adidog neten saman pitak penjagaan. Menteri I, Datuk Seri Nancy Shukri Kidanang kiang pitah beranja adidog mite beda opis Menteri Anak ina sindek 4 bilion ringgit saman arung taruh bilion ringgit yang penerima kebajikan adi sediagi. Pinambahana ina yang negap pitak penjagaan kan nyukong penjaga warga emas meting upah di Remin. Ayah Kidanang perintah neten peruah 50,000 penjaga adi biket dengan warga emas, orang kurang upaya, anak-anak ke komuniti kedak so pegawai kebajikan. Datuk Seri Nancy Kidan Sakati ripas mansang inisiatif sektor penjagaan ke kempen penjagaan di Kuching. 6 projek transformasi sepak pasar RTP di Jepak Bintulu adi berga 2.2 juta ringgit mekemas punoi. Adun Jepak, Iskandar Turki Kidanang, projek katutaka infrastruktur Nimun Aran Raya ka Nura Uba inah yang penyibemai ka atus ramat rakyat. Kedak so projek ana inah katutaka mai ratus taruh puru meter aran teyak sebemban adi berga 200 ribu ringgit adi teban senang ka rakyat Simeng Buah Remin Betang yang peruah Asir Kemiang. Sama mekemas ina projek katutaka tibung-bungan rumah Bajing Anom di Segan Silas ka projek Nimbok Tan Tapak Remin Betang Melan Sining ka Tanah Remin Betang Senin. Dua dingi projek berkait dengan kerja katutaka aran di Remin Betang Fabian Jembu saman aran ka Skura Kebangsaan Jepak. Lembaga Penyekembang Kah Kerindung Tanah LCDA Sarawak peju kakat potensi tanah ka penyekembang adibian nilai tambah ka masyarakat Rebisi Lawas. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan Kidanang, LCDA ngurus ka mansang projek tunda penyeguna komuniti ka deh ka es penyekembang fizikal. Lawas adi bisindek nga Brunei ka Sabah saman bisindek Kalimantan sukup strategik adibian peluang baga yang penyekembang ekonomi ka kerjasama rantawati. Ayah kena sakati tipu rami LCDA berambih ka Lawas bipawat LCDA adi mepat prima sawa bisama komuniti di dataran Bandar Lawas. Sedanana LCDA repeju raka tingga tapak projek yaitu projek penyekembang adiduk plan benar 6 pimite rakyat. Ngana ati aragah duduk nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sengarem ka Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu, apapun sang asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: pukul perin, pukul semua dua teruk ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pun.

Jadi saya mesti matina lagu penghibur kita masuk Skyband Cinta di Tasik Biru. Jadi ada pukul semang suku bingar roti kita ira berhibur dan abis program rock. Ngarah mati siapa cina kita ada berhibur dengan lagu-lagu rock dan bersusun dengan peluah berda Marceline Gansi. Jadi sama-sama kita berhibur dan abis program rock. Ngarah mati.

Okay, bedah ko bau drum program rock Minggu Ati. Selamat ngarum ka sobrengan dia dia pernah mengaku di ngarum hati. Terima kasih hamai ya bapu ingat janjingan yang pernah mengaku di ngarum anu Senin Ati. Namun biasa gara-gara rock so artis so drum puan kasus Paris dia dikunyi dia ngarum hati jadi miti isangan. Apa pernah mengaku neka penebut program

Jadi program Rock Tangan Remati dah ada ya nguruk para peminat setia ragu Rock Park. Menegah ngata sama-sama pramen dengan ragu adik kedua jarang-jarang dok perubah di radio. Bukan suara dingin. Asal ragi ragu bauh adi kena-kena jadi bega adiraan ketingah ragu bauh ada pak semua mana. Atik meh ngeremati meh luang. Ngata sama-sama pramen dengan ragu rock adi amba rock klasik sentanang. Michael Ustrom program ngeremati ada. Tak ada pramen dengan ragu rock.

Okey, nyebut pasal ragu rock hati kedua dengan ta adi agi peraman dengan ta ngeramati biar bega ragu kenangan. Nimon ragu jaman sekura, jaman bujera, jaman gawa besuk ke. Ha, tekan berjeba dengan kenangan-kenangan adi jah. Ragu anak meh tepan ta masa tak kuruk. Karaoke metetu ke teban ragu tibaran. Ana adi skup tak minat, skup tak rindu jadi lepas hati. Setia bersama aku dalam program rock. Amai kebabu peke dengan ragu adi reku main. Ya tengah.

You ragu adi Dr. Wan Bedah Don McLean adi the American Pie. Okay, dia kemud ke Barah adi ke murang peraman ngata di ngeramati ada kajen-kajen ke ragu ni dengi redok mak ripasati Pak Suspiwana. Terima kasih amai dapat peraman ngaku di ngeramati baik adi payah-payah guru Puan Ka giba boleh Pak Dis Pak Awah Puan Ka Derem Birit Studio. Ha, sabah nang bege dikiti agi biar Birit Studio biarpun sit ya studio yang naik ragu, studio yang siroh idea. Semua kira nuris lirik ragu. Pak, sungguh mana? Ani-ani ada di naingan ngeramati. Saya ingin membiat inspirasi ada. So, para ragu adi, aki dok proah ngeramati.

Okey, nyamadi gebayu munos ngabararago dia kidok peruang ramati kemui tinggal ke jam tak di tika ati ya, ragu kireng, ragu beranda. Jadi agak aku nyedia ragu so artis Indonesia ngaramati.

Okey, barang yang madi tui ke hata rakar ngaramati. Terima kasih kasop dengan adi darju peraman ngaragu pemain ku di minggu hati ya. Rapat tak berapa dingin di andu ngajap adi sama minggu bau. Kemakai de puan kahani de kerja pengenai ngan di ngaramati. Nakit jaga tu selamat ngah pemenungan di sepa aje. Okey, selamat ngaru. Bidah pedingin. Bye-bye.

0: Oi.
1: Betul je Madin lah.
0: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyarap. Mani dah?
1: Aduh, mari abuk gerang segmen ngerempuan tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngerempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandak semang 6 jam Madin. Reti i ngera anak, pijau siaran ngera sop kurs menggesep ngarem, nek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring dari pas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

Jadi isi macam mana kita berhibur dan habis program rock ngarem hati dengan lagu-lagu rock dan madok sedia berda maselinggansi dan anuti. Jadi cuma kasih nampak kita ada sudi bisa mendengar nama Dewa FM di segmen ngarem pawun dengan detik. Jadi di sembah tarpu 5 minit dan 4 pukul. Semangat di pengaruh.

Jadi di jam ti aku mau irang emas tugas aku dengar ti. Aku di jadi irang mesti terima kasih nebal kita ada sudi bisa mendengar kami the YFM dia. Lebih-lebih lagi ada segmen ngarum pawon dengar ti ngarum nuni 24 Ramai 2020. Jadi mati-mati boleh kita boleh terus berhibu the abi automasi YFM dia the masa pukul 2 terpengaruh sampai pukul 6 berpagi. Jadi sian saja ada masukku dengar reti. Terima kasih anda semua. Selamat dengar. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: si ini cari sapi dalam telur ni kan. Mau tu mucos lagi yang mana.
1: Jos! Oh, Jos!
2: Asal sih kena mungkin aku dinu ya. Nepatu toku sadik aku jadang tolun ti. Nepatu tegamut tolun ti mungkin aku bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Nepatu ti naik oti anu ti.
1: Jos, aku leti kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mau ada dalam tolun ti. Mungkin ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul adi benar dati na.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dah patut mu dek kili nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku le nyapa
2: sedo. Iyo. Aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajuak ke.
2: Dia mu puan yo timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau mesti tunggu mana ni de di mokos mana?
2: Iti re de ku gatung ti. De patu mu de pilu.
1: Ani naki kuninga ani nape?
2: Tibi mau ninga binirati jarul gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: naik. Ani hari bi.
1: Binirah no itu nyana tu tunggu.
2: Aku de ku tempat sekolah nak ti aku. Tolu baku nyakut di koyut ya emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina, doi aku dah betoko ni. Aku joko nyakut dati, aku mukas dati saya ada rabu joko no je.
1: Atuh, ti bukan oni, iti doi kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benda lati buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di pasar pedang buka.
2: Iyo le. Aku tis bonar. Binilah ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawa dilepas.
1: Iya patut. Tuh aku nengak kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawa alu gemar pakai. Dah mau kok isdaik muti lagi atau dihale mumit di tikuk ni ti. Tuang gue milih hati esok pasar dia.
2: Iya main.
1: Pak gua.
2: Kau mau jual main? Dia mau jual ni?
1: Ya, dulu aku jual. Masih total betul gue kirim bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasar pagi dekali ke? Ganti itu timuti.
1: Tapi ingat ya. Iti masa mau pasang bendera, iti raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mau mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mau di bendera no mau gantung semu. Nak di papi melakitnya be. Tolih ini dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ini dia ada doh nih jak foto buat sebab kuah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kerma kuah saya.
1: Uwi ya ge.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nih tak toka apa ya. Mak dah ya foto dia mas buat sebab kuah. Buat ini doh ya. Pak paling dia mak dah terbalik deh.
2: Moki pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan ya mesti ke semu di kaumiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buka nanti dia menganggung nulis ya pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik nah.
2: Pakai mau mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mutik nong teh nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasang ya tanah aku dia oh nombong apa oh asal dah cukup tengok ayuh no mit tadi ayuh kan ya.
2: Selamat tahun kebangsaan.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen release i diremin nga motota. Ingat, denyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color pontah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bekatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Itu yang ada dari aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino ya, mo tanam sa to na no.
1: Gorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no.
2: Eh, mo ti bonang li dapot gitu, mo terbati.
1: Eh, tunggang bak ku terbati na nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
2: Agong sija, muman mo go ne. Kuninga mo, monu mo syoti ya kon kon. Muna liya, muna palit nga.
1: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuh ku, nunggu gak mau tati.
2: Bukan ni, aku soto eh, bapak lagi soto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni he, so lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dari ano ni nang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya ni. Mula saya munang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik dia bagu kristen ku gigi pakai do keberani nang. Kamu mama, ngah tak boos lagi ya? Iti di doli aku nang. Coti aku sih nasi diku. Nah, kau nang memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tu. Nih tua lagi no aduh. Mesti gaya ti. Asal bubuti mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mata bang motor lemabuk. Bahaya.

Pasong Ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.

0: Asih-asih kanya ada kai panai bipikir mungti. Tentu perintah mesedia tong uras puli da sungi na matat nuras.
1: Amni de kuan mungan, puli da daru.
0: Tebek mo da si Joseph na. Mani nguna kerja da mong si Eden. Mungani di tira nyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Eden. Beken main bahas tong uras sedia. Perintah da simpang ngai. Puli sungi ti na patan uras. Mene-mene menamati kengkai bipikir, kengkai guna namati ya.
0: Parikan ni kena mata nuras dotong. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentuk neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi akam puli mata nuras de sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat kerja kam tibeha.
2: Adep lagi anak inya ba nyalah kerja nama. Parih mata nuras de sungi ka. Beken na dehnya beus da sungi ngan sungamin dehnya mata nuras da sungi asatka
1: kai cemu si Ed beha kan semua orang mau ngakem ti ya mata nuras da sungi ra sungi kita mau puno mebadek sungi kita ti ya
2: nyana amu yuy nyana kai nyana sekulah saja datu sampai cok singkapa ramang beken nuras ti dam madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir.
0: Mana menasat kerja kam tibia.
2: Jaji mengani daya. Mani na puli na panaya sat.
1: Si Ed ma perintah sedia tong uras. Tinan inyanyi ni uras. Puli ya kam matan uras de sungi.
0: Puan kam be. Uras mung tima dengan cakikat ubo de sungi ti.
2: Nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dama anekan kene de babar nyarin dan nyep-nyep kala ngene daramin babar nyarin se ende gebo ikan da kene dua ti dan nubuh sungi
0: susah raya kenyana dengan nama ada kaimpon kayu munti ah.
3: Jinaga mah umon sungi kita umon puun pimudip manusia.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen bebisi diremin nga motota. Ingat dinyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan samun kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.
1: Song Rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Paya puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap Grumang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: kinak mga tiyuwa mo bo. Ani na kayo da tiyuwa mo?
1: Muat na raku. Tuli na madap-madap. Napah yung cienak bijuwa. Macam-macam kayu. Kayu naan. Pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih na.
0: Ani da tiyuwa mo na kakag. Mo nak jaji tu kenyo mo boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jaran ti. Semadi da nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap kaya tuna. Anyap salah da nak di bisnes kwa ninya. Ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mani na kakak. Adep ti asal da prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa incian rapu tayung binyo. Bijua cucu barak tiya. Semadi barak kami da kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau guna cucur jua ada nak hasil negaran semua dia depti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti
0: ayo anak kakak kan mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: meku o namang kakak musi ena nak rapu ah munak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labi na kerja iti na kerja tempat bau ti ngami na kerja kontrak iti mu na kerja bau ada kerja bau na nak berubah lah na rapu
0: seet mana kakak ada misya ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti na rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cuba. Pagu lagi. Kan ada mi. Mengti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh anak rapu. Mana ku me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Eh. Abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh mengti. Aduh-aduh kedaman bak tu word niti ne. Menesidi raya bercanut mengti ne kakak. Basade nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

0: Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Cek, ngomong iba jalo gemilang di Borike.
2: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih gatong.
1: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
2: Bukan tu ni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
1: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
2: Mutih. Man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
2: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
1: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
2: So on tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin nudu beradi menodak sama-sama ngibar leh.
1: Wat ino leh baru berjiwa patriotik.
3: Ja, sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang murang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Pukul 6 berpagi, selamat berpagi, selamat Malaysia Madani, TYFM di RTM Kuching, Melah dan Gelombang FM di 06.2 dengan di 02.7 FM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Limuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan dengan sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa da palabi kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam da palapagu. Medak beramai kerekam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengan harapnya. Amin juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap himasi dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka, dengan damai, dekira akam, demamba, de tempat ami kerja, de tayak, de kebun, de opis, de segantung, de laut, de kilang, de sekolah, de hospital, klinik, dengan asiasi inya, de dahput ami dan witi. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma de paguh, nisi mah ami dan nak buat murid akam, minan roh akam, mohon pejawab pikir asa kami, mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami, tulung mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung, nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus awang, taat setia lemah lembut, dengan adah pimintar dua ami nyalan kerja tugas ami. Nisi ma ami minan rohakam, mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. O tanpa dapala puasa, pisuhun dapat membedak malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami, mohon nguntun nyaga dengan bersama. Ami, mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu dibek. Amin. Amang ami dua sorga gananakam ngan kudus, perintahkan menegati dengan pingkirakan iradu tunah de tanah meng de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoyeti, nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana memasu pengancuh dengan perimpas memasu ananih dibeek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidang anakam, biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria adu kudus anda tanpa, semian juga nami dengan nyada bidosa, itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus, mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengan nyepengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Jam di studio main pukul 6.30. Isan. Sibu ngasi pun aga. Bara penyabah Islam di Sarawak dog mitik bedak nateng penura ke ahlak Nabi Muhammad bipaut penyita Mauridur Rasul 1440 Hijrah. SFC sedia lesen tembit turuh buai ia nak jaga kiang buai ke ngurang konflik manusia buai. Rebis mai permai peratus graduan TVET dalam pitak pramin mujur sian kerja. Selamat Isaisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dermaga Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah yang di-Pertua Negeri Tun Pan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi juga Seramat Sita Mauridur Rasul 1440 Hijrah ke Pereg Penyabah Muslim Rebisi di Sarawak. Dalam perkenangi Tun Pan Sri Dr. Wan Junaidi kingat nang Mauridur Rasul ina peluang yang nateng kerja pengenai ke penura Nabi Muhammad dalam kapah Islam. Ayah ina suto adi ngajar nilai iman, amanah, kejujuran, sabar, penyirindu ka ahlak adi kena. Ngana bara penyabah Islam deg mite bedak bege selawat sama netundak sunnah drem pimudip berang andu. Tema madani dihayati umah diberkati ngatat rakyat bedak netap umah adi bian iman, penyipuan ahlak saman jaga atau nikaban di Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC sidia lesen yang tembit turuh buai adi jadi kedak soraka yang ngurus kiang buai ngam mampan. Pegawai Dang Siga, Seksyen Ngurus Buai SFC Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani Kidanang, seteden penyetap lesen anak ngam dua soa adi ripas pimite gibaba nisit. SFC sidia nyejasama ngam ngera adi bian lesen yang tembit turuh buai rebisi di kawasan adi ban bahaya di atur seramat manusia. SFC bawah-bawah hati menaga tembit turuh buai sondi sarin adi dok dapat di kawasan sawit di Miri ripas metingera adi ben lesen adi sedia naik kerjaan. Ayanang sarin buai ana dapat teban risiko atau seramat amai buai dayung rek berjaga di kawasan ana. Dr. Muhammad Izwan Kedansakati tipu udung pasukan petugas khas diasah agensi ngurus konflik manusia buai 2026 di Miri. Penyikembang kecerdasan buatan AI bedak perintah rekas nyikembang infrastruktur digital yang netu penyiutung teknologi ana dapat dokinyam ngarbis kena. Gapit Menteri di Office Premier Dato' Abdullah Saidul Kidanang rakahana ngin peluang di tibaran merak yang ngusah pitak AI teknologi ka kreativiti. Pinumpu menegah berguna dongen di bakat sepak pasar saman anak sekura primary sopi mudah digital ka pikakas adi bituku. Ayah Kedansakati tiput up AI for Makers, Borneo Makers Festival 2026 di Perkampungan Digital Tegas. Festival dua anu-anu nguruk komuniti anak sekura, ngera di ngusah teknologi ka industri kreatif, kedak sokirin taru-puru pempamer, nem bengkel praktikal semengdik ceramah forum ka dua cabaran AI. Kadar keboleh pasaran graduan pendidikan ke latihan teknikal nga vocational TVET drem pitak pramin madinati rebis mai permai peratus. Ati kirenang program latihan pimahirana nam pimite industri. Pengerusi Lembaga Penyikembang Industri Pramin Malaysia CIDB Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Kidanang bege graduan radus Dr. Mit Kerja drem pitak pramin sepritah ke swasta. Pemujur anak dok ngatar beda pimitik tenaga kerja dalam pitak pramin adi bergantung ke kerjasama dengan pihak industri. Pemahir praktikal graduan TVET cukup berguna dalam industri pramin sungguh AI ke automasi dedek berkembang. Ayah Kedansakati tipu rami graduasi adi semengdua Akademi Binaan Malaysia ABM ke CIDB Technologies Wilayah Sarawak 2026 di Kuching. Stadion sewa 2002 hingga 2025, 270,400 rimanan pelatih mendongeng training so program latihan kompetensi kemahiran CIDB Malaysia.

0: Di juringe nga aga, Opis Menteri Penyekimbang Kaum Dayung Rawang Ka Masyarakat KPWKM cadang yang nambah arung 160 juta ringgit dalam belanjawan 2020 yang negap kebajikan uruk Adidog Neten saman pitak penjagaan. Menteri I, Dato' Sri Nancy Shukri Kidanang, kiang pinetah belanja Adidog Mite beda Opis Menteri Anak ina sindek 4 bilion ringgit saman arung taruh bilion ringgit yang penerima kebajikan Adi Sidiagi. Pinambahan ina yang negap pitak penjagaan kan nyukong penjaga warga emas meting upah di Remin. Ayah Kidanang, perintah Neten peruah 50,000 penjaga adi biket dengan warga emas, orang kurang upaya, anak-anak ke komuniti, kedah so pegawai kebajikan. Dato' Sri Nancy Kidanang Sakati ripas mansang inisiatif sektor penjagaan ke kempen penjagaan di Kuching. Bara Pimas penjaga ke penguru masyarakat di Sarawak dokmite beda begaut ngurus kewarganegaraan anak-anak adi Nura susah dokumentasi. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayung ke anak-anak Sarawak, Dato' Rosi Yunus Kidanang, pimite kewarganegaraan diri buat pikara 55A Perlembagaan Persekutuan berguna dok pakai 10A. Agi anak-anak di kawasan Sepak Pasar Karmin Betang adi bian sijil beranak pak status kewarganegaraan gi bayu dok meted. Pikara anak berguna dok ngaten lebih awar yang ngatak Nura susah yang belajar kasihan perkhidmatan kan ngera mebaga. Ayah Kidanang Sakati tipu rami serah cek MRP kawasan Dun Bekenu di Bekenu. Ayah menagah mite ketua masyarakat turung ngaten kes nimunana drum komuniti masing-masing. 6 projek transformasi Sepak Pasar RTP di Jepak Bintulu adi berga 2.2 juta ringgit mekemas punoi. Adun Jepak Iskandar Turki Kidanang, projek katutaka infrastruktur nimun aran raya ka Nura susah ubah inah yang penyubumai ka atus ramat rakyat. Kedak so projek ana inah projek katutaka mai ratus tarpur meter aran tayak sebemban adi berga 200 ribu ringgit adi teban senang ka rakyat di Simeng Buah Harbin Betang yang peruah Asir Kemiang. Sama mekemas inah projek katutaka timbungan rumah bajing Anom di Segan Silas ka projek nimbok tapak Remin Betang Melan Sining ka tanah Remin Betang Senin. Dua dingin projek biketnya kerja katutakah di Remin Betang Fabian Jembu saman aran ka Sekura Kebangsaan Jepak. Harsau di kawasan Tuan adi nakit dok jaga samun sam lundu mujur dok murak sepunoi ngam mijah drem operasi adi meret andu adi rima. Operasi anak tumpu di tedeh kawasan sau adi bayah 0.2 hektar adi dok nyambung ngapukor pri setengah seisan. Nerang so pusat gerakan operasi bomba Sarawak Kidanang, operasi biket ngam mainan anggota so balai bomba ka penyembat lundu bisa mas mengpataan kejatengan Sarawak Forestry Corporation. Tibaran anak pakai pampiin yang murah apui ngam sumber pin so sungi adi bisindek. Operasi kemas punoi arung pukor taruh 50 minit sehingga mandu meja. Harsau adi dok report ngan andu pat adi ripas dok anggar biketnya kawasan adi bayah 2 hektar. Ngaku kemas segah kubri basa pun-pun ni. Bara penyebab Islam di Sarawak dok mite bedak nateng pinura ka ahlak Nabi Muhammad bipawa penyita Mauridur Rasul 1440 Hijrah. SFC sida lesen tembit turu buai yang jaga yang buai ka ngurang konflik manusia buai. Rebis mai permai peratus graduan TVET dalam pitak pramin mujur sian kerja. Ngana ati adagah dirog nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwa semasa RTM Kuching. Seramai saisan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya gerak bersama.

Seramat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Jahat tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala puankah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, selamat berpagi. Terima kasih dengan bertemu kita lagi dari segmen Makan Kirimah Sanduti 25 Nombaran Mahi 2026. Berpagi yang kedua, cuti umum dan nuti. Harapan ada balai dengan kerana masih mohon tempat kerja ada berpagi ini walaupun ada cuti umum. Lagi bila kita ada kerja ada sektor-sektor ada paling berguna, cair puri kaya terbuka tiap perlu. Dengan ada lagi bila kita ada mungkin agi ataupun negara karbon umur kita ada berpagi. Terima kasih. Bersama Rami dari segmen Bakat Kilumas kita sampai pukul 8 berpagi. Bersama aku Ram Jangan ataupun DJ Ram J. Ya, boleh bersama dengan aku dari Facebook kita ada berpagi tu.

Itulah kemasa VIP Mila bersama dengan Andrew Cree. Lagu kena anda bekan untuk diri. Lagu yang hibur, balik tanda lagi, balik tanda masa setiap bersama aku dengan radio. Berpagi ti, berpagi ini 2020 lembaran Mahi 2026. Berpagi ti, berpagi cuti umum. Bagi tiga dengar bila kita

Ano was so namilya-liya sa nga na Generation B Bain. Ibu na ako de kinaman. Ilagu tengi buat bertahan lebih lagi kita ada bisa mana aku dah segmen makat kini bahas kita berpagi yang dua ya. Yang punya masa berlalu lebih kurang ada ni minggu kita ada buran mahir seti. Yang baik kita yang kau nak buran paku buran pre. Kul jumat ya kau nak sana buka sahdu kita dapat doa kami.

Selamat pagi, salam Malaysia, madani semoga senantiasa pun pula. Umat Islam di Sarawak dusung kantian perjuangan dengan akhlak Nabi Muhammad beranu dengan penyemut Maulid Rasul ini 44 Mahi Hijrah. SFC Sia Lesen Gumo Tulung Buai Tinengawa Populasi dengan kurang konflik dengan Iraq. Lebih mahi puluh mahi peratus graduate TVET berjaya ada kerja. Dan selamat berpagi bersama dengan aku Brang Jangin Agatha berpagi di Mesu FM Bidik. Yang di Pertuan Negeri Tun Pensri Dr. Junaidi Tuanku Japan bersama dengan Toh Puan Datuk Tinggi Pauzi Ahmad Sanusi mengucap selamat menyambut Maulid Rasul ini 44 Mahi Hijrah dari seluruh inya Islam lebih lagi di Sarawak. Dan terus perutusannya Tun Pensri Dr. Junaidi bidaan Maulid Rasul sinincih peluang tinan nantian perjuangan dengan pengorbanan Nabi Muhammad dan peragah agama Islam. Sehingga contoh paguh dan ajar nilai iman, amanah, kejujuran, kesabaran, kesayang dengan akhlak mulia. Dengan sehingga umat Islam dusungka pekahi selawat serta kudip balik sunnah Rasulullah dan pemudip tiap anu. Tema madani dihayati umah diberkati ngeban nyeratus ngkedeh umah beriman, berilmu dengan berakhlak dengan jaga penyini de Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC sedia lisen ngumit mentulo buai jaji langkah ngatur populasi buai ti secara dikawal. Pegawai hidupan liar Seksyen Pengurusan Buai SFC Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani menang minat inya ngumpul disenti masih kurang masa dua sewa dok buka. SFC bersama dengan pemegang lisen dengan ngumit mentulo buai masuk habitat liar lebih lagi di kawasan dengan acu penglamat nyeratus. SFC berbukti ada peluang tulo buai masuk tempat buai bitulo dan kawasan ladang sawit demiri rimpas anyap inya di pemegang lisen guna kerjati. Nebedaan tempat buai bitulo pidatuh risiko penglamat setegal buai dayung yang jaga kawasan ti. Dr. Muhammad Izwan berhenti dan kudung pasukan petugas khas Anca Agensi Pengurusan Konflik Manusia Buaya 2026 Demiri. Pemancang bahas dan kecerdasan buatan AI mendapat perintah percepat pemancang infrastruktur digital dengan tinan ngancak teknologi ti dapat doktinan cara puno. Gapit Menteri Deputi Premier Datuk Abdullah Saidul menang langkati nyugon peluang dek belata bauh magau bidang AI teknologi dengan kreativiti. Perhati pan perlu jugon nek bakat sepepasar keberat anak sekolah rendah minan pekekas digital. Nebedanti da masa penutup AI for Marcus Borneo Marcus Festival 2026 da perkampungan digital atau tegas. Festival dua nuti nyini komuniti pelajar penggiat teknologi dengan industri kreatif selain petengah taruh puruk pempamer 6 bengkel praktikal semengdi ceramah forum dengan 2 cabaran AI. Kadar boleh kerja graduan pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational atau TVET itinah lebih mahi perumahi peratus. Di petengah program kelatihan kemahiran ngajah penyungka industri resmena. Pengurusi Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab menang akhir graduate terus dokibret kerja dari sektor perintah dengan swasta. Langkah ti dukung pada penyungka ada Dato' Tenaga Kerja dengan kerjasama dengan pemain industri. Pemandai praktikal graduate TVET kekal berguna dan industri bertukang menepan AI dengan automasi makin berkembang. Dan berhenti dan majlis graduasi kesemua Akademi Binaan Malaysia ABM dengan CIDB Technologies Wilayah Sarawak 2026 The Kuching. Masa 2022 tak sewa 2025 270,400 ribu orang pelatih mudah ngelatih minan program melatihan kompetensi kemahiran CIDB Malaysia.

Terselung lagi agak de berupa agiti. Opis Menteri Pemacang Dayung Abi Mema dengan kaum KPWKM cadang namah kira-kira 160 juta ringgit abi sukat belanja 2027. Dan negap kebajikan kumpulan sasar kiberet sektor penyaga nama tu. Menteri Dato' Nancy Sukri menangkahi semua belanja kebajikan dadok cadang pada opis ti seninceh sesek 4 bilion ringgit kiberet kira-kira taruh bilion ringgit dadok penerima kebajikan demada. Ti dan negap sektor penguntai dengan nyukong penjaga balan matuuh da kai bibayar daramin. Perintah nyasar engkada 50 ribu penjaga matuuh orang-orang upaya dengan anaknya dengan komit komuniti selain pegawai kebajikan. Dato' Sri Nancy beranti dengan media rimpas majlis pelancaran inisiatif sektor penjagaan dengan kempen penjagaan The Kuching. Bala namang penjaga dengan bala penuh kaum di Sarawak disungka ngatur kewarganegaraan nakinya dan nurak penyusah dokumentasi. Gapit Menteri Pemajang Dayung dengan anaknya Dato' Rosy Yunus menang penyenang nyungka kewarganegaraan dorongan perkara semengrimu Perlembagaan Persekutuan perlu doktinan dengan pagu. Masih ada anaknya da otak taru dengan kawasan tamin tangan da ada sijil pemayan pak masih anyap status kewarganegaraan. Pikarati perlu dopuan jaga tenang ngancak balati dapat sekolah dengan kenyam perkhidmatan perintah wang dibahas. Berhenti da majlis penyugon cek MRP kawasan Dun Bekenu da Bekenu. Nenyungka balapnu kaum nulung ngatur kes demungti da peringkat komuniti masing-masing. Enam projek transformasi sepasar RTP di Jepak Bintulu bergani pendi 2 juta ringgit mesiap. Adun Jepak Iskandar Turki menang projek ti pigatuh tarap infrastruktur menjalan bahas dengan pengampung umum uba dedek pemaguh dengan penyelamat nyeratus. Tingana seninceh pigatuh tarap meratus taruh puruh meter jalan kebon sebemban menan ungkos 200 ribu ringgit dan nyenang nyeratus musuh semeng berwintangan dengan piluah asil kemenyang. Pan mutut siap seninceh pigatuh tarap Prabung Ramin Bajing Anom da Segan Silas selain projek tapak kerwintangan Melan Sening dengan tapak kerwintangan Senin. Dua lagi projek melibat pegatu taraf jaran da rewintangan Fabian Jembu dengan jaran da kenang Sekolah Kebangsaan Jepang. Tarun sahu da hutan simpan samun samlundu dapat dokupot lamat anu nyonona rimpas operasi murid anu kerima. Operasi numpu neg tada kawasan desahu seninceh kusong pendek hektar dan senambung pukul pri setengah berpagi. Report pusat gerakan operasi bomba Sarawak pedaan ting libat mahi orang bomba masuk balai bomba dengan penyelamat lulu dengan semua 4 orang masuk Sarawak Forestry Corporation. Pasukan ti minan PAM ngkupot apui detarun minan umo masuk sungi. Operasi mengan pukul taruh 50 minit. Kemenu tolong sahut dok report wang anu 4 dari 5 ngelibat kawasan 2 hektar. Kena mengenaga tipu ne binan calangi. Umat Islam de Sarawak de sukantian perjuangan dengan akhlak Nabi Muhammad. Berandu dengan penyambut Maulidur Rasul ini 44 Mahi Hijrah. Epsis dialisen numit tulang buai dengan awal populasi dengan kurang konflik dengan nyerang. Nabi Muhammad Peratus graduate Tibet berjaya ada tu. Dialisen ketiaga berpagi dan susun pada Syarifah Ajaya Wan Abdul Rahman dengan Rusnalin Minas Daya pada Mike Hansen. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anuting asuha semua perira memperju di gerakan baga rawan komunisme Dok Mansang di Tanjung Malim Perak dengan penyusua sinag 2,000 rakyat dan reis. Gerakan adik Dok Ngobak beda jutan kuasa rakyat setia Tanjung Malim mana menurut kawasan tuan yang ngatut ke rawan aktiviti komunis adik bawa aktif di kawasan mana. Dalam operasi ini rimanaan anggota komunis mujur Dok Nakap beda pasukan Atus Ramad yang beda ngerasra ada pihak berkuasa menegak pakai berot dengan pembesar suara yang bukan anggota komunis adi bersukan di dalam terut. Operasi adi dok ngatur sindek 4 jam biguru pekor peri isan-isan dan pekor di ripas kumbayakana seen penyikirindung suak anggota batalion adirima Regimen Askar Melayu Pasukan Polis Persekutuan Saman Tentera Udara. Gerakan ati keren kerjasama beke di asal rakyat dengan pasukan Atus Ramad termerakah rawan aktiviti komunis di Tanah Melayu. Anu tidak sejarah, Luxon Section Dokumentasi, dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak Bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi. YFM Bidaya. Gerak Bersama.
2: Jerebu dapat teban 6 kapurungta. Rebis I berpaut dengan saluran ngasengta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Sama ngera adibian ada berpaut dengan ngaseng, do betayan, melang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bukan soana, bega nop in kosong dengan datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temi terawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Kang iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuy katong.
0: Sino bori le, bukan kuy yang ngibar sino tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainone nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Oke lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak gih komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Kita ada berpagi ya, 20 minit pukul 7 berpagi. Selamat berpagi, selamat nyuh bagi yang belak kita ada mungkin nungkan nyuh pertama saya itu nah. Dan bagi yang belak kita ada mungkin mohon tempat kerja ada berpagi ya. Harap pun sebuah harap kita selamat sampai ke tempat 7 kita berpagi.

kan kita tebak ke kawasan pasar memang asap di ataupun jerebu ni memang di tengah. Dengar lagi cuba kita ngurang kita selalu mada uras ataupun mada uduh dan nyeramin ataupun uras-uras tumpu-tumpu kayu dan nyeramin cuba kita ngurang ada timputi-puti supaya kita dapat ngurang asuh de kawasan Segantu ataupun de Hong Kong ngurang lagi jerebu. Jadi kan kita tebuk na kudu dua tahun minggu dah berimpas nyapujan ya. Keadaan dia memang bahaya lagi bila kita ada ada kebon ataupun umur ya. Cuba kita ngurang timapui dibuka ya. Dari pukul 7:30 agak minan sena bau jago yang dapat dukapi.

0: Terima kasih sebab terus ngoji Stesen Bidaya.
1: Pukul 7.30 pagi. Sebunga seh demuti pun punabar, umat Islam di Sarawak bumitia nuna perjuangan do urah Nabi Muhammad Bramah do penyambut Maulid Rasul ni 1440 Hijrah. SFC sedia risen nun turuh buai nganyengawa populasi do ngurang konflik manusia buai. Robis moih peratus graduan TVET pembinaan tunggang seen kerja. Selamat pagi bersama Dokok Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya, Demuti Tengah Nabal. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jakfa, dua toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Senusi ingin selamat nyambut Maulid Rasul 1440 Hijrah duduk suak umat Islam amatah de Sarawak. Dan pengusaha Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi nang Maulid Rasul ialah peruang pakainya nateng perjuangan duh Nabi, duman Nabi Muhammad pikomang agama Islam. Yang ingin sutua urah dipaguh dan ajar pasal iman amanah otin tonggen sabar pengerindu duh urah dipaguh. Betul nak denuh umat Islam obo mitia da adit nai selawat baya kidip sunah Rasulullah dan pengidipa. Tema madani dihayati umah diberkati ngijak ratus dak kakat umah da ogi iman ilmu duh paguh urah baya idip pibakung dan Sarawak. Baya kidip pibakung dan Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC peruah risen nun turuh buai jagin kedak sengaya ngawal populasi reptilia ino. Pegawai binatang siga seksyen pengurusan buai SFC Dr. Muhammad Izwan Julaini Abdul Ghani nang kurang nyaraan mit risen ino tan oboh peruah duh sawak teropas. SFC bersedia angin kerjasama duduknya ada agi risen pakai nun turuh buai amatah dan kuasan dedapat ngin bahaya duduk manusia. Babah itih SFC pun mekadi turuh buai dan serina da obuh dapat dan kuasan tayak sawit demiri repas doiknya da agi risen deraan odin nun. Ia nang sarin buai dapat nama ada resiko sebab sini buai arit riak jaga, riak bijaga dan kuasana. Dr. Muhammad Izwan sabun niti telah udung pasukan petugas khas osah agensi pengurusan konflik manusia buai 2026 de Mire. Perintah mesti rikas naik infrastruktur digital ngan nyadak suaknya dapat punuk-punuk pakai kecerdasan buatan AI dan mendoras masang adin. Gapit Menteri dan Opis Premier Dato' Abdullah Saidul nang itih ngan nyangin peruang nuduk kaban anak muda subah bidang AI, teknologi duh kreativiti. Kerja perhati pun patut ke abun naik kura bakat dan kawasan luar pasar de kedah anak sekolah primary nilusuk pemudah digital duh pikukas pemudah de bigotek. Ia sabut deniti tra Nana Piobo AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 de perkampungan digital Tegas. Festival duhonu inu nguruk komuniti pelajar penggiat teknologi duh industri kreatif baya teban taruh puru pempamer nuam bengkel praktikal semungli ceramah forum dua-dua cabaran AI. Robis moih promoih peratus graduan pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET pembinaan motungang seun kerja pikirian program latihan destia nuna oni deraan industri. Pengerusi Lembaga Pemasang Industri Pembinaan Malaysia CIDP Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab nang Bara Graduan Rasu Oboh Mit dak kerja dan sektor kerja mimo perintah do swasta. Itih bergerak dak pemitia da sekup boga sen tenaga kerja pembinaan do bekerjasama bersama dua pemain industri. Pemane praktikal graduan TVET doras apa berguna dan industri pembinaan sungguh pun AI atau automasi memakin berkembang. Ia sobat diniti terah Majlis Graduan ke Semundua Akademi Binaan Malaysia ABM 2CIDBT 2CIDB Technologies Wilayah Sarawak 2026 The Kuching. Tajah sewa 2002 neg sewa 2025 270,400 orang pelatih menerima latihan dari program latihan kompetensi kemahiran CIDB Malaysia. Ketubuk dua habar. Opis Menteri Pemasang Dayung Rawang Lum Masyarakat KPWKM mencadang nambah peranya kira 260 juta ringgit dan belanjawan 2027 nganyak turun kaban de berniat de modet sektor de tukang jaganya. Menteri ya, Dato' Sri Nancy Shukri nang perporeg sukat peranya sen kebajikan de bercadang da opis menteri ya, ianu sinekah 4 bilion ringgit de modet kira taruh bilion ringgit sen penerima kebajikan de sigaogi. Peranya tamai ti apa pakai sen sektor de tukang jaganya de nyukongnya ada terima nya ada doi terima apa jaga warga emas de bori. Perintah berniat riak peruah 50,000 nya tukang jaga warga emas nya kurang upaya anak koput doh komuniti luar sua pegawai kebajikan. Datuk Sri Nancy sebut dan nitik nuduk media lepas tajah inisiatif sektor de tukang jaganya de kempen penjaga de Kuching. Sina sama penjaga dua pengubah komuniti de Sarawak. Abuah mitia dak rikas ngatur hal kewarganegaraan anak koput dengan jawin penusah naik dokumen. Gapit Menteri Pemasang Dayung Donak Koput Dato' Rosie Yunus nang pemudah sen mitia warga kewarganegaraan dari buat perkaraan 95A Perlembagaan Persatuan mesti puno-puno apa pakai. Masih ogi anak koput dan kuasa luar pasar dan duh ramin botang de mengogi surat beranak pak status kewarganegaraan dari nyapuan. Hadir gerak ini patut abuh nurak suam. Ngejau ngedia bara de muluk ngejawin ane ni pinusah modet sekurah duh pakai perkhidmatan perintah asama ayu. Ya sabar ini titik terah majlis serah cek MRP kawasan dun bekenu da bekenu. Ia pun mitiak gah ketua masyarakat dan ingat kes de kedai itih dan komuniti depa. Nuam projek transformasi luar pasar RTP de Jepak Bintulu bitoket ni poin ni 2 juta ringgit mah siap sepenuh. Adun Jepak Iskandar Turki nang projek ini pakai nyak kakak takah infrastruktur de kedah orang raya 2 ngawar ba ngan nyak ngin penyonang 2 penamat 200. Kedah sana kakak takah orang toya de moh ratus taruh puruk mita umu de sebemban pakai beranya 200 ribu ringgit ngan nyak ngin pemudah duduk semung Ramin Botang. Ruan senino kerja nukal bungan Ramin Botang bajing anom de segan silas ruan sen nimo tapak Ramin Botang melan sining duh tanah Ramin Botang Senin. Duh ada projek melibat kerja kakak takah orang de Ramin Botang Fabian Jembu bayar orang de punuk Sekolah Kebangsaan Jepak. Popui dan torun ima samun sam lundu metungang obah murak ngumi sumiah lepas rimuh onu operasi. Operasi numpu dan kawasan de masih sow de 0.2 hektar ayuh de obah samung pukul pri setengah pagi. Report Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Neng. Operasi melibat moi orang anggota suak BPP Lundu bersama 24 orang pekerja Sarawak Forestry Corporation. Pasukan ini memakai pam, pakai midpin suak sungai Desinik. Operasi obok kira pukul taruh robis 50 minit ngome. Opui dok beriput onupat deropas meman kawasan torun de 2 hektar ayuh. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun. Umat Islam de Sarawak bermitia nuna perjuangan dua urah Nabi Muhammad beramah dua penyambut Maulidur Rasul 1440 Hijrah. SFC sedia risen dun turuh buai nganyengawa populasi dua ngurang konflik manusia buai. Robis moi promoi peratus graduan tivet pembinaan tunggang sen kerja. Demutis Jaaba ada penyusun da Sharifah Jawiah Wan Abdul Rahman. Dua penukar kang sinabau da George Martin Howell sua section berita ewas masa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: YFM,
3: YFM,
2: YFM.
3: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
3: YFM Bidaya.
2: Gerak bersama.

Okay, lagu Mesu TS Band, lagu pengenan Peluang Ketaru, 50 minit pukul 7 berpagi. Kita ni orang nuna ke pengantin gaya kita ada nuti dogo pula pada ofis meteorologi Malaysia pada game pukul 7 berpagi je ada berpagi ti ada ni dua tempat hujan de Betong Muka Bintulu Miri dengan Limbang sementara bahagian de Beken Kuching Semarahan Serian Seriaman Serike Sibu Kapit Jerebu berpagi ni. Sementara Wangir Panarang Temati ada hujan dan di dua tempat ada Kuching, Serike, Sibu, Kapit, Miri dengan Limbang. Sementara Semarahan, Serian, Seriaman, Betong, Bintulu dengan Muka Jerebu. Angin gemoy masuk barat daya laju 20 negara taruh puluh kilometer di jam dengan gelombang datuh ni negni perima liter. Nuti apa pemanasan nuti 24 darjah Celsius negara taruh puluh 4 darjah Celsius. Musim apa pengadu yang kita ada nuti yang 22 hari mohon barang naik 2026. Bagi terima kasih dengan Ilung bersama dengan aku lebih segmen makat kirim mas kita pagi yang 2.

Lalu kalau aku berita dari berbagai ti rindu merindu. Terima kasih naga Paul Sekin dan bersama dengan kita dan berbagai menang kawasan terbentuk. Paku hendak ada berbagai. Tapi yang paku lagi ada lagi bersama dengan kita ada berbagai ti Ronald Dennis, lagi Andrea Rina, Mabai Konten, Wellington Imai. Lagi dengan during the best sudah lagi timpo bersama dengan kita ada berbagai tim bersama berbagai petugas dengan salam damai Christina Airin, Rachel Marika, Hendri Barki, Rohaya Jack, Nur Atika sudah lagi bersama dengan kita berbagai tim Asfian Mai, Gilbert Wilson mengenang dan berbagai tim kuat peras Jerebu Dasrian. Jadi kau mata lagi yang bersama kita dalam pagi ini. Terima kasih Kiong Lipindi, Angelo dan berbagai itu pun ada lagi bersama kita. Valerian Yen, Roy Kuang, Charlie Chung.

Lagu-lagu masuk Nazrien J, lagu perkenaan Ambakai Subarang. Kita berit naga sejam apa yang masih ada berpagi. Menurut naga pukul mahi berpagi. Terima kasih terus nyilung so.